0: 20.000 per bulan. Memang itu telah berjalan dengan baik sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga maupun peraturan-peraturan khusus yang telah dibuat.
1: Ia menambahkan pada minggu ini koperasi akan menerima pasokan beras dan minyak goreng untuk memenuhi kebutuhan anggota sekaligus mengembangkan unit usaha koperasi. Sementara itu, Bendahara Koperasi Desa Merah Putih Ronogeba, Erlin Susilawati, mengatakan pengelolaan keuangan dilakukan secara terbuka dan bertanggung jawab agar seluruh anggota dapat merasakan manfaat koperasi.
2: Kami juga mengecek apakah benar ini anggota sudah membayar.
1: Salah seorang warga desa Ronogeba, Laras Mendrova, kepada RRI menyampaikan apresiasinya terhadap program pembentukan Koperasi Merah Putih yang digagas Presiden Prabowo Subianto.
3: Kami menyambut baik program Bapak Presiden Prabowo Subianto. Kehadiran koperasi ini sangat membantu masyarakat karena kebutuhan pokok lebih mudah diperoleh dan kami juga bisa ikut menabung serta membangun usaha bersama.
1: Dengan dukungan pemerintah desa dan partisipasi aktif masyarakat, Koperasi Desa Merah Putih Ronogeba diharapkan tumbuh menjadi kekuatan ekonomi desa yang mampu meningkatkan kesejahteraan warga secara mandiri dan berkesinambungan. Jevan Zaluhu melaporkan.
4: Jelang Hari Raya Idul Adha, harga hewan ternak sapi di Jombang, Jawa Timur mengalami kenaikan. Dan laporan selengkapnya disampaikan oleh Anda Kusuma.
5: Menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, harga hewan ternak sapi di wilayah Kabupaten Jombang mulai mengalami kenaikan. Aktivitas jual-beli di pasar hewan, salah satunya pasar hewan Ngoro, juga mulai ramai oleh pembeli dari sejumlah daerah seperti Malang, Nganjuk, maupun juga Kediri. Kenaikan harga sapi saat ini diperkirakan berkisar 1 juta per ekor jika dibandingkan dengan hari biasa. Sementara transaksi penjualan masih banyak mengacu pada harga pasar jagal. Salah seorang pedagang sapi di pasar hewan Ngoro, Rifan, kepada RRI menyampaikan kenaikan harga sapi hingga saat ini belum terlalu signifikan karena sebagian besar pembeli masih menyesuaikan dengan harga pasar jagal. Untuk sapi dengan bobot sekitar 1 kuintal, harga jual masih berada di kisaran 15 hingga 16 juta rupiah per ekornya.
6: Ya, meningkat 1 juta lah, tergantung sapi mas, tergantung
7: kecil besar
6: dagingnya sapi, standar harga jagal gitu loh. Kalau seandainya jaga 1 kintal harganya 15, ya meningkat sedikit, ada yang nyampe 30 jenis limusin. Tapi yang paling laku sekarang itu yang kecil di bawah 20 yang paling laku di pasar sini, harga 16-17 gitu. Kalau yang besar belum berapa lagi.
5: Sementara itu, pemerintah Kabupaten Jombang juga mempercepat vaksinasi penyakit mulut dan kuku atau PMK pada hewan ternak guna menjaga kesehatan hewan sapi kurban. Hal ini disampaikan oleh Kepala Bidang Kesehatan Hewan Dinas Peternakan Jombang, Dr. Hewan Aziz Daryanto, yang menyebut bahwa vaksinasi tetap dilakukan oleh 13 tim vaksinator di masing-masing kecamatan.
8: Urgensinya ini menjelang Idul Kurban, jadi dengan terus mengintensifkan vaksinasi, khususnya di bulan awal Mei, kita upayakan sebagian besar sapi-sapi yang akan dikurbankan kita lakukan vaksinasi. Harapan kita semakin banyak ternak yang tervaksin, maka itu menjadi jaminan di lapangan bahwa calon hewan kurban nanti dalam kondisi aman dan sehat.
5: Pemerintah Kabupaten Jombang juga memperketat pengawasan kesehatan hewan kurban menjelang Idul Adha, mengingat juga tingginya mobilitas hewan ternak yang masuk ke wilayah Kabupaten Jombang. Anu Kusuma melaporkan.
4: Dan berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 bersama RRI yang dilaporkan langsung dari Tanah Suci serta dari berbagai wilayah di tanah air. Berikut ini.
9: Saatnya kita ikuti info Haji.
4: Jamaah Haji Indonesia memberikan apresiasi kepada Kementerian Haji dan Umroh terkait respon cepat tenaga kesehatan dalam menangani keluhan kesehatan jamaah haji. Syariful Alam melaporkan selengkapnya.
10: Budget ibadah haji tahun ini cukup tertib sekali.
11: Jemaah Haji Indonesia memberikan apresiasi kepada Kementerian Haji dan Umroh yang mengimbau setiap jemaah haji ketika di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi untuk mengikuti anjuran untuk tidak merokok dan membuang sampah sembarangan. Menurut jemaah haji asal Jombang, Muhammad Effendi, yang memuji kebijakan Kementerian Haji dan Umroh tersebut, menurutnya imbauan ini merupakan kebijakan yang melekat untuk ketertiban, apalagi ibadah haji ini menunggu cukup lama dan anjuran serta imbauan tersebut didukung oleh setiap jamaah Indonesia.
10: Kalau menurut saya itu baik, itu disiplin yang melekat. Artinya apa? Ya demi ketertiban, satu. Kalau di tempat seperti di tempat suci Masjidil Haram kita merokok, ya itu kurang baik lah menurut saya juga. Terus meludah, terus membuang sampah, dan juga mempotret. Karena kita tujuan utama kita kan sini ibadah ya. Jadi lebih fokus. Ya kalau ya, kita mengikuti apa semau kita, nggak ada aturan seperti itu. Ya tujuan kembali lagi kita ibadah haji ini nunggunya cukup lama. Jadi eman, sayang kalau tidak momen-momen seperti ini tidak kita gunakan semaksimal mungkin.
11: Sementara jemaah haji Indonesia lainnya bernama Sumaiyah mengatakan petugas haji bidang kesehatan merespon cepat bila ada keluhan dari jemaah haji yang mengeluh sakit dan memerlukan obat serta dilakukan pemeriksaan kesehatan. Menurut Sumaiyah, dokter yang merupakan petugas haji patut diapresiasi karena begitu peduli dan cepat menangani pasien yang mengalami kendala kesehatan.
7: Ya, pelayanannya kalau kasih obat itu juga baik.
12: Ya, teman-teman jemaah haji gimana? Jemaah haji yang lainnya misalnya ada yang sakit, ada keluhan dan lain sebagainya, langsung cepat tangani atau gimana?
7: Langsung cepat ditangani, iya.
11: Pendengar, di setiap sektor yang terdapat jemaah haji, terdapat dokter jaga yang standby untuk membantu menangani jemaah haji. Mereka merespon cepat keluhan sakit jemaah haji, baik dari dokter umum maupun dokter spesialis. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syarifullah Alam, Pro 3 RRI, Media Center Haji, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Kita beralih ke informasi lainnya atau informasi dari dalam negeri di mana Wakil Menteri Haji dan Umroh Daniel Anzar Simanjuntak menegaskan pembentukan Satgas Haji untuk mencegah masuknya jemaah ilegal dan jemaah yang dicekal saat akan berangkat ke Tanah Suci. Carina Kandi dari RRI Makassar melaporkan. Ya, Carina, silakan.
13: Ya, Kadir Kementerian Haji dan Umroh Wilayah Sulawesi Selatan menyebut satu orang jemaah asal Polewali Mandar, Sulawesi Barat dipastikan tidak dapat mengikuti ibadah haji tahun ini. Setelah dilakukan penelusuran lebih lanjut oleh Kemenhat Sulsel, rupanya jemaah inisial RS 40 tahun yang tergabung dalam kloter 19 UPG tersebut diketahui pernah melakukan pelanggaran izin tinggal saat melakukan ibadah umroh beberapa waktu lalu. RS kemudian dicekal masuk ke Arab Saudi saat melewati jalur Makkah rute di Bandara Suhas Makassar akibat pelanggaran tersebut. Dengan demikian pada pelaksanaan ibadah haji tahun ini selama proses pemberangkatan jemaah menuju Tanah Suci di embarkasi di Tanah Air sudah dua orang jemaah Indonesia mengalami pencekalan yakni jemaah asal NTB dan Sulawesi Barat. Wakil Menteri Haji dan Umroh Daniel Anzar Simanjuntak saat ditanya awak media terkait hal tersebut saat berkunjung ke Makassar mengatakan harus ada kerjasama antara pemerintah Indonesia dan Arab Saudi dalam hal pengawasan keimigrasian dan berikut keterangannya.
14: Makanya ke depan memang harus ada kerjasama dan kerjasama pertukaran informasi keimigrasian antara Republik Indonesia dengan Saudi Arabia. Sekarang itu kita punya Satgas antara kepolisian, keimigrasian, Kementerian Imigrasi, dan Kementerian Haji dan Umroh. Nah, Satgas ini belum melibatkan keimigrasian Saudi Arabia. Mungkin tahun depan kita ingin pastikan ada pertukaran data dengan pelibatan keimigrasian otoritas Saudi Arabia untuk mencegah kasus orang-orang yang dibes ya pemerintah kerajaan Saudi Arabia. Ada beberapa kasus tuh, ada juga dari STP 1 gitu ya, karena memang dia dibes dari Saudi Arabia.
13: Sementara itu untuk data terakhir hingga kloter 32 UPG yang masuk di embarkasi Makassar, jumlah jemaah calon haji yang diberangkatkan dari embarkasi haji Makassar ini sudah sebanyak 12.556 jemaah. Dengan rincian jumlah jemaah lansia, yakni sebanyak 2.223 orang. Demikian dari Asrama Haji Sudiang Embarkasi Makassar, Karnila Kandi, Pro 3 RRI, terus mengubara untuk Indonesia.
4: Hingga hari ini atau kloter 70 embarkasi Solo telah memulangkan sebanyak 59 jemaah calon haji dari asrama haji Donohudan. Dari RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan. Edwi.
15: Ya baik, saudara, hingga hari ini Jumat 15 Mei 2026 atau kloter 70 embarkasi Solo telah memulangkan sebanyak 59 calon haji. Penyebab dipulangannya para tamu Allah ke daerah asal lantaran gagal melewati pemeriksaan one stop service, terutama cek kesehatan di mana mereka harus dinyatakan istitoah atau tidak memenuhi syarat. Dari total 59 jemaah calon haji yang dipulangkan, 4 orang diantaranya merupakan pendamping atau pasangan dari jemaah yang dinyatakan tidak layak terbang. Sebab sesuai prosedur, pendamping wajib ikut dipulangkan apabila jemaah utama batal berangkat. Penyebab pemulangan beragam, mulai dari kondisi demensia yang terdeteksi saat screening kesehatan hingga penurunan kondisi fisik secara drastis setibanya di asrama di Donohudan. Beberapa jemaah bahkan harus menjalani penanganan medis di ruang observasi poliklinik Embarkasi Solo atau bahkan harus dirujuk ke rumah sakit tertentu. Ketua PPIH Embarkasi Solo Fitrianto mengungkapkan faktor kesehatan menjadi syarat utama dalam gelaran ibadah haji, terutama mengingat perjalanan udara menuju tanah suci memakan waktu yang cukup panjang dan membutuhkan kondisi fisik yang prima. Oleh karena itu, dalam beberapa hari ke depan, Fitrianto berharap kepada calon jemaah haji yang masih berada di daerah asal untuk menyiapkan kondisi fisiknya sehingga setibanya di Embarkasi Solo tidak terkendala masalah kesehatan dan langsung bisa diberangkatkan menuju ke tanah suci. Berikut penjelasan Ketua PPIA Embarkasi Solo, Fitrianto.
16: Untuk mitigasi kita, tentu untuk istiqomah di kabupaten ini sebenarnya sudah selesai. Tapi saat keberangkatan tentu ini perlu kita evaluasi lagi. Kalau memang sampai di asrama, ini kita tetapkan layak terbang atau tidak. Kalau memang layak terbang, tentu akan segera kita persiapkan. Tapi kalau memang perlu perbaikan, tentu di sini juga ada kesempatan untuk rujuk, untuk perbaikan, sehingga pada saatnya nanti berangkat, jamaah itu sudah dalam keadaan layak terbang dan sehat. Nah, untuk itu saya mengimbau kepada jamaah yang saat ini belum berangkat dari kabupaten untuk mengurangi aktivitas dengan terlalu capek. Kemudian bagi jamaah yang cocok obat di tiap hari, dalam arti dia rutin minum obat, obatnya tolong jangan dimasukkan di koper besar.
15: Selain 59 jemaah yang telah dipulangkan, PPIH Embarkasi Solo juga mencatat masih ada 5 jemaah lain yang belum bisa diberangkatkan karena sakit dan masih menjalani perawatan di Rumah Sakit Dr. Muwardi Solo. Hari ini Embarkasi Solo menerima kedatangan 2 kloter, yakni kloter 72 gabungan dari Kabupaten Banjarnegara, Banyumas, Cilacap, Purbalingga, dan Blora yang saat ini masih menjalani pemeriksaan di Gedung Jeddah. Sedangkan kloter 73 baru akan masuk pada pukul 09 gabungan dari Kabupaten Banyumas, Cilacap, dan Purbalingga. Secara keseluruhan, keberangkatan jemaah calon haji Embarkasi Solo akan berakhir pada 20 Mei 2026 dan menerbangkan kloter 81 yang merupakan kloter Sapu Jagat. Langsung dari Embarkasi Solo, Edwi Puryono, Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
9: Demikian telah kita ikuti Info Haji. Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pemerintah menegaskan komitmen peningkatan layanan dan sarana-prasarana puskesmas di seluruh Indonesia dengan menggunakan uang hasil sitaan dari para koruptor. Informasi tersebut selengkapnya disampaikan oleh Joshua Sihombing dalam sesi Laporan Khusus.
17: Laporan Khusus.
18: Sejak zamannya Pak Harto 30 tahun, puskesmas tersebut belum pernah diperbaiki.
19: Presiden Prabowo Subianto mengatakan akan merenovasi dan membangun pusat kesehatan masyarakat puskesmas di seluruh Indonesia. Renovasi dan pembangunan ini diungkapkan kepala negara akan menggunakan anggaran yang diterima negara melalui penyerahan denda administratif dan lahan kawasan hutan yang diserahkan Satgas Penertiban Kawasan Hutan PKH kepada negara. Presiden Prabowo menyatakan bahwa pemerintah menargetkan 10.000 puskesmas di berbagai daerah di Indonesia yang akan diperbaiki dan ditingkatkan layanan kesehatannya dengan penggunaan alokasi anggaran dari penyerahan denda administratif yang dikerjakan oleh Satgas PKH. Bahkan tidak hanya layanan kesehatan puskesmas, namun juga hasil sitaan dan denda pelanggaran kawasan hutan tersebut nantinya akan dipergunakan untuk anggaran dalam program renovasi sekolah di seluruh Indonesia.
18: Benar yang masuk 10 triliun lagi dari Satgas plus 39 triliun dari PPATK, berarti 49 triliun, berarti semua puskesmas dengan mudah kita perbaiki. Sekolah-sekolah yang belum diperbaiki bisa segera kita perbaiki. Di APBN tahun lalu kita sudah perbaiki 17.000 sekolah. Tahun ini sedang kita perbaiki 70.000 sekolah. Tahun depan kita akan perbaiki 100.000. Selesaikan nanti semua madrasah dan sebagainya akan kita perbaiki. Semuanya kita perbaiki dengan uang-uang yang kalau tidak kita selamatkan, uang-uang tersebut akan hilang dimakan para koruptor.
19: Sementara itu, dalam peningkatan kualitas layanan di puskesmas, Kepala Puskesmas Miangas Dr. Sefrilia Pesik menyatakan tantangannya yakni pada ketersediaan sumber daya manusia SDM yang merata di seluruh puskesmas, khususnya yang berada di daerah-daerah pelosok dan terluar. Selain itu, sebagai puskesmas yang berada di wilayah terluar, Kepala Puskesmas Miangas Dr. Sefrilia mengatakan kendala lainnya untuk peningkatan kualitas layanan kesehatan masyarakat yakni terkait sarana-prasarana serta kebutuhan obat-obatan darurat.
17: Jadi kalau dari segi SDM masih sangat kurang, karena ini kan di pulau, daerah terluar, perbatasan. Jadi memang kami di sini dari fasilitas sarana-prasarana obat-obatan itu kurang. Kan kami di sini mengandalkan dari Dinas Kesehatan Kabupaten. Jadi banyak obat-obatan yang memang dibutuhkan masih kurang, apalagi di sini karena garda terdepan, karena tidak ada rumah sakit dan klinik yang berada di sini. Jadi kita itu harus menyiapkan obat-obat emergensi.
19: Senada hal tersebut, praktisi kesehatan Dr. Muhammad Fajri Adai menilai perbaikan puskesmas di seluruh Indonesia menjadi tonggak penting dalam mewujudkan pemerataan akses kesehatan yang memadai bagi masyarakat di berbagai daerah. Namun selain peningkatan infrastruktur dan sarana prasarana di puskesmas, Dr. Fajri juga mendorong adanya penggunaan uang hasil sitaan korupsi tersebut juga dapat dipergunakan untuk penyaluran tenaga kesehatan di berbagai puskesmas di daerah pelosok dan terluar.
20: Nomor satu, bahwa distribusi tenaga kesehatan memang perlu diperbaiki. Ada suatu data 2024 menyatakan masih kurang tenaga kesehatan di hampir setengah dari puskesmas yang ada. Tenaga kesehatan itu ada dokter gigi, ada dokter umum, kemudian ada perawat dan tenaga-tenaga kesehatan lainnya. Jadi memang banyak itu di kota besar. Makanya pemerintah waktu itu sempat bikin program Nusantara Sehat, jadi dikirim, ada yang per tim, itu kita sangat mendukung itu. Ini mungkin agak detail ya, tapi konteksnya bahwa puskesmas itu peran sangat vital, dokter umum, bidan, perawat, itu semua ahli gizi di puskesmas. Nah itu kalau kita bisa melengkapi itu akan lebih baik lagi.
19: Selain itu lebih lanjut, praktisi kesehatan Dr. Muhammad Fajri Adai menuturkan peningkatan kualitas layanan puskesmas dengan hasil sitaan korupsi tersebut juga dapat disalurkan dengan adanya penguatan program-program preventif dan edukatif di puskesmas. Hal ini diungkapkan Dr. Fajri akan memperkuat peranan puskesmas sebagai ujung tombak dan tulang punggung dalam mewujudkan kesehatan nasional. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
20: Peran puskesmas itu menjadi backbone juga kesehatan nasional. Jadi saya pribadi sangat mendukung itu.
4: Dan kini kami hadirkan sejumlah tanggapan masyarakat terkait penggunaan anggaran dari hasil sitaan untuk perbaikan sekolah dan puskesmas di seluruh Indonesia.
21: Menurut saya bagus kalau memang uang sitaan dari Satgas PKH ya bisa buat perbaikan puskesmas dan sekolah di seluruh Indonesia. Tapi ada syaratnya, jangan dikorupsi lagi lah. Apalagi puskesmas dan sekolah di daerah-daerah itu kan ya banyak kebutuhannya. Kayak alat tulis, buku, seragam, peralatan medis loh ya. Peralatan medis, operasional lah, sampai mungkin ya gaji-gaji yang para honorer ya, itu sih paling.
22: Menurut saya terkait pembangunan dan perbaikan sekolah dan puskesmas di seluruh daerah dengan menggunakan uang hasil sitaan, ya gak apa-apa juga ya, toh itu juga kan hasil korupsi dari kita. Cuma ini yang perlu diawasin, bahkan pemakaian uang yang disita Satgas PKH ini ya menurut saya sih perlu, tapi jangan jadi cuma di layanan infrastruktur dan sarana-prasarana sekolah, bisa juga untuk penunjang layanan, buku-buku, seragam, sepatu, anak-anak juga ikutan. Nah, itu dari pendidikan. Kalau dari segi kesehatan, dengan pakai uang yang disita itu, beli peralatan baru yang lebih canggih lagi. Atau bisa juga dijadiin penunjang transportasi bagi para nakes yang mau mengabdi di ujung pelosok tuh. Dari semuanya itu, yang penting lagi pastiin pemakaiannya jangan sampai ada kebocoran anggaran. Jangan dialihin ke kementerian atau lembaga lainnya. Nanti si kementerian atau lembaga yang minjem itu malah nggak ada efisiensinya.
4: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik publik menunggu langkah konkret dari pemerintah untuk gunakan uang sitaan untuk memperbaiki sekolah dan puskesmas. Naskah disusun oleh Bobby Sapulete, dibacakan oleh Lukman Tara.
0: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Wacana Presiden Prabowo Subianto menggunakan uang hasil sitaan untuk memperbaiki sekolah dan puskesmas mendapat dukungan dari masyarakat. Tentu dukungan masyarakat ini bukan tanpa alasan. Satu di antaranya, masyarakat menilai selama ini penggunaan uang hasil sitaan kasus korupsi belum diketahui secara jelas oleh publik. Minimnya informasi mengenai pengelolaan dan pemanfaatan dana sitaan membuat masyarakat berharap pemerintah lebih transparan. Padahal di tahun 2025, uang triliunan rupiah dapat terkumpul dari sitaan kasus korupsi. Dalam kasus dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang atau TPPU yang melibatkan Duta Palma Group, misalnya Mei 2025, Kejagung berhasil menyita 6,86 triliun rupiah. Pada Juni 2025, Kejaksaan Agung berhasil menyita 11,8 triliun rupiah 5 terdakwa korporasi di bawah Hilmar Group terkait korupsi ekspor crude palm oil atau CPO atau turunannya bahan baku minyak goreng periode 2021-2022. Pada 20 Oktober 2025, Presiden Prabowo Subianto menyaksikan secara langsung penyerahan uang pengganti kerugian negara sebesar 13.255.244.538.149 rupiah dalam perkara tindak pidana korupsi pemberian fasilitas ekspor crude palm oil atau CPO dan turunannya dari Kejaksaan Agung kepada Kementerian Keuangan. Pada Rabu tanggal 13 Mei 2026, Kejaksaan Agung kembali menyerahkan uang hasil sitaan dan denda senilai fantastis, yakni 10,27 triliun rupiah ke kas negara. Rencana penggunaan dana sitaan kasus korupsi untuk memperbaiki sekolah dan puskesmas tentu disambut positif masyarakat. Di tengah banyaknya ruang kelas rusak, fasilitas kesehatan minim, hingga pelayanan publik yang belum merata, masyarakat berharap uang hasil kejahatan bisa kembali dirasakan manfaatnya oleh rakyat. Namun persoalannya tidak sederhana itu. Pertanyaan besarnya adalah bagaimana memastikan dana sitaan korupsi benar-benar sampai untuk pembangunan, bukan malah dikorupsi lagi di tengah jalan. Ini menjadi tantangan serius, sebab korupsi di Indonesia seringkali bukan hanya soal pelaku tunggal, melainkan lemahnya sistem pengawasan. Jangan sampai uang hasil penyelamatan negara justru kembali hilang karena praktik markup proyek, permainan anggaran, hingga proyek fiktif. Beberapa langkah penting yang harus dilakukan pemerintah. Pertama, penggunaan dana sitaan harus transparan dan bisa dilihat publik. Pemerintah perlu membuka data secara rinci. Kedua, perlu pengawasan berlapis. Tidak cukup hanya di audit internal pemerintah, KPK, BPK, aparat penegak hukum, hingga masyarakat sipil harus dilibatkan dalam mengawasi penggunaan dana tersebut. Ketiga, proyek harus berbasis kebutuhan nyata, bukan sekadar proyek cepat serap anggaran. Keempat, penggunaan sistem digital sangat penting. Seluruh proses lelang pencairan anggaran hingga proses pembangunan perlu terdokumentasi secara online dan terbuka. Yang juga penting, pemerintah perlu memberi efek jera. Bila ada pihak yang mencoba memainkan dana hasil sitaan korupsi, hukumannya harus lebih berat. Karena artinya mereka bukan hanya merugikan negara, tetapi juga merampas hak masyarakat yang seharusnya mendapat pendidikan dan pelayanan kesehatan lebih baik. Pada akhirnya, masyarakat tidak hanya ingin mendengarkan kabar uang koruptor dikembalikan ke rakyat. Publik ingin melihat hasil nyata. Sekolah yang layak, puskesmas yang berfungsi baik, dan pelayanan publik yang benar-benar membaik. Sebab jika dana sitaan korupsi masih bisa dikorupsi lagi, maka yang rusak bukan hanya anggaran negara, tetapi juga kepercayaan rakyat terhadap hukum dan pemerintah. Sekian komentar, selamat pagi.
4: Informasi mancanegara, Turki berencana secara hukum menetapkan zona abu-abu di Laut Aegea yang disengketakan dengan Yunani sebagai bagian dari Undang-Undang Yurisdiksi Maritim baru. Undang-undang tersebut diharapkan dapat menetapkan status hukum zona maritim Turki di Laut Hitam, Laut Aegea, Laut Marmara, dan Laut Mediterania. Dan informasi dari dunia olahraga, ganda putra Indonesia, Leo Rolik Hernando dan Daniel Martin melanjutkan langkah ke perempat final Thailand Open 2026. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, capaian Leo dan Daniel setelah mengalahkan wakil Tiongkok Hu Ki Yuan dan Li Jiangyi pada babak 16 besar di Bangkok.

Demikian warta berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram ataupun X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Pendengar, penggunaan teknologi video assistant referee atau VAR dalam pertandingan sepak bola kini menjadi bagian penting dalam menjaga keadilan di lapangan. VAR membantu wasit mengambil keputusan yang lebih akurat melalui tayangan ulang video, terutama dalam momen krusial seperti gol, penalti, kartu merah langsung, hingga kesalahan identitas pemain. Dengan adanya VAR, diharapkan keputusan yang diambil tidak lagi merugikan salah satu tim akibat keterbatasan pandangan wasit di lapangan. Pada akhirnya, VAR menjadi bukti bahwa sepak bola terus beradaptasi dengan perkembangan teknologi demi menciptakan permainan yang lebih adil dan profesional.

Dulu desa adalah tempat asal. Kini desa adalah pusat pertumbuhan. Melalui Koperasi Desa Merah Putih dan penguatan BUMDes, kita gerakan ekonomi dari bawah. Dari desa, kita bangun Indonesia yang adil dan merata.

Tahukah Anda berjalan kaki 1000 langkah setiap hari dapat membantu meningkatkan kesehatan jantung, melancarkan peredaran darah, dan mengurangi stres? Aktivitas sederhana ini juga membantu menjaga berat badan dan meningkatkan energi harian. Tidak perlu olahraga berat, cukup mulai dari langkah kecil. Hari ini, sudahkah Anda berjalan?

Ada Ben dengan Kucuri Lagi Hatimu, pendengar untuk Anda. Dan ini mengantarkan kita ke 49 menit lepas dari jam 9 pagi menuju ke siang hari, pendengar ya. Ya, dengar informasi menarik untuk Anda. Komisi 3 DPR RI meminta pemerintah memperkuat edukasi kepada anak dan remaja terkait bahaya judi daring. Langkah ini dinilai penting karena kebiasaan tersebut berpotensi menjerumuskan anak pada berbagai tindak pidana lain. Anggota Komisi 3 DPR RI, Rudianto Lalo, juga mendesak pemerintah menjadikan judi daring atau judol sebagai musuh bersama. Desakan ini muncul setelah terungkap sekitar 200 ribu anak di Indonesia telah terpapar praktik ilegal tersebut. Nah, menurut Rudianto, fenomena judi daring tidak bisa lagi dipandang sebagai persoalan biasa. Ia menilai dampaknya sangat serius karena dapat memicu keterlibatan anak dalam tindakan kriminal lain, mulai dari penipuan hingga kejahatan cyber. Nah, ia menegaskan penguatan edukasi harus dilakukan secara masif melalui sekolah, keluarga, hingga lingkungan digital. Upaya pencegahan dinilai menjadi kunci untuk melindungi generasi muda dari jerat perjudian online.

buru-buru amat kayak mau ambil gaji. Sekolah dulu yang benar.

Saya Ronnie Lopez, Direktur Ambon Music Office, Focal Point Ambon UNESCO City of Music, memberikan apresiasi kepada RRI yang turut merayakan dan menyiarkan banyak acara termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia tahun 2026 ini. Selamat untuk RRI dan untuk semua pendengar RRI di mana saja berada. Yuk, dengarkan siaran RRI, jangan sampai ketinggalan.

Dengarkan ini baik-baik. Di Piala Dunia FIFA 2026, bukan cuma tim yang bertanding, tapi juga waktu, usia, dan regenerasi. Lionel Messi siap tampil di Piala Dunia ke-6. Usia 38 tahun, masih ngejar sejarah. Cristiano Ronaldo diprediksi tetap menjadi kapten Portugal. Bisa jadi, ini panggung terakhirnya. Pertanyaannya, siapa yang menutup cerita lebih indah? Dari Brasil, kejutan datang. Neymar Jr. dikabarkan siap jadi cadangan. Ya, cadangan. Tapi jangan salah, ini bisa jadi kartu rahasia. Dan Matheus Cunha tetap dimainkan penuh oleh Manchester United. Di balik nama besar, muncul wajah baru. Mikael Olise disebut-sebut bakal bersinar bareng Prancis. Ini bukan sekedar turnamen, ini pergantian generasi. Iran sudah pamer jersey dan latihan serius. Australia mulai training camp di Amerika. Semua negara bersiap-siap karena panggungnya bukan main. Dan dari kita Indonesia, timnas Indonesia juga berjuang di kualifikasi. Nama seperti Nadeo Argaminata, Hernando Ari, dan Martin Paes jadi harapan. Jadi, di 2026 ini bukan cuma soal juara, tapi tentang siapa yang bertahan dan siapa yang mengambil alih. Menurut Anda, era siapa yang akan menang?

Ya, pendengar, selamat pagi menjelang siang hari aja untuk Anda semua. Akhir kata, lagu ini menutup kebersamaan saya dengan Anda. Ya, dan tetap bersama kami di Pro 1 RRI Ambon, kanal inspirasi dan juga informasi.

Semua pencinta sepak bola di tahun 2026 ini akan ada Piala Dunia. Saya Wakil Gubernur Maluku baru mendapatkan informasi tatkala saya berada di RRI Ambon, RRI secara nasional mendapatkan hak siar. Ya, jadi kawan-kawan kalau kita tidak sempat nonton secara visual, yang juga hak siarnya didapat oleh TVRI, ya ternyata kalau yang suaranya itu bisa kita dengar loh dari RRI. Yang ketinggalan ya, selalu mendapatkan update tentang perkembangan dan pertandingan Piala Dunia 2026.

Seseorang tidak bisa melihat tapi punya suara untuk berbicara. Musik mengatakan itu dalam lirik. Seseorang tidak dapat mendengar tapi punya mata untuk melihat. Musik mengatakan itu dalam mata hati. Seseorang tidak punya tangan dan kaki tapi punya otak untuk berpikir. Musik mengatakan itu dalam imajinasi. Seseorang mengalami keterbelakangan mental, namun masih memiliki kekuatan fisik dan energi untuk dibagikan. Musik mengatakan itu dalam ritmik dan melodi. Seseorang tanpa disabilitas mampu menggerakkan 4 orang. Musik mengatakan itu dalam harmoni. 5 orang menjadi 1 untuk menciptakan kreativitas. Musik mengatakan itu dalam improvisasi. Untuk melengkapi dan mengurangi kekurangan satu dengan yang lain, musik mengatakan itu dalam aransemen. Seperti mata, telinga, tubuh, dan otak, musik mengatakan itu dalam ritmik, melodi, dan harmoni. Seseorang ketika bernyanyi dengan harmoni yang baik, akan menciptakan perasaan seperti menangis, sedih, bahkan gembira. Manusia memiliki 3 elemen penting, yakni tubuh, jiwa, dan roh. Sementara musik memiliki ritmik, melodi, dan harmoni. Musik dan manusia dapat dikaitkan. Ritmik mempengaruhi tubuh hingga menghasilkan gerak tubuh saat meresponi musik. Melodi mempengaruhi jiwa hingga membuat manusia berada pada titik keseimbangan maupun tidak. Sementara yang terpenting yakni harmoni, di mana dapat mempengaruhi roh. Musik untuk disabilitas mempunyai makna yang mendalam. Tak bisa melihat, namun mampu meresapi setiap alunan nada yang ada. Apa yang pada awalnya tampak di luar jangkauan, menjadi kenyataan pada akhirnya. Musik bisa mengatakan itu dalam frekuensi kesembuhan.

Ya, terima kasih Anda terus bersama dengan kami di program 1 Radio Republik Indonesia Ambon, kanal informasi dan inspirasi. Saat ini untuk temani Anda pendengar di hari ini Jumat 15 Mei 2026. Program 1 Radio Republik Indonesia Ambon, kanal informasi dan inspirasi tetap bersama dengan Anda. Sementara sudah di pukul 10 lebih 27 menit waktu Indonesia Timur. Tadi barusan bersama rekan kami Rivaldi dan saat ini saya bersama dengan Anda nanti di sisa waktu pagi menuju siang hingga nanti melewati waktu siang hari menuju sore pendengar. Selamat berjumpa dan kabar baik untuk Anda pendengar yang dari waktu ke waktu setiap harinya baik pagi, siang, malam tetap mendengarkan siaran kami di jalur-jalur frekuensi kami, baik melalui terestrial maupun juga melalui streaming di aplikasi RRI Digital. Bahkan mungkin sewaktu-waktu Anda melihat dan menonton kami di YouTube RRI Ambon. Ya, saya Teis bersama dengan Anda. Ya, Teis atau yang sering juga akrab dipanggil Dede. Ya, untuk hari ini di 15 Mei 2026 kita sudah berada tepat di pertengahan bulan Mei ya, ya. Dan tidak lama lagi kita akan berada di pertengahan tahun. Oke. Hari ini ya bertepatan dengan momen spesial, momen istimewa di mana diperingati sebagai Hari Pahlawan Nasional Patimura. Ya, dikenal dengan Hari Patimura yang dirayakan diperingati setiap 15 Mei. Ya, secara umum, secara nasional untuk kita bangsa Indonesia dan secara khusus istimewa kepada masyarakat Maluku, baik yang ada di Kota Ambon Maluku, bahkan masyarakat Maluku yang ada di seluruh persada Nusantara, bahkan hingga ke manca negara. Ya, momen Hari Patimura bukan saja dirayakan dan diperingati oleh orang Maluku atau warga Maluku atau anak bangsa yang ada di Maluku pada harinya, tetapi juga diperingati oleh orang-orang Maluku yang ada di luar sana, ya, dalam bentuk-bentuk yang atau cara yang memang sudah disiapkan, begitu ya. Nah, di kesempatan saat ini saya pertama-tama mengucapkan selamat memperingati Hari Patimura bagi seluruh warga bangsa Indonesia dan lebih spesial, lebih khusus kepada Pak Saudara warga Maluku dimanapun Anda berada. Kiranya dengan semangat kepahlawanan Thomas Matulesi, Kapitan Patimura ini tetap memberikan dampak positif dan tetap menjadi inspirasi dan motivasi bagi kita untuk tetap mengedepankan nasionalisme atau rasa cinta kepada tanah air. Dan lebih khusus kepada warga Maluku agar tetap menjaga, melestarikan dan mencintai budaya maupun juga kehidupan orang Maluku, adat dan tradisi maupun juga kearifan lokal dan semangat hidup orang bersaudara. Ya, baik. Nah, mendengar nanti kalau di sepanjang kebersamaan saya dengan Anda di saat ini, kalaupun ada pendengar atau saudara kita warga Maluku di mana saja berada yang ingin menyampaikan sesuatu, menyampaikan aspirasi mereka ya terkait dengan momentum Hari Patimura, silakan. Saya tetap bisa merespon Anda melalui line telepon 3834921 atau juga melalui layanan WhatsApp di 0813-5624-5886. Ya, bisa pesan teks, pesan suara, bahkan bisa telepon langsung di jalur WhatsApp tersebut. Ya, juga untuk pendengar-pendengar yang lain, ya, jika ingin memberikan ucapan selamat Hari Patimura, silakan. Ya, bisa kirimkan pesan teksnya ya, nanti saya akan coba bacakan. Ya, misalnya dari si A di Bandung, ya. Ya, misalnya si A ini juga orang Ambon yang ada di Bandung, mau ucapin. Atau si B, ya, saya orang Padang, saya mengucapkan untuk teman-teman yang ada di Ambon, Maluku, atau pendengar seluruh Indonesia selamat memperingati Patimura. Ya, silakan, ya. Tidak ada batasan, unlimited. Oke, okay. Baik, sambil nanti ada juga diberikan informasi. Ya, saat ini ya sesuai dengan alur
program acara kita untuk pukul 10 hingga pukul 11 siang nanti. Kita ada di Nuansa Indonesia Sehat untuk saat ini. Nah, sepasti hal-hal yang berkaitan dengan yang namanya kesehatan atau hal-hal yang punya keterkaitan dengan itu, apa saja yang punya hubungannya dengan sesuatu yang sehat, entah itu kuliner, entah itu makanan, entah itu mungkin langkah upaya atau mitigasi, ataupun juga yang berhubungan dengan sakit penyakit atau hal-hal yang mengulas seputar sehat, iya, tentunya mengisi di program kita yang satu ini sampai nanti di jam 11 siang. Dan kemudian nanti di pukul 11 siang ke depan juga akan hadir Halo RRI. Ya, Halo RRI juga di situ nanti kami lebih banyak meminta partisipasi Anda, mengundang partisipasi Anda di Halo RRI untuk menyampaikan apa yang menjadi keluhan atau suara hati Anda atau aduan Anda, keinginan Anda, kebutuhan Anda, menyoroti berbagai program, berbagai permasalahan-permasalahan sosial yang terjadi di tengah-tengah masyarakat, ya, terkait dengan layanan-layanan publik ataupun juga tugas dan tanggung jawab dari instansi dinas atau pemerintah, baik pemerintah daerah maupun kota, kabupaten dan sebagainya, ya, hal-hal yang berkaitan dengan layanan kepada publik, ya, dari berbagai nuansa, ya. Oke, nanti Anda bisa suarakan nanti ketika acaranya kita gelar di Halo RRI di pukul 11 ke depan nanti. Apa saja yang bisa Anda sampaikan, ya? Yang penting bukan masalah pribadi Anda, oke, atau kebutuhan pribadi, ya, tapi kebutuhan terkait dengan publik atau masyarakat secara luas.

Dunia bersatu dalam satu semangat. Inilah saatnya Piala Dunia FIFA 2026. Setiap gol, setiap momen, setiap cerita kini lebih dekat bersama Anda. Karena kami, Pro 1 RRI Ambon, hadir menemani Anda dengan informasi terkini, ulasan tajam, dan obrolan seru seputar Piala Dunia. Di rumah, di jalan, di mana saja, jangan lewatkan keseruannya. Dukung tim favorit Anda dan rasakan atmosfernya bersama kami.

Nah, masih di sini untuk teman Anda di perjalanan Maluku pagi ini yang akan tuntas nanti tepat di pukul 11 siang waktu Indonesia Timur. Baik, pendengar, nah ini tadi ada, saya coba sudah melihat ada beberapa informasi menarik ya di laman informasi kami di rri.co.id, bahkan juga di beberapa informasi lokal independen yang mana juga mengangkat terkait dengan momen Hari Patimura di hari ini. Dan pagi ini juga saya melihat ada beberapa cuitan atau tulisan yang muncul di layar di media sosial Facebook ya, bahkan juga ada di grup lokal. Ya, tentunya banyak hal yang disuarakan, banyak apresiasi yang diberikan terkait dengan momentum Hari Patimura di hari ini. Ya, namun ada satu yang menjadi sorotan saya, menjadi fokus saya, yaitu di sini ada netizen yang mengatakan bahwa di sini dikatakan, ya, apresiasi untuk perayaan peringatan Hari Patimura ya di Maluku di Kota Ambon. Namun sudah sangat disayangkan dan sangat boleh dikatakan cukup prihatin melihat kondisi yang terjadi sampai dengan saat ini, di mana suar atau makna dari perayaan Patimura itu sepertinya sudah redup dan tidak lagi seperti di beberapa tahun sebelumnya ya. Semenjak perayaan Hari Patimura ini dipindahkan ke hanya di daerah Maluku Tengah saja ya, pelaksanaan upacaranya dan lain-lain semacamnya hanya berlangsung di Saparua, dan Kota Ambon hanya mendapatkan anginnya saja ya. Beda dengan tahun-tahun sebelumnya ketika perarakan obor Patimura

dan maknanya sangat terasa ya bagi generasi-generasi muda dan orang Maluku pada khususnya. Tapi dengan ada perubahan ini dan tentunya kita punya generasi-generasi anak-anak sekolah kita sudah bahkan hampir tidak ada lagi yang tahu tentang Thomas Matulesi Pattimura dan Hari Pattimura maknanya itu seperti apa. Ya, kalau dulu ketika obor melintas dan diarak-arakan dari kampung ke kampung sampai masuk kota Ambon itu semua orang sudah siap menantikan. Dari yang paling kecil, anak sekolah semuanya sampai orang tua rambut putih pun ya mereka sudah siap untuk menyambut untuk melihat ketika iring-iringan obor Pattimura itu melintas lewat dan di situ ada nuansa bahagia, sukacita dan merasa bangga sebagai orang Maluku. Tetapi dengan sekarang ini seakan semuanya sudah mati suri. Bagaimana kita punya anak-anak sekolah generasi kita ini bisa setidaknya memaknai dan tahu apa sebenarnya momen Hari Pattimura? Ya, soalnya atau pasalnya yang mereka dapatkan di sekolah itu juga terbatas. Ya, alangkah baiknya dan saya rasa penting kalau setiap tahun itu atau dikembalikanlah seperti sedia kala agar kita punya anak-anak ini generasi bangsa orang Maluku ini mereka juga lebih mendalami dan memahami siapa sosok pahlawan nasional asal Maluku itu. Begitu. Dan makna dari momen perayaan Pattimura ini juga bisa dirasakan oleh semua orang, bukan hanya sebagian. Alih-alih alasan keamanan itu bukan sesuatu yang ini lagi, itu sudah basi. Sekarang orang mau hidup aman dan tenang. Kalau harus pakai alih-alih keamanan, ya kita punya petugas keamanan dan kita punya aparat TNI Polri ini jumlahnya ratusan ribu. Masa tidak bisa menjamin keamanan itu? Ini juga sebuah pertanyaan. Nah, dan kalau orang Maluku hanya menginginkan hal-hal untuk mengacaukan dan itu, lebih baik tidak usah jadi orang Maluku. Gitu. Orang Maluku terkenal dengan cinta damai, ya rasa persaudaraannya tinggi, hubungan pela gandongnya keras, ya. Ya, sehingga tidak ada yang bisa ya memecah belah kita. Jadi kami berharap untuk momen Hari Pattimura ini segeralah dikembalikan seperti semula. Artinya perarakan obor Pattimura juga harus masuk ke jantung ibu kota provinsi Ambon. Dan jangan biarkan makna dari Hari Pattimura itu hilang dari generasi-generasi kita. Nah ini ya saya coba ungkap atau saya coba kutip dari ada pernyataan-pernyataan dari netizen di Facebook ya pendengar ya. Dan tentunya saya yakin juga orang Maluku, warga kota Ambon, warga Maluku yang ada di kota Ambon dan di mana saja berada, tentu semuanya orang menginginkan hal itu. Ya, kemarin juga saya sempat ketika dengan angkot ya. Ya, ketika dengan angkot ya kebetulan ada beberapa ibu yang juga membahas soal itu ya. Mereka, loh kenapa besok, mereka bilang besok Hari Pattimura. Nah, terus ada salah satu ibu mengatakan, percuma saja Hari Pattimura kalau di Ambon kita tidak merasakannya dan tidak melihat ada lagi itu obor Pattimura yang melintas. Percuma saja, itu sudah basi ya. Biarkan saja itu, anak-anak kita juga sudah hampir tidak tahu. Nah ini kan ungkapan-ungkapan prihatin dari masyarakat ya, yang mereka tahu bahwa setiap momen Pattimura itu dari semenjak mereka ini di masa-masa zamannya mereka ya, kalau kita bilang di sebelum tahun 2000-an ya, di awal-awal bahkan di tahun 90-an itu kan biasanya kan gitu ya. Ketika momen Pattimura ya orang sudah rela bergadang semalam suntuk menunggu, menanti hingga subuh untuk obor Pattimura lewat. Tetapi sekarang semuanya tidak ada. Mau cari lagi di mana? Begitu. Nah, di saat ini juga ya ada mungkin respon aspirasi-aspirasi dari pendengar kita. Bagaimana dengan hal-hal seperti begini? Kalau alasannya seperti yang terakhir itu ketika konflik yang terjadi di perbatasan Mardika Batu Merah itu pas itu kan ketika perarakan obor Pattimura ya, terjadi situ dan dari situ dari kejadian itulah maka peringatan Hari Pattimura dan obor Pattimura ini tidak lagi melintas memasuki kota Ambon. Nah ini dipertanyakan, ini sudah sekian puluh tahun ya
belasan tahun atau mungkin sudah memasuki puluhan tahun ini, hal ini

sudah berlalu. Nah, kalau cuma hanya beralasan keamanan, nah, selamanya kalau cuma alasan keamanan, keamanan, dan terus alasan keamanan, berarti kembali kita pertanyakan, apa sih fungsi kita punya aparat TNI dan Polri untuk menjamin keamanan dan rasa keamanan itu? Ya, begitu kan? Ya, itu kalau secara kasat matanya, kalau cuma bicara, jangan sampai ada lagi ketika ini terjadilah. Di mana kita punya fungsi-fungsi hal tersebut? Fungsi intelijen untuk bisa sampai deep insight ke dalam, begitu ya, untuk jangan sampai lagi terjadi demikian. Nah, kalau selamanya dengan alasan keamanan, berarti selama nanti sepanjang dan seterusnya tidak akan pernah ada lagi gitu. Nah, inilah ungkapan-ungkapan prihatin, ungkapan rasa kecewa, ya, apresiasi dari warga yang mereka rindu kalau momen hari Patimura itu mereka bisa lagi melihat itu obor Patimura di arak-arakan itu melintas di depan. Setidaknya di depan kampung mereka, di depan wilayah mereka. Nah, itu sepasti di sini kan akan menimbulkan juga ya, kembali menghidupkan rahasia nasionalisme. Oh iya, pahlawan Patimura itu ternyata kita punya pahlawan Patimura yang besar, begini, begini, dan begini. Nah, otomatis juga akan turun ke generasi-generasi. Generasi-generasi anak-anak kita, putra-putri kita yang masih sekolah. Ya, pasti ketika itu mereka juga pasti akan, ya kalau kita bisa ini, mereka akan bertanya kepada orang tua mereka, kepada bapak ibu mereka. Ma, apa ini obor apa gitu ya? Kok ada orang rame-rame bawa obor? Ini obor Patimura, ini obor apa? Nah, pasti mereka akan bertanya, ya. Oh, obor Patimuranya begini, begini, begini, ceritanya begini. Nah, otomatis kan orang tua bisa menjelaskan, ya, obor Patimura begini berkaitan dengan ini. Ya, ini adalah simbol dari memperingati kita punya pahlawan dari Maluku, Thomas Matulis. Nah, itu dengan demikian kan kita punya generasi anak-anak kita hanya bisa ternyata Maluku punya pahlawan besar Thomas Matulesi dan juga pahlawan-pahlawan lain, dan dari situ juga bisa mengenal teman-temannya Thomas Matulesi itu seperti apa. Ada Antoni Ribok, ada Philip Latumina. Nah, mereka-mereka ini kan yang berjuang untuk membawa nama Maluku dan Indonesia untuk melawan penjajah ini. Nah, kalau dengan ditiadakannya sejak itu obor Patimura tidak lagi masuk kota Ambon, otomatis ini punya dampaknya sangat besar. Iya. Oke, boleh ada orang-orang oknum tertentu atau pejabat tertentu yang mengatakan bahwa sekalipun tidak ada dia, tapi maknanya, iya, maknanya seperti apa, bisa diukur indikasinya seperti apa sampai dengan saat sekarang. Iya, coba kita tanya kepada kita, coba secara random, secara acak kita pilih kepada anak-anak sekolah dasar, kita tanya kepada mereka gitu, tahu nggak Thomas Matulesi itu apa? Ada yang tidak tahu loh. Iya, kita tanya lagi ke anak yang baik, yang anak sekolah perempuan atau iya, tahu Kapitan Patimura itu apa? Mereka bingung, mereka tidak tahu mau jawab apa. Nah, ini kan dampaknya sudah seperti itu. Iya. Yeah. Terus karena tidak tahu, mereka seng tahu. Nah, ini seng tahu, padahal mereka ini anak sekolah. Nah, otomatis berarti apa yang mereka dapatkan tentang sejarah di sekolah itu minim. Nah, iya kan? Dan ketika ditanya, mereka bilang tidak tahu. Nah, seng tahu Bapak. Nah, iya. Nah, di sini kan ini sudah dampak-dampak. Ini baru 1-2 orang yang kita tanya, belum lagi banyak orang yang kita tanya buat anak-anak sekolah kita. Iya kan? Nanti lama-lama sampai generasi ke generasi berikutnya juga bahkan ada yang tidak tahu sama sekali ini. Jadi itu kan kembali kita harus melihat dampak-dampak yang sudah mulai bermunculan dari hal-hal seperti begini. Oke, saya cukupkan saja dulu pendengar ya, sekilas di momen Hari Patimura saat ini semoga menjadi atensi besar bagi pihak-pihak terkait, pemerintah provinsi, pemerintah kota, dan stakeholder berkaitan lainnya dengan perayaan momentum Hari Patimura yang tadi ya, masyarakat mengapresiasi bahwa jangan hanya di Saparua saja, lalu kota Ambon sebagai ibu kota ini apa? Ya, patung Patimura di lapangan itu ya ibarat sesuatu yang tidak punya makna gitu ya. Artinya kalau kita secara kasat mata, ya ngapain ada patung kalau di situ tidak ada sesuatu yang membuat orang kagum atau membuat mata orang atau pikiran orang terbuka di situ, pendengar.

Hari ini, jerit tangis dan letusan senapan bagaikan untaian nada. Tak ada canda, tawa, dan wajah ceria. Wajah lesu dan tatapan kosong. Masih adakah hari esok? Bumi Pertiwi yang dicintai telah menjadi milik penjajah koloni. Namun gelegak jiwa ini tak terbendung lagi. 15 Mei 1817, Patimura dengan semangat Thomas Matulesi mengangkat senjata bersama kawan-kawan memukul penjajah. Patimura, Patimura, perjuanganmu, semangatmu, dan keperkasaanmu telah kau tunaikan bersama seluruh rakyat. Kau ukir Ibu Pertiwi dengan tetesan darahmu. Kini dan nanti, namamu, jiwamu tetap lestari di sanubari anak negeri.

0: Ya, terima kasih untuk Anda yang masih terus bersama dengan kami. Sudah di menit ketiga dari pukul 11 waktu Indonesia Timur. Sudah masuk nuansa siang hari untuk wilayah Indonesia bagian timur. Dan selamat pagi untuk teman-teman serta pendengar kita yang ada di wilayah Indonesia Tengah maupun juga di Indonesia bagian barat. Iya. Mudah-mudahan hari ini baik adanya ya. Oke. Dan bertepatan dengan setelah kemarin diperingati sebagai hari kenaikan Yesus Kristus, hari ini semuanya mendapat jatah cuti bersama. Dan kalaupun juga ini juga bertepatan dengan Jumat WFH ya, work from home. Jadi Anda bisa menikmati ya, ya long weekend ini ya, liburan panjang mulai dari Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, weeks 4 hari ini. Apa yang mau dimanfaatkan nih, apa yang mau diisi di momen ini ya. Oke, mau santai-santai di rumah, mau lebih banyak istirahat, mau jalan-jalan, atau mau piknik, mau dharma wisata, atau apa, pergi mancing, ya, fishing, atau mungkin on the way ke suatu tempat, atau tour, atau ke tempat-tempat sejarah, ya silakan ya. Kalau sudah masuk dalam planning Anda, ditindaklanjuti. Mudah-mudahan juga cuaca bersahabat, kondisi juga bersahabat ya. Dan kalau untuk Kota Ambon dan secara umum saat ini, hari ini sangat-sangat mendukung. Pagi-pagi tadi saya udah lihat banyak ya, sekalipun lengang-lengang di waktu pagi karena bertepatan dengan momen cuti bersama, kemudian juga hari Patimura. Saya lihat pagi-pagi banyak tadi yang lengang, tapi ada kelompok-kelompok orang yang tetap dengan aktivitas-aktivitas sampingan ya, seperti olahraga, mereka bersepeda, ada juga yang melakukan orang Ambon bilang lopas, lari pagi ya, berkelompok begitu ya, olahraga ya. Oke, semangat. Nah, baik pendengar, saya akan segera hadirkan paket acara kami selanjutnya untuk Anda yang masih tetap mendengarkan kami di saat ini. Dan sebelum saya lanjut untuk acara berikutnya ya, di Halo RRI segera akan saya gelar untuk Anda, namun saya hadirkan dulu program informasi Cek Fakta untuk pukul 11 waktu Indonesia Timur saat ini, pendengar.
1: Cek Fakta Pro 1 RRI Ambon.
2: Kejaksaan Negeri Kejari Serang Bagian Barat tengah menyelidiki dugaan korupsi anggaran surat perintah perjalanan dinas SPPD DPRD Kabupaten setempat tahun anggaran 2021. Kasus ini terbongkar setelah adanya audit kerugian negara dari BPKRI tahun 2022 yang menyebutkan adanya kerugian keuangan negara mencapai 2 miliar rupiah di tubuh Sekretaris Dewan Setuan DPRD Kabupaten SBB. PLT Kepala Seksi Intelijen Kejari SBB Aninditya Widianti membenarkan adanya penyelidikan tersebut. Ia menyampaikan saat ini penyelidikan tengah berlangsung dengan dilakukan permintaan keterangan terhadap sejumlah pihak. Widianti mengaku bahwa sejauh ini kurang lebih baru 2 saksi yang diperiksa. Belum diketahui pasti terperiksa dari pejabat mana saja. Namun dipastikan pemanggilan terhadap pihak terkait masih akan terus dilakukan.
1: Sekian Cek Fakta.

0: Halo RRI. Halo RRI. Suara Anda menjawab permasalahan. Sampaikan kepada kami di Halo RRI. Kami membuka jalur telepon di 0911-383-4921. 0911-383-4921. Bagi Anda yang ingin mengirimkan voice note atau pesan teks, dapat juga melalui WhatsApp kami di 0813-5624-5886. 0813-5624-5886. Anda dapat menyampaikan aduan, kebutuhan, maupun harapan terkait layanan publik. Aduan Anda akan ditindaklanjuti dan dijawab langsung oleh narasumber atau dinas terkait. Dengarkan Halo RRI setiap Senin dan Jumat pukul 11 hingga pukul 12 waktu Indonesia Timur. Halo RRI, suara Anda, kemajuan bersama.
1: Sampaikan aduan Anda, keluhan Anda, apa yang menjadi kebutuhan Anda, dan apa yang menjadi harapan Anda. Itulah tujuan dari acara Halo RRI yang kami gelar di setiap Senin hingga Senin dan Jumat ya, bukan hingga. Setiap hari Senin dan hari Jumat di pukul 11 hingga pukul 12 siang waktu Indonesia Timur. Oke. Dan saya bersama Anda untuk 1 jam ke depan, apapun yang akan Anda sampaikan perihal mengenai permasalahan-permasalahan yang timbul, yang terjadi, yang teridentifikasi di tempat Anda terkait dengan layanan terkait apa yang terjadi seputar pelayanan sosial, pelayanan publik atau masalah-masalah yang ada di sekitar Anda, baik itu di RT Anda, RW Anda, di desa kelurahan Anda, bahkan mungkin secara umum di kota Ambon dan secara umum pula di seluruh wilayah Provinsi Maluku. Ya, karena Halo RRI ini kita lebih banyak fokus ya, kita lebih banyak tertuju kepada masalah-masalah lokal ya. Karena nanti juga untuk menjawab itu, untuk merespon apa yang menjadi keluhan, pertanyaan, ataupun aduan, ataupun suara hati dari pendengar kita, ya otomatis kita akan lebih banyak bersinggungan, kita akan lebih banyak berinteraksi, berkomunikasi dengan pihak-pihak berkompeten yang ada di daerah, khususnya di Kota Ambon dan Maluku. Dan untuk itu, untuk Halo RRI, saya mulai buka untuk Anda saat ini sampai nanti di jam 12 siang. Sampaikan apa yang sudah ada dalam catatan Anda. Mungkin dalam beberapa hari atau beberapa minggu belakangan ini sudah ada hal-hal yang mungkin sudah ada Anda catat, Anda tampung, dan menjadi perhatian Anda, yang menjadi kritisi Anda terkait dengan layanan-layanan publik, permasalahan-permasalahan sosial publik yang mencuat, yang muncul, yang mengemuka, yang menjadi bahan pembicaraan dan lain-lain sebagainya di tengah-tengah masyarakat. Line telepon 3834921. Ya, line telepon kami 0911-383-4921. Silakan. Anda boleh bergabung telepon langsung ke situ atau juga memanfaatkan di jalur WhatsApp yang tersedia. Ya, mau telepon langsung di jalur WhatsApp kami boleh, mau kirimkan pesan teks juga boleh, mau kirimkan pesan suara boleh, mau kirimkan foto video Anda beserta keterangannya boleh, kami siap merespon. Oke. Di jalur WhatsApp 0813-5624-5886. Sekali lagi, 0813-5624-5886.
0: Halo RRI. Halo RRI. Suara Anda menjawab permasalahan. Sampaikan kepada kami di Halo RRI. Kami membuka jalur telepon di 0911-383-4921. 0911-383-4921. Bagi Anda yang ingin mengirimkan voice note atau pesan teks, dapat juga melalui WhatsApp kami di 0813-5624-5886. 0813-5624-5886. Anda dapat menyampaikan aduan, kebutuhan, maupun harapan terkait layanan publik. Aduan Anda akan ditindaklanjuti dan dijawab langsung oleh narasumber atau dinas terkait. Dengarkan Halo RRI setiap Senin dan Jumat pukul 11 hingga pukul 12 waktu Indonesia Timur. Halo RRI, suara Anda, kemajuan bersama.
1: Iya, itulah tadi suara teman saya ya. Oke, karena dia bilang suara Anda akan menjawab permasalahan. Jadi kalau ada masalah yang terjadi di tempat Anda yang menyangkut masalah-masalah umum, masalah-masalah sosial dan publik, kalau Anda hanya menutup mulut, bagaimana masalah itu bisa diketahui dan disikapi atau direspon, ditindaklanjuti oleh pihak terkait ya. Kalau di tempat Anda terjadi misalnya ada sampah yang terus ditumpuk di situ, ada masyarakat yang buang sampah di tempat yang bukan tempatnya, sampahnya udah bau, ya Anda cuma lewat melintas, diam aja, lewat melihat gitu, tidak bersuara. Ya bagaimana hal itu bisa direspon? Anda tahu di situ bukan tempat sampah, tetapi ada sampah di situ. Anda juga tidak mau bersuara. Jadi ya, Anda membiarkan, setidaknya secara langsung, Anda membiarkan kalau orang harus buang sampah di tempat yang bukan pada tempatnya. Nah, coba bersuaralah. Oke. Bersuaralah bahwa, di tempat saya di sekitar sini nih ada masyarakat yang buang sampah setiap hari di situ. Ya, padahal di situ bukan tempat sampah. Nah, suarakan agar sesuatu yang menjadi kebiasaan, namun kebiasaan itu ternyata adalah salah, bisa ditindaklanjuti. Atau mungkin ada aduan lain, silakan. Saya tunggu Anda di 3834921. Hari ini momen Hari Patimura. Ya, pasti juga ada keluhan-keluhan tadi yang sempat saya kutip dari cuitan ataupun juga dari komentar-komentarnya netizen terkait dengan momen perayaan Hari Patimura. Ya, mereka prihatin dengan momen perayaan Patimura yang dari sudah beberapa tahun belakangan ini tidak lagi dirayakan secara semarak di Kota Ambon. Nah, ini juga satu keluhan. Karena momen Hari Patimura itu adalah keinginan dan juga harapan dari masa publik, khususnya orang Maluku, warga Kota Ambon, warga Maluku yang ada di Ambon dan sekitarnya. Ya, jangan cuma ya, karena obor Patimura tidak lewat lagi masuk Kota Ambon. Obor Patimura tidak sampai di sini lagi. Turun dari gunung sendiri cuma muter-muter di Saparua terus ya masuk ke depan Benteng Dursede, tidak lagi ke Ambon. Kalau di puluh-puluh tahun yang lalu kan masuk ke Ambon. Ya, begitu ya. Sampai ke Ambon di sini dan dinantikan oleh semua orang. Tapi sekarang tidak lagi. Otomatis akan mempengaruhi dari makna ataupun juga arti dari Hari Patimura itu sendiri. Silakan. Saya sudah sedikit membuka cakrawala wawasan Anda untuk saat ini, langsung saja bisa direspon. Ya, jangan terfokus kepada satu masalah. Bisa masalahnya bermacam-macam ya, nanti kita lihat mana yang paling mendominasi, apa yang paling yang katakanlah sangat krusial. Nah, itulah nanti yang kita respon ya. Oke, bukan berarti masalah yang lain tidak, tidak ya. Itu tetap ada dalam catatan kami, dan ketika nanti pas ya, sesuai ada narasumber yang berhubungan, kita juga akan sampaikan permasalahan Anda. 3834921 dan SMS WhatsApp bisa melalui 0813-5624-5886. Di situ Anda bisa bergabung ya. Oke, saya tunggu. Waktu kita nanti sampai di pukul 12 siang. Ya, karena hari ini bertepatan dengan momen Hari Patimura, saya mau hadirkan dulu sebuah lagu yang memang menggambarkan nuansa atau berkaitan erat dengan momen Hari Patimura. Ya, pengen kita tahu bahwa salah satu tarian tradisional Cakalele, ya kemarin-kemarin saya sempat baca, ada yang mengeluh bahwa mereka selama hampir satu dekade berarti 10 tahun, mereka tidak pernah lagi melihat ada munculnya tarian Cakalele, bahkan melihatnya dalam sebuah pertunjukan atau sebuah ini begitu. Kita coba dengar dulu nih ya.

0: Ya itulah ya lagu yang diberi judul Cakalele oleh salah satu grup anak muda Ambon, Narwe. Kalau dulunya waktu menyanyi lagu ini mereka masih muda-muda, sekarang udah tidak lagi ya. Semuanya udah di usia 50-an ya. Hampir rata-rata 50-an ke atas. Udah setengah abad loh. Kita tetap di Halo RRI pendengar. Ya, saat ini saya sudah terhubung dengan pendengar kita yang mau bergabung di Halo RRI. Selamat siang. Halo.
1: Halo, selamat siang.
0: Selamat siang. Baik, dengan Ibu siapa? Di mana Ibu?
1: Selamat siang, dengan Ibu C di Kudamati.
0: Halo, Kakak C, apa kabar?
1: Kabar baik, Kakak.
0: Iya, silakan Kakak C. Apa yang mau disampaikan untuk Halo RRI? Ya.
1: Iya, Kakak T, terima kasih banyak lagi.
0: Baik.
1: Untuk RRI karena bikin halo acara Halo RRI untuk beberapa hari kemarin itu kita sempat dengar lagi.
0: Kita
1: sebagai masyarakat sangat bersyukur karena dengan Halo RRI ini. Contoh kemarin itu katong minta pohon-pohon tumbang, pohon-pohon itu di yang di jalan itu dibersihkan takutnya sampai hujan. Pohon tumbang karena masyarakat. Dan
0: sudah direspon.
1: Dinasnya merespon cepat.
0: Iya, baik.
1: Dan ini katong paling bersyukur. Lalu beta nih mau bilang lah ya, Kak.
0: Oke, silakan apalagi yang mau disampaikan ya.
1: Ini katong kan tinggal di seputaran Kudamati. Di seputaran RSU rumah sakit itu ke atas itu jalannya itu bakolam kesana kemari. Kolamnya paling banyak.
0: Jalan berlubang.
1: Bukan jalan berlubang Kak Teis. Itu aspalnya itu sengrata.
0: Jalannya
1: itu sengrata apa?
0: Iya, bagunduk-gunduk itu, Mbak, ini.
1: Iya.
0: Bagunduk bergelombang ya.
1: Bergelombang. Mungkin dengan Halo RRI ini ketemu punya bapak-bapak yang ada duduk di
0: balai jalan.
1: Balai jalan itu mangkali dong bisa lihat asam supaya yang ketemu kalau kayak ketemu di lautan sama gitu kalau ketemu lewat daerah itu.
0: Kayak ada gelombang.
1: Kalau itu di seputaran Kudamati. Lalu kalau di Wainitus itu yang ketemu yang kita lihat itu jalan di Wainitus itu itu kan lubang banyak tapi dong ditambal-tambal akang.
0: Tambal ditambal sulam ya ya.
1: Iya. Semoga mangkali katong pun bapak-bapak dong bisa dengar yang di akang lagi jua. Lalu mangkali yang terakhir lagi Kak Teis.
0: Iya, baik.
1: Kalau katong mau piknik arah ke Latuhala sana. Itu jalan paling simbai sekali di situ katong pun kendaraan bisa rusak. Masalahnya kulam paling banyak jalan rusak.
0: Sudah banyak yang rusak sekali ya sampai saat ini memang belum diantisipasi ya.
1: Belum bikin apa-apa akang sekali. Mungkin katong bisa di Halo RRI ini katong pun bapak-bapak yang ada pun tugas di sana dong bisa lihat akan jual.
0: Baik Ibu C. Baik.
1: Mangkali itu saja. Terima baik. Kasih.
0: Terima kasih. Ya. Danke banyak Ibu C sudah bergabung di Halo RRI. Dari pendengar kita di wilayah Kudamati itu sudah masuk di kawasan Nusa Niwe ya. Masuk di Kecamatan Nusa Niwe. Iya. Kalau ya Nusa Niwe itu mulai dari mana ya kalau kita ukur-ukur? Kalau di sini kan kalau wilayah Watu Gajah ini kan masih masuk dalam Sidimau. Berarti kalau tidak salah Nusa Niwe ini mulai dari sekitar Batu Gantung atau mana ya? Saya belum tahu ini. atau lupa bukan belum tahu. Oke, mungkin sebatas karena sempat apa ya? Mungkin dari wilayah Brimasing ke sana itu sudah masuk Nusa Niwe, berarti batasnya di sini ya seputar jalan ini di Ponegoro terus ke sana gitu ya. Masuk Batu Gantung itu sudah masuk Nusa Niwe, Kudamati sudah ya, Talake sudah masuk Nusa Niwe, apalagi sampai ke Benteng sama khusus Lopar dan seterusnya itu sudah masuk daerah Nusa Niwe sampai ke Akabu Pintu Kota, sampai ke dalam Dusun Seri, itu semuanya sudah masuk daerah Nusa Niwe ya. Benar adanya ya. Yang pertama apresiasi untuk dinas terkait dari Ibu C di Kudamati. Ketika disampaikan keluhan, tolong potong pohon-pohon yang sudah besar, yang sudah jaga-jaga ranting-rantingnya melebar. Takut kalau ada hujan angin kencang, pohon tarabe, pohon tumbang, lalu menimpa orang-orang yang lewat, baik pejalan kaki maupun kendaraan. Nah, ya sudah direspon. Dan memang saya sudah melihat dengan langsung ya, di beberapa lokasi sampai ke luar kota ya, bahkan juga di beberapa titik di dalam kota itu, pohon-pohon trembesi khususnya yang sudah besar dan akarnya sudah menyembul keluar sampai memecahkan trotoar-trotoar ini, ya sudah mulai ditebang, sudah mulai dipangkas, ditebang sampai rata dengan ini. Ya, misalnya di sekitar Polda sedikit, dari Polda, markas Polda, Mapolda yang lama ke sana ya, sebelum atau di depan, tepatnya di depan gereja itu, Bala Keselamatan kalau tidak salah ya, mau dekat jembatan Waitomo, di situ ada pohonnya sudah dipangkas, namun sisa-sisa dahan atau pohon batang yang dipangkas itu sampai dengan hari ini belum diangkut dan menempati ya, hampir seperdua badan jalan, dan ini juga cukup mengganggu. Ya mudah-mudahan itu pohon-pohon yang pangkas yang dipotong itu dia punya sampah-sampah itu segera diangkat oleh petugas ya, agar tidak mengganggu arus lalu lintas. Ya, di Uri Meseng juga kemarin, di dua hari kemarin itu ada yang dipotong juga, langsung dibersihkan saat itu. Ya mungkin karena itu ruas jalan utama ya, saya pikir demikian, langsung dibersihkan dari itu. Tetapi kalau di ruas jalan dari Mapolda Lama menuju ke depan Cemet Skip, ke sana itu belum dibersihkan sampai dengan saat ini. Sementara di ruas jalan lain semuanya sudah disapu bersih. Ya, oke. Baik. Tapi apresiasi saja untuk dinas terkait ya, dari Ibu C, saya juga mungkin pendengar yang lain. Karena pohon-pohon besar ketika dikeluhkan jangan sampai menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan kepada pengguna jalan, ya sudah direspon. Namun kembali lagi ada keluhan terkait dengan kondisi jalan. Ya, betul. Ini kita tahu bahwa ada efisiensi anggaran sehingga perbaikan jalan khususnya di Kota Ambon ini sampai dengan saat ini kita belum melihat ada perbaikan jalan yang secara signifikan atau perbaikan jalan yang besar-besaran gitu ya. Hanya yang dilakukan adalah tambal sulam. Betul yang dikatakan Ibu C tadi ya. Ya, ketika tambal sulam hanya bertahan dalam beberapa waktu gitu ya, dalam beberapa waktu saja. Entah itu berapa bulan, ya tidak sampai lama, kembali yang ditambal sulam itu pecah, hancur, berlubang kembali gitu di tempat yang sama. Nah, ini juga sebuah ya, kita hargai usaha dan kerjanya, tetapi usaha yang tidak bertahan lama, ya akhirnya rusak lagi. Dan ini boleh dikatakan ini buang-buang anggaran ini ya, hasilnya tidak optimal gitu. Manfaatnya dirasakan sesaat gitu. Ada jalan-jalan yang berlubang, bergelombang di seputar Kuda Mati yang dikeluhkan tadi ya, di situ ketika melintas ya, ibarat perahu atau kapal motor ya, ketika ketemu gelombang di laut ya gitu, duduk. Ya kan, kalau kita dengan kendaraan kalau melintas di jalan itu kan pasti gitu ya, kita merasa ada hentakan gitu karena melewati jalan yang bergelombang, ada gundukan, ya begitu, jadi tidak nyaman ya. Kalau yang berlubang otomatis kalau motor, kalau lubangnya kecil ya tidak jadi masalah ya, tapi kalau lubangnya udah besar bahaya ya, salah-salah orang bisa jatuh ya, pengendara bisa jatuh dengan motor ya, apalagi kalau saat malam ya, ini juga bisa menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Ya, itulah yang dikeluhkan dari pendengar kita di Kuda Mati, ada Ibu Cei sudah menyampaikan keluhan terkait adanya ruas jalan yang perlu disikapi begitu.
2: Halo RRI, halo RRI, suara Anda menjawab permasalahan. Sampaikan kepada kami di Halo RRI. Kami membuka jalur telepon di 0911-383-4921, 0911-383-4921. Bagi Anda yang ingin mengirimkan voice note atau pesan teks, dapat juga melalui WhatsApp kami di 0813-5624-5886, 0813-5624-5886. Anda dapat menyampaikan aduan, kebutuhan, maupun harapan terkait layanan publik. Aduan Anda akan ditindaklanjuti dan dijawab langsung oleh narasumber atau dinas terkait. Dengarkan Halo RRI setiap Senin dan Jumat pukul 11 hingga pukul 12 waktu Indonesia Timur. Halo RRI, suara Anda, kemajuan bersama.
0: Kita Kita lanjut lagi untuk Halo RRI di edisi Jumat 15 Mei 2026. Ada lagi pendengar yang bergabung bersama kami. Halo, selamat siang. Halo. Oke, terputus ya. Kita akan tunggu lagi. Pendengar yang sempat terputus, silakan bergabung kembali.

Iya, kita masih temani Anda di Halo RRI, dan ini juga sudah ada pesan yang masuk di jalur WhatsApp kami untuk siang ini. Saya baca dulu ya, sebelum nanti penelpon juga saya terima di saat ini. Ya, ini ada pendengar kita, saya respon dulu. Halo RRI, selamat siang. Iya, dari Ibu Yos di Karangpanjang. Kakak, beberapa waktu lalu Beta sudah sampaikan tentang tanah longsor di Kopertis. Sekarang sudah musim hujan, tapi longsor ini belum apalai. Jadi diingatkan juga karena ini di pinggir jalan sekali. Ya, ini terkait longsor yang terjadi di beberapa waktu, tapi belum ditindaklanjuti.

0: Ayah, ibu Nur.
1: Jalan tuh sulam subalobang-balobang sekali, kasihan ya katong bayanin ojek di motor nih. Aduh, kalau katong hamil tuh bisa-bisa katong keguguran.
0: Oh, itu jadi perabatan terus yang rata ke sana yang ke Sanawiya itu.
1: Iya,
0: tadi itu. Oh, jalan masuk ya. Oke, baik ya.
1: Kalau bisa para pihak berwenang ladung liakan juga.
0: Iya, oke. Baik.
1: Itu saya sih, Kak Deddy, ada banyak, tapi kita tiba-tiba sudah lupa lagi.
0: Oke, kalau gitu nanti sebentar kalau ada kemana-kemana, tolong di foto biar jadi ingat ya gitu, disampaikan.
1: Oke, siap, Kak Deddy, terima kasih.
0: Terima kasih untuk Ibu Nur di Kebun Cengkeh. Iya, betul yang disampaikan. Saya tidak salah itu di bulan Maret kemarin, ya. Di bulan Maret kemarin itu ketika momen Lebaran ya, hari Idul Fitri kemarin ya, saya sempat itu silaturahmi ke teman saya di situ ya. Betul, saya masuk lorong situ. Ya memang jalannya memang tidak bagus sekali ya. Udah kasar gitu ya, masuk motor itu saya ngerasa itu ya. Terasa sekali itu getaran-getaran pada kendaraan. Bukan saja getaran itu dibandingkan dengan adanya kolam berlubang yang sudah melebar. Ada yang juga kolamnya itu lubangnya dalam gitu ya. Memang masuk itu kalau kita sampai di Kebun Cengkeh itu di perempatan itu, nah itu ya khususnya jalan yang mau masuk ke itu arah pekuburan di Kebun Cengkeh. Nah di situ ya arahnya ke situ. Memang jelas dan saya mungkin berpikir ya karena itu memang jalan atau lorong ya, jalan bukan masuk dalam jalan prioritas ya, jalan provinsi atau jalan kota. Mungkin itu cuma sekedar jalan gang atau jalan maksud. Jadi mungkin kurang begitu mendapat perhatian. Tapi saya pikir, ya kenapa sampai harus ada tebang-tebang pilih begitu ya? Masyarakat kan semuanya kan bayar pajak, ya. Jadi kalau boleh ya, perhatian itu diberikan kepada semuanya, sekalipun nanti secara bertahap. Tapi jangan sampai tidak sama sekali, apalagi dibiarkan sampai berlarut-larut berlama-lama begitu. Ya, halo.
2: Halo, selamat siang.
0: Selamat siang. Ya, dengan Bapak siapa di mana, Bapak?
2: Bapak Devi.
0: Oh, Bapak Devi di Saparua. Iya, Bos, bagaimana hari Patimura hari ini di sana? Informasi dulu. Oh,
2: sudah selesai.
0: Iya. Tadi pagi ada sempat arak-arakan obor kah? Bagaimana, Bapak Dev?
2: Yang kemarin.
0: Oh, kemarin. Lalu tadi ada sempat pinonton atau cuma monitor di rumah atau bagaimana nih?
2: Bapak Devi tadi lihat buat lumpung. Bapak dari Ambon.
0: Oh, iya. Oke.
2: Iya.
0: Iya. Silakan, Bapak Dev, mungkin apa yang mau disampaikan? Silakan.
2: Tadi dari Ambon bicara mengenai jalan.
0: Oh iya, betul. Tadi beberapa pendengar kita mengenai soroti tentang jalan. Silakan, Bapak Dev, apa?
2: Ataupun dari Haria sampai di Saparua itu jalan juga belum bagus.
0: Haria menuju Saparua jalan juga belum bagus.
2: Belum bagus.
0: Iya. Ya kan ini sudah berapa kali kalau saya hitung sudah 4 kali ini ya Bapak Dev suarakan. Itu yang kamu kan dulu yang berlubang-lubang itu sudah diperbaiki atau bagaimana?
2: Kalau ada separuh saja.
0: Sebagian saja, sebagian belum.
2: Sebagian belum.
0: Ya, jangan sampai ada yang
2: di luar kepa yang belum.
0: Jangan sampai besok-besok ketong lihat ada yang su tanam kelapa atau tanam pisang di jalan.
2: Itu kan sudah dikenyakan saja. Dikenyakan saja tuh. Lewat kemari sampai di sini di daerah port itu misalnya ada.
0: Oh, begitu.
2: Ya. Yeah.
0: Jadi sebagian sudah dibikin, sebagian belum.
2: Itu sudah. Ya.
0: Yeah. Ini juga karena mungkin pemerintah selalu bilang ada efisiensi anggaran, anggaran terbatas.
2: Jadi ketemu bapak tadi yang dulu lewat itu dong, saya rasa apa itu kalau dong otot dong fair bagus ya, makasih bapak.
0: Kali dong pung otot masih bagus apa fair masih fair masih yeah. Kuat tuh jadi saya rasa getaran begitu. Bukan, jadi dong saya tahu kata jalan ada rusak ke.
2: Yeah.
0: Tapi kalau masyarakat lewat yang oto biasa, angkot, motor, aduh, badang-badang sakit, pinggang-pinggang tarik.
2: Separ turun selawan hari ya.
0: Oh, begitu.
2: Iya. Yeah.
0: Oke, itu saja atau ada yang lain?
2: Lalu, kemarin-kemarin dengan kebut. Pacaran langsung saja, saya nggak datang ya.
0: Iya. Yeah. Bawa
2: lari-lari umur lagi ternyata tiba-tiba satu hari kemudian lari kemarin tuh lari umur
0: Iya.
2: Alasannya apa? Ada alasan dalam kebiasaan ada dana ternyata jadi
0: iya baik
2: alasan bilang kata kampung ada dua kampung yang klaim ya Jadi saya tahu

0: dan betul.
1: Oke.
0: Okay. Orang di luar pendengar saja.
1: Ya.
0: Melihat saja. Tak bisa juga kan singkat saya ada lari umur di siapa apa leh. Dan terlalu banyak ambisi bilang dia tu pasti Thomas dari Katong sini, Thomas dari sana, Thomas dari situ. Gimana tentang Thomas dan mana yang betul.
1: Oke, okay. Ya, ya, baik. Iya.
0: Jadi sejarahnya mungkin mesti atur akan betul supaya jangan akan terlalu ini.
1: Ya, ya.
0: Lalu akan bubus di sana tu diambung santan dulu-dulu.
1: Betul. Tadi juga ya. Itu ada orang yang keluhkan kenapa obor Patimuras yang sampai masuk Ambon lai begitu.
0: Iya,
1: orang
0: iya.
1: Banyak suka kecewa, sudah prihatin. Iya, makna hari Patimura sudah seng bisa lagi diketahui oleh generasi-generasi anak-anak sekolah sekarang. Iya. Ketika ditanya apa itu Thomas Matulesi, dia bilang seng tahu. Apa itu Kapitan Patimura, dia bilang atau seng tahu itu apa.
0: Iya,
1: kita kan prihatin gitu. Kita punya generasi anak-anak sekolah ada yang seng tahu apa itu Thomas Matulesi, Kapitan Patimura itu apa. Akhirnya hilang kan maknanya.
0: Iya. Di seperusin saya merayakan akan ya ada orang yang senang-senang pasti juga timu kasih saya ada yang terlalu sibuk yang ada.
1: Oh begitu.
0: Iya.
1: Jadi ada yang suka pikir ya, yang seng ini
0: macam-macam ya. Macam-macam orang dan sama alien asal sini ulali juga ulali jawa kembali jawa hari yang bilang hari ya tua bilang tua sesuatu macam-macam.
1: Oke.
0: Okay. Lalu sekarang ulari bukan ulari lah dong macam kaki nggak jalan biasa-biasa saya kesana itu. Kesulitan di perjalanan.
1: Iya, baik.
0: Iya. Yeah.
1: Oke.
0: Okay, aku mau itu aku kakak.
1: Siap.
0: Siap.
1: Ya. Okay. Terima kasih Bapak Devi sudah bergabung. Salam sehat selalu ya.
0: Iya. Thank
1: you. Thank you Bapak Devi. Ya, pendengar kita dari Saparua, Kecamatan Saparua ya. Kabupaten Maluku Tengah. Juga menyampaikan ya hal yang sama menyoroti terkait dengan jalan. Tetapi beliau kembali menyoroti masalah jalan dari Haria menuju Saparua yang awalnya yang sudah disampaikan beberapa kali ketika masuk di acara Haloiri atau juga di Aspirasi menyoroti atau menyampaikan permasalahan yang sama terkait dengan jalannya rusak baru dikerjakan sebagian tidak. Hari ini ada momen Hari Patimura, pejabat-pejabat atau orang-orang penting, pemangku kepentingan dari Maluku ya yang lewat ke sana untuk momen merayakan Hari Patimura. Tetapi menurut Bapak Devi, dong mungkin saya ngerasa jalan itu ada rusak apa ya, barang lewat dong oto bagus toh, jadi nyaman. Lewat kolang juga saya ngerasa empuk begitu. Iya, sebagian dikerjakan tetapi sebagian tidak ya, belum begitu. Untuk masyarakat ya merasakan ini belum optimal, belum signifikan. Boleh ditindaklanjuti. Kemudian juga menyinggung sedikit terkait dengan momen Hari Patimura ya. Hal yang sama juga diungkapkan, diapresiasi, ya bahwa ya apa yang terjadi momen perayaan Hari Patimura di Saparua ya terasa biasa-biasa saja atau begitu saja, ada yang suka, ada yang tidak, ada yang mau pigi, ada yang tidak begitu. Dan terungkap juga Bapak Devi bilang dikembalikanlah seperti yang dulu obor Patimura sampai diarak ke Kota Ambon. Apa salahnya begitu ya? Oke, generasi muda juga ingin tahu dan bisa lebih memahami lagi. Jangan sampai generasi muda lupa akan sejarah dan tidak mengenal pahlawannya sendiri. Begitu ya Bapak Devi ya. Oke, baik, ini menjadi catatan tersendiri ini. Kalau berbicara tentang sejarah ini berarti kita bisa terhubung ke Dinas Pendidikan, bahkan juga mungkin pariwisata, karena ini juga menyangkut dengan pariwisata dan semacamnya. Ya, baik. Dari penelpon-penelpon kita yang sudah hadir tadi, baik dari Kuda Mati, Bu Cey, kemudian dari Kebun Cengkeh, ada Ibu Nur, Bapak Devi di Saparua, ya ada dari apa yang mereka sampaikan ini, dari ketiga-tiganya ini juga, ya yang mendominasi yaitu menyoroti tentang jalan, ya kerusakan jalan, jalan-jalan yang berlubang, jalan-jalan yang rusak, yang harus perlu diperbaiki, begitu. Nah, kami akan berupaya untuk coba menghubungi pihak yang berkompeten dalam hal ini ya, Balai Jalan Nasional atau Balai Jalan Provinsi ataupun juga PUPR yang membidangi terkait dengan proyek ataupun juga pekerjaan jalan, pendengar. Tetap di Halo RRI, saya masih akan bersama dengan Anda sampai tuntas nanti di pukul 4, pukul 12 siang ini.

0: pendengar, sayang sekali lagu ini kita terpaksa potong dulu karena ada pendengar dari wilayah Riang ya. Riang itu adanya di menuju ke bandara. Halo, selamat siang. Ya, dengan siap.
1: Bapak Robi di Riang, Pak Tei.
0: Dari Bapak Robi.
1: Iya, Bapak Robi, Bapak Tei, selamat siang.
0: Iya, Bapak Robi di Riang. Silakan Bapak Robi, apa yang mau disampaikan untuk Halo RRI? Silakan, Pak Robi.
1: Iya, selamat siang Halo RRI. Pokoknya sejahtera saya menyertai Bapak di tempat tugas.
0: Iya.
1: Pak, begini, keturunan di Riang sini,
0: ya.
1: Riang Tawiru sini, keturunan Punggol itu mereka hilang tanah putih, dia kan suruh rusak sulama.
0: Apa, jalannya ya Pak?
1: Iya, jalan Agud, ya, di badan jalan Pak, Bapak
0: Tisi. Oke, di tanah putih ya, siap. Ya.
1: Kiri kanan jalan bot ini kan dia sudah rusak sudah lama. Kalau boleh bapak-bapak yang punya kompeten di jalan-jalan ini dorang harus lihat ini bot ini karena waktu hujan ini air sudah tumpah melewati jalan dan okay. Sudah hancur.
0: Baik,
1: okay.
0: Baik.
1: Itu pertama dan kedua ini ketumpu lampu jalan dari ya, lampu jalan dari Boboho, pokoknya Boboho pendiri yang sini naik ke Hila Tanah Putih, semua sudah mati.
0: Lampu jalan dari Boboho menuju ke Hila Tanah Putih, semuanya tidak berfungsi, baik.
1: Ya, cuma ada berfungsi, ini ada sekitar 3 atau 4 saja.
0: 3 atau 4 lampu, lain sisa. Ya,
1: jadi baru boleh, ketua saya minta, berapa tapi kalau boleh pemerintah kabupaten kata kota atau provinsi dong punya kompetensi itu coba dong perhatikan ini karena ini masyarakat.
0: Ya, baik.
1: Ya, itu saja Bapak Teis. Selamat siang, Tuhan memberkati. Damai sejahtera menyertai Bapak Teis.
0: Danke banyak ya. Bapak Robi di Riang.
1: Ya, terima kasih Bapak Teis. Selamat bertugas.
0: Sama-sama, amin.
1: Ya, shalom.
0: Shalom, baik. Ya, terima kasih untuk Bapak Robi sudah bergabung melalui jalur WhatsApp kami di 0813-5624-5886. Ya, masih dengan permasalahan yang tidak beda jauh, masih sama dengan penelpon sebelumnya, masalah ruas jalan serta juga ada drainase atau got yang rusak di wilayah di sekitar Riang menuju ke jalur Hila Tanah Putih. Ya, kemudian juga ada tambahan lagi lampu penerangan jalan yang sudah tidak berfungsi dengan baik ya. Semua lampu yang ada di situ menurut Bapak Robi ada 3 atau 4 lampu saja yang berfungsi. Yang sisanya atau masih nyala, yang sisanya sudah mati ya, yang sudah tidak berfungsi. Nah, ini permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat, hal-hal yang menyangkut dengan kebutuhan publik ya. Lampu jalan itu kan kebutuhan publik, ditempatkan untuk kebutuhan publik, bukan untuk orang per orang atau untuk rumah tertentu, tidak ya. Sepanjang ruas jalan itu, ya dipasang lampu jalan. Jangankan di Riang, ke Hila Tanah Putih, di sepanjang ruas jalan di Kota Ambon juga lampunya jalannya ada. Tapi kalau kita perhatikan, coba sekali kita melintas, kita perhatikan di mana yang tidak nyala, ada berapa yang sudah tidak menyala. Nah, ini juga harus menjadi catatan bagi kita untuk disampaikan ke pemerintah kota. Ya, Riang, Laha itu kan masih terhitung masuk dalam wilayah Kota Ambon. Mereka itu ada di Kecamatan Teluk Dalam, ya. Nah, terlepas ke Hatu dan sebagainya itu sudah masuk wilayah Maluku Tengah. Nah, itu sudah masuk ranah Kabupaten Maluku Tengah atau secara umum provinsi, ya. Tapi kalau di Riang, Hila Tanah Putih itu masih masuk dalam wilayah Kota Ambon. Ya, nah, pemerintah kota punya wewenang dan tanggung jawab untuk itu. Ya, program bersih di siang, terang di malam hari ini kan sudah diberlakukan atau sudah di programkan sejak pemerintahan wali kota sebelumnya, teristimewa ketika di zamannya Pak Richard Lonapesi, dan terus dilakukan. Nah, itu ya, saya masih ingat ya, ada beberapa catatan dari pemerintah kota saat itu Pak Richard Lonapesi, ketika ada keluhan lampu tidak menyala langsung direspon dengan cepat ya. Oke, karena itu merupakan program prioritas untuk Ambon bersih di siang hari, terang di malam hari. Ketika ada masyarakat bilang, Pak, di sini lampunya tidak nyala, langsung cepat direspon. Walaupun cuma satu item yang rusak, langsung segera diperbaiki. Ya, tapi tidak tahu kenapa di, ya. Oke, ini juga bisa menjadi sebuah evaluasi dari pemerintahan ke pemerintahan. Dan masyarakat juga jangan tinggal diam, ya. Ketika hal-hal yang menyangkut dengan pelayanan publik itu terabaikan, ya suarakan. Kalau memang belum bisa ke sana, ya kesinilah dulu, ya. Sampaikan suara Anda, apa yang Anda sampaikan kami catat, kami himpun, kami tampung. Kalau ada yang bisa direspon saat ini, kita respon. bersama narasumber terkait. Tapi kalau belum ya apa boleh buat, tahan-tahan hati dulu ya. Oke, pasti ada waktu gitu. Baik, masih di Halo RRI, masih ada waktu. Saya akan coba kembali untuk mendapatkan narasumber kita untuk merespon pertanyaan-pertanyaan yang sudah Anda sampaikan.
2: Halo RRI, Halo RRI, suara Anda menjawab permasalahan. Sampaikan kepada kami di Halo RRI. Kami membuka jalur telepon di 0911-383-4921, 0911-383-4921. Bagi Anda yang ingin mengirimkan voice note atau pesan teks, dapat juga melalui WhatsApp kami di 0813-5624-5886, 0813-5624-5886. Anda dapat menyampaikan aduan, kebutuhan, maupun harapan terkait layanan publik. Aduan Anda akan ditindaklanjuti dan dijawab langsung oleh narasumber atau dinas terkait. Dengarkan Halo RRI setiap Senin dan Jumat pukul 11 hingga pukul 12 waktu Indonesia Timur. Halo RRI, suara Anda, kemajuan bersama.

0: Iya, apa yang tidak bisa? Semuanya pasti bisa, ya. Seberat atau sebesar apapun masalah, persoalan pasti bisa diselesaikan. Asalkan jangan diselesaikan dengan istilahnya, dengan emosi. Ya, istilahnya diselesaikan dengan cara-cara yang kasar. Tapi orang bilang, ya, dengan berkepala dingin lah, gitu ya. Oke. Maka masalah itu bisa saja diatasi, sekalipun tidak serta-merta serta tidak instan, ya kan? Segala sesuatu itu tidak instan. Ya, kita bilang terus saat itu juga jadi, ya semuanya memang butuh proses. Jadi permasalahan-permasalahan yang dihadapi itu tetap bisa diatasi atau bisa diselesaikan. Ya, apapun atau seberat apapun, sesulit apapun, jika bisa ditangani dengan sebaik mungkin, tetap saja bisa diselesaikan. Untuk beberapa penelpon kita, baik Ibu C, untuk Ibu Nur, kemudian juga untuk Bapak Devi, Bapak Bobby, di masing-masing alamat. Ya, permasalahan kerusakan jalan, keluhan jalan ini, saya sudah mengirimkan pesan suara. Ya, saya sudah berkomunikasi lewat pesan suara langsung ke Bapak Wali Kota, Pak Bodi Nuatimena. Dan ya, saya sudah meminta beliau untuk memberikan sedikit komentar, ya. Jika tidak bisa berkesempatan menelpon langsung, beliau nanti akan sampaikan dalam bentuk pesan suara. Kemudian untuk masalah longsor Ibu Yos di Kopertis, saya juga sudah meneruskan pesan suara saya, bahkan pesan teks saya kepada Kepala Pelaksana BPBD Kota Ambon, yaitu Bapak Fritz Tati Pikalawan. Ya, saya sangat akrab dengan beliau, jadi saya sering panggil Ade Is, ya. Tapi karena beliau sudah seorang pejabat, makanya saya panggil Bapak Fritz, ya, Bapak Is. Iya, dan saya sudah teruskan pesannya. Nanti beliau, ya, mudah-mudahan, saya berharap, karena di situ saya sudah tekankan, ini aduan dari pendengar dan warga kota. Mohon direspon. Kalau tidak bisa menelpon, tolong tinggalkan pesan komentar dalam pesan bentuk pesan suara. Nanti ketika pesan suara mereka, ya, baik dari wali kota maupun juga BPBD ini sudah ada, nanti mudah-mudahan dalam beberapa saat ke depan sudah ada, nanti saya akan sisipkan, saya akan mendengarkan nanti ketika acara lain berlangsung. Tenang saja, yang penting tetap monitor. Kalau hari ini ada, saya langsung publiskan, saya langsung mendengarkan. Kalaupun nanti berhalangan hari ini atau tidak ada, atau mungkin besok, ya, kami juga akan nanti suarakan. Dan paling terlambat itu setidaknya nanti pada acara Halo RRI di hari Senin. Dan nanti saya akan pressure kembali untuk Bapak Wali Kota, Pak Bodi Wenwotemina bersama Kalak BPBD Kota Ambon untuk memberikan sedikit komentarnya, ya, merespon suara hati pendengar warga kota Ambon khususnya dan warga Maluku, Bapak Devi, ya, karena tadi ada dari Maluku Tengah. Oke, karena menyangkut jalan juga. Dengan demikian, terima kasih saya ucapkan dan selamat siang. Saya akhiri Halo RRI untuk hari ini. Mohon maaf, hari ini apa yang Anda pertanyakan belum bisa terespon, ya, karena mungkin hari ini hari libur, cuti bersama, kemudian juga bertepatan dengan Hari Pahlawan Muda, dari mungkin juga para pemangku kepentingan kita hari ini ada yang work from home atau yang libur dan sebagainya. Mohon maklum, tetapi pertanyaan Anda, suara hati Anda tidak jatuh sia-sia ke tempat kosong. Baik.
1: Halo RRI, Halo RRI. Suara Anda menjawab permasalahan. Sampaikan kepada kami di Halo RRI. Kami membuka jalur telepon di 0911-383-4921, 0911-383-4921. Bagi Anda yang ingin mengirimkan voice note atau pesan teks, dapat juga melalui WhatsApp kami di 0813-5624-5886, 0813-5624-5886. Anda dapat menyampaikan aduan, kebutuhan, maupun harapan terkait layanan publik. Aduan Anda akan ditindaklanjuti dan dijawab langsung oleh narasumber atau dinas terkait. Dengarkan Halo RRI setiap Senin dan Jumat pukul 11 hingga pukul 12 waktu Indonesia Timur. Halo RRI, suara Anda, kemajuan bersama.

Saya Maria Margareta Sopamida, Kepala TVRI Stasiun Maluku, mengucapkan selamat kepada Radio Republik Indonesia yang telah menyiarkan banyak acara, termasuk siaran langsung pertandingan sepak bola Piala Dunia 2026. Dan mengajak pendengar untuk ikuti terus siaran RRI. Jangan sampai ketinggalan.

Menonton pertandingan sepak bola bersama memang seru, apalagi saat mendukung tim favorit berlaga. Namun ingat, kebersamaan ini harus tetap dijaga dengan sikap saling menghormati. Jangan sampai perbedaan dukungan memicu keributan yang merugikan diri sendiri dan orang lain. Jadikan momen nonton bareng sebagai ajang mempererat persaudaraan, bukan mencari musuh. Tunjukkan bahwa suporter Indonesia bisa dewasa, tertib, dan penuh sportivitas. Nonton bola bareng, seru boleh, rusuh jangan.

Maluku siang ini masih terus bersama dengan Anda dan sudah di menit ke-17 dari pukul 12 waktu Indonesia Timur di saat ini pendengar. Selamat siang, saya menyapa Anda lagi yang tetap mendengarkan kami di frekuensi kami 105,1 FM. Kemudian melalui streaming dan juga di aplikasi RRI Digital di mana saja Anda berada. Baik. Dan tapi menemani waktu siang Anda di nuansa hari libur, hari istirahat hari ini, dan juga mungkin di tengah-tengah kesibukan Anda. Hari libur bukan berarti tidak ada kegiatan sama sekali. Pasti ada, sekalipun kegiatan ini tidak berjalan normal seperti hari-hari biasa. Pasti ada aktivitas-aktivitas tambahan, aktivitas-aktivitas sampingan yang dikerjakan. Tetapi bagi Anda, ya, pelaku-pelaku pekerja yang non-formal, tentunya aktivitas itu dari baik itu hari libur, ya, tidak mengenal yang namanya pengurangan. Volumenya tetap meningkat atau sama seperti hari-hari sebelumnya, ya. Misalnya saja Anda para pedagang yang di pasar, ya, pasti hari libur dan hari biasa tetap sama saja, ya. Iya, tetap melayani, menjalankan aktivitas, ya, tetap berjualan, ya, tetap full gitu, karena ya pembelinya setiap hari tetap ada gitu, ya. Nah, baik pendengar, menemani nuansa siang Anda, ada informasi, ada musik yang terus dihadirkan untuk Anda pendengar yang sudah ada dalam waktu makan siang bersama keluarga maupun juga sendiri-sendiri, secara pribadi, berduaan, bertiga, berkelompok, di mana saja. Saya ucapkan selamat menikmati santapan siang Anda. Kalaupun sudah ada, tapi kalau yang belum siap, belum ada, ya harap bersabar, ya. Mungkin lagi berproses, lagi diurus di jalur belakang, lagi dimasak, ya. Atau mungkin baru memulai, ya udahlah, sabar. Tahan-tahan aja dulu dengan apa yang ada. Nah, pendengar, kalau siang ini, nah, berkaitan dengan hari libur, ya, Anda mau kemana, Anda mau ke sini, Anda mau ke situ, Anda mau ke sana, Anda mau ke arah barat, ke arah utara, arah timur, arah selatan, Anda mau ke tempat mungkin di pesisir pantai, di tempat-tempat piknik, Anda mau ke kawasan pegunungan, mau healing, Anda mau ke tempat wisata sejarah, Anda mau tempat di mana di situ ada kuliner-kuliner yang tersedia, atau mungkin juga nama menu-menu khas, menu-menu tersendiri, ya, yang bisa Anda nikmati. Anda mau ke tempat situs-situs sejarah, Anda mau ke kawasan hutan wisata, Anda mau kemana saja di hari ini. Khususnya yang ada di wilayah Maluku, wilayah Pulau Ambon, ya, selamat menikmati, ya, arah dan tujuan destinasi hari libur Anda di hari ini. Sementara yang di wilayah lain di penjuru tanah air juga demikian mungkin, ya, menikmati long weekend sampai nanti di hari Minggu, ya. Ya, masih ada lagi 2 hari, di hari Sabtu dan hari besok. Dinikmati, dimanfaatkan, ya. Nah, untuk Anda yang mungkin ingin memacu usaha-usaha sampingan Anda, usaha-usaha UMKM Anda, ya, kalaupun mungkin bisa saja Anda itu sebenarnya baru ada, Anda seorang pekerja, Anda seorang ASN, Anda seorang pegawai, tetapi Anda punya usaha-usaha sampingan yang mungkin Anda percayakan kepada orang lain untuk mengelola ataupun mengolah. Tetapi ketika di hari libur ini, ya, Anda tidak ada aktivitas di kantor, ya udah, nimbrung saja bareng bawahan Anda, bareng staff Anda yang mungkin mengurus UMKM Anda di situ, ya. Sekali-kali bosnya harus turun lapangan gitu, ya. Jangan cuma bosnya di belakang layar, ya, dari jauh tinggal perintah, berikan instruksi, begini dan begini, ya. Sekali-kali bosnya harus turun, ya, harus bersama-sama dengan karyawannya gitu. Biar gimana gitu, ya, namanya kolaborasi antara atau komunikasi atau kerjasama antara bawahan dan atasan gitu harus ada, ya. Jangan cuma di belakang layar atau di balik komunikasi telepon atau mungkin video call, ya. Tapi sesekali bertatap muka langsung itu juga penting, ya kan? Begitu. Ah, bos ini apa-apa main telepon doang, apa-apa cuma ditelepon, cuma bilang wau a b c d e dan sebagainya. Sekali-sekali bosnya turun gitu, biar lihat gimana di lapangan seperti apa, ya. Jangan cuma duduk belakang meja doang gitu, ya. Kalau kita bicara antara bos
ya bos pelaku usaha atau bisnis ini ya. Demikian halnya juga dengan para pemangku kepentingan, ya. Pemangku kepentingan baik itu dia sebagai seorang kepala daerah, sebagai seorang ya kepala daerah baik itu provinsi, ya, sebagai gubernur, bupati, wali kota. Ya, jangan cuma di belakang meja melulu gitu ya. Ya harus sekali-kali sewaktu-waktu bahkan ya sudah harus punya jadwal untuk hari apa, kapan dia harus turun ke masyarakat, ke tengah-tengah masyarakat menyerap aspirasi. Ya, jangan cuma di belakang meja duduk manis doang gitu ya, karena ya sama halnya pula dengan wakil rakyat. Begitu ya, dengan wakil rakyat yang sudah kita pilih dan mereka sekarang sudah duduk baik itu di dewan kota maupun juga dewan provinsi. Nah, itu kan ada waktu-waktu reses itu kan, dia dimanfaatkanlah untuk turun ke masyarakat gitu. Turun langsung ke masyarakat, serap aspirasi. Ya, baca, lihat, pantau ya, dan dengar apa yang menjadi keluhan mereka, aspirasi mereka. Yo, apalagi Anda yang merupakan asal dari dapil ya, daerah pilihan. Nah, di situ masyarakat situ memilih Anda, Anda turun ke situ. Kira-kira dalam misalnya dalam 1 bulan belakangan ini, di 3 bulan belakangan ini atau dalam 1 tahun ini apa kira-kira ada masalah, apa yang menjadi keluhan di situ. Ya, coba direspon, diserap, dicatat gitu ya, menjadi evaluasi ketika Anda turun di masa reses di tengah-tengah masyarakat. Nah, di situ fungsinya gitu. Agar ini juga bisa menjadi opini bagi Anda untuk disampaikan, diteruskan lagi nanti ketika ada forum-forum rapat, pembahasan-pembahasan di tingkat dewan. Nah, oh masyarakat di sini, di kabupaten ini, di kota ini ya, mereka ada mengeluh seputar ini nih ya. Mereka mengeluh terkait dengan jalan rusak. Gimana nih kita? Iya. Apa yang harus dilakukan? Mereka mengeluh lain-lain pokoknya. Apa yang disampaikan yang menjadi aspirasi atau keluhan atau suara hati masyarakat ini perlu harus disikapi. Nah, ketika masa reses usai, kembali lagi duduk rapat bersama, dengar pendapat RDP dan lain-lain sebagainya, komisi-komisi yang ada di sana. Nah, itu dikemukakan, disampaikan untuk ditindaklanjuti. Oh, ini ada dana aspirasi misalnya, contoh ya. Oh, gimana nih ada dana aspirasi sekian, gimana kalau kita kasih buat yang ini dulu ya misalnya ya. Ya, masyarakat di Kabupaten A misalnya, masyarakat yang ada di Desa A misalnya gitu ya, mereka mengeluh begini-begini, oh, air bersih di sana tidak ada sama sekali ya, coba kita kasih dana aspirasi mereka untuk setidaknya bikin satu sumur bor contoh gitu ya. Tapi saya percaya mudah-mudahan ini terus berlangsung dan ya berjalan sesuai dengan apa yang jadi harapan. Tapi kalau tidak ada dan masyarakat tidak mendapatkan manfaatnya, masyarakat juga jangan diam ya, jangan diam, bersuara, sampaikan. Iya. Oh, aspirasi ini kita sudah sampaikan di masa reses tahun kemarin misalnya, tapi belum disikapi, ya disampaikan lagi. Ya, reses kali ini yang kedua mereka turun, mereka serap aspirasi, kita catat, kita kasih keluhan buat mereka, buat wakil rakyat, tetapi belum juga disikapi, udah 2 tahun, udah 3 tahun ini, sampai sudah mau habis masa jabatan mereka, belum-belum juga ditindaklanjuti. Nah, ini perlu ya, dikawal terus, jangan dibiarkan mengendap lama-lama di sana gitu ya. Bila perlu kalau ada nomor kontaknya dikomunikasin, ditanyakan, Pak, ya buat si A, si B, ini gimana aspirasi kita, belum dijawab nih, padahal kita sangat butuh ini. Misalnya kita di sini susah air bersih, apalagi kalau musim panas habis sudah, kita ke kampung sebelah, kita jalan berpuluh kilometer untuk ambil air. Nah, coba disikapi ya gitu. Begitu ya pendengar ya. Oke, selamat siang, kita di Maluku siang ini.

Iya, pendengar bersama Reza Artamevia, satu yang tak bisa lepas. Sebelumnya tadi ada tampil juga beberapa buah persembahan lagu untuk Anda. Namun untuk hiburan ini kami harus cukupkan sampai di sini, pendengar. Terima kasih dan tetap bersama kami di Pro 1 dari Ambon. Iya, pendengar, hari ini bertepatan di hari Jumat, ya. Di mana nanti pada saatnya kami akan menyiarkan jalannya sholat Jumat seperti biasa dari Masjid Raya Al-Fatah Ambon. Untuk itu, sesaat ke depan sebelum nanti kita terhubung dengan Masjid Raya Al-Fatah untuk menyiarkan jalannya sholat Jumat di hari ini, kami, saya khususnya menyapa pendengar saudara kaum muslimin muslimat di kota Ambon dan sekitarnya. Selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan di saat ini Anda dalam keadaan sehat walafiat, dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala tentunya. Ya, sebelum nanti pada saatnya sholat Jumat dari Masjid Raya Al-Fatah Ambon, kami siarkan secara langsung juga untuk Anda pendengar. Tentunya ada nuansa-nuansa lagu-lagu Islam yang akan kami perdengarkan dulu beberapa persembahannya kepada saudara kaum muslimin muslimat di kota Ambon dan sekitarnya. Menemani kesiapan-kesiapan Anda yang nanti akan menuju ke masjid untuk menjalankan kewajiban Anda menunaikan sholat Jumatnya di hari ini, pendengar. Ya, sekali lagi assalamualaikum. Semoga tetap dalam kondisi sehat di hari ini dan selamat mempersiapkan segala sesuatunya. Anda yang sudah tadi mungkin beraktivitas kesibukannya, saatnya untuk meninggalkan atau meluangkan waktu, meninggalkan beberapa saat aktivitas Anda untuk menunaikan kewajiban sholat Jumat Anda. Baik, dan inilah persembahan beberapa lagu-lagu nuansa Islam yang kami persembahkan untuk Anda. Dan pada saatnya nanti kita akan tiba di siaran langsung sholat Jumat dari Masjid Raya Al-Fatah Ambon.

0: Pendengar baiklah, pendengar bapak saudara kaum muslim muslimat yang berbahagia, saatnya kita segera menuju ke Masjid Al-Fatah Ambon untuk mengikuti jalannya sholat Jumat di hari ini.
1: Wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Kita hadir di hari Jumat ini untuk melaksanakan tugas keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Menunaikan tugas kita sebagai orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita yang hadir di sini adalah juga membuktikan bahwa kita adalah orang-orang yang sungguh-sungguh beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan beriman kepada selain Allah. Karena itu, sebagai orang yang beriman, kita berusaha secara optimal untuk menjalani hidup dan kehidupan kita di dunia ini sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah sepenting-pentingnya urusan kita di muka bumi ini. Tidak ada urusan yang paling utama, paling penting bagi setiap insan dalam kehidupan di dunia ini selain urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kita diciptakan Allah Subhanahu wa taala tiada lain dan tiada bukan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Az-Zariyat ayat 56. Wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan kalian manusia tiada lain adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Diri kita secara batin dan secara zahir telah disediakan dan dirancang oleh Allah Subhanahu wa taala. Diprogramkan untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Menjalankan apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, tidaklah heran jika kita semua selalu diingatkan oleh khatib pada setiap Jumat dari atas mimbar untuk menyerukan kepada kaum muslimin untuk benar-benar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk bertakwa kepada Allah. Mungkin semua kita yang hadir di sini adalah orang-orang yang telah dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita tidak hanya disuruh untuk bertakwa, tetapi disuruhkan untuk sebenar-benarnya bertakwa, semurni-murninya ketakwaan. Kalau untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, mungkin kita semua sudah bertakwa kepada Allah, akan tetapi untuk menjadi orang yang benar-benar dan bersungguh-sungguh bertakwa, itulah termasuk hal yang agak sulit. Semurni-murninya ketakwaan kita harus berjuang lagi. Adanya perkataan hatta tuqati, sungguh-sungguh bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, menunjukkan bahwa ada kemungkinan manusia tidak benar-benar bertakwa, tidak sungguh-sungguh bertakwa. Karena itu setiap kita harus melakukan introspeksi diri, melihat selalu ke dalam diri kita. Apakah kita termasuk orang yang sungguh-sungguh bertakwa? Termasuk orang-orang yang berusaha memurnikan ketakwaan, terutama di zaman sekarang ini yang penuh dengan tantangan. Banyak orang yang mengabaikan dan meremehkan urusan-urusan yang berkaitan dengan ketakwaan. Padahal dia tahu bahwa dia pasti akan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Dunia yang sedang kita hadapi sekarang ini semakin jauh tercemar oleh hal-hal yang bertentangan dengan ketakwaan kepada Allah. Zaman yang terus berkembang ini terus merubah kelakuan manusia yang terus semakin tidak menentu dan tidak pasti, semakin jauh dari kaidah-kaidah agama. Zaman yang kita katakan modern ini sebenarnya adalah zaman pergeseran nilai yang semakin membahayakan hubungan manusia dengan Allah Subhanahu wa taala. Harapan-harapan orang untuk kenikmatan dunia, sudah semakin menggila dan cenderung menghalalkan segala macam cara untuk mencapai tujuan dunianya. Di mana-mana kita melihat kelakuan manusia sudah kelewat batas. Hampir setiap detik kita mendengar dan kita melihat di media massa berbagai bentuk pertikaian, pembunuhan, penipuan, dan pemerkosaan hak-hak asasi manusia yang terjadi di mana-mana. Sementara itu, hampir di semua tempat, temperamen manusia semakin tinggi, semakin tidak terkontrol, sehingga mudah marah, mudah membenci, mudah memfitnah, mudah merampas hak-hak orang lain. Rasa kemanusiaan semakin meredup kepada titik yang sangat kritis. Kebersamaan nyaris menjadi slogan dan yang paling mengkhawatirkan, nasihat-nasihat agama tidak lagi digubris, malah ayat-ayat Allah telah dijadikan sebagai alat-alat komoditas untuk urusan-urusan dunia. Inilah zaman yang sedang kita hadapi, di mana antara kebenaran dan kebatilan, yang hak dengan yang batil, kebaikan dengan keburukan, al-khair dengan as

orang yang sekedar untuk gaya-gaya bertakwa, mana orang yang Islam dan mana orang yang munafik dan fasik, mana orang yang sungguh-sungguh berjuang di jalan Allah dan mana orang yang telah menggunakan agama untuk menjadi kepentingan dunia. Karena keduanya sudah semakin samar, semakin tidak jelas, sampai-sampai kita semakin sulit membedakan mana ustaz dan mana dukun, mana dai dan mana selebritis, antara penganjur keimanan dan bintang periklanan semakin sama. Semua itu berjalan begitu saja di hadapan mata kita, dan celakanya sebagian besar orang menganggap hal itu adalah hal yang biasa-biasa saja, dan bahkan ada yang menganggap hal itu sebagai suatu kemajuan. Sementara Al-Quran mengatakan tidaklah sama orang yang beriman dengan orang munafik. Apa mankana mu'minan kamankana fasikan la yastaun. Apakah orang yang beriman itu sama dengan orang-orang fasik? Maka Allah telah menjawab, tidaklah sama orang-orang mukmin dan orang-orang fasik. Ammal ladzina amanu wa 'amilus solihati falahum jannatul ma'wa nuzulan bima kanu ya'malun. Adapun orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, maka bagi mereka jannah tempat kediaman mereka sebagai pahala terhadap apa yang mereka kerjakan. Wa ammal ladzina fasaqu famawahumun nar. Dan adapun orang-orang yang fasik, maka tempat mereka adalah jahannam. Kaum muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Kepada Allah perlu kita mengatakan ini, karena memang dalam kenyataan di tengah-tengah kehidupan ini antara keimanan dan kefasikan itu sangat tersamar sehingga sulit dibedakan. Namun orang-orang yang mendapat hudan dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, mereka tahu mana yang benar dan mana yang salah, mana orang yang sungguh-sungguh beriman dan mana orang-orang yang fasik. Oleh karena itu, setiap kita harus melakukan koreksi diri, melihat ke dalam diri apakah kita termasuk orang-orang yang benar bertakwa kepada Allah atau sekedar tampak kelihatan bertakwa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sayati 'alan nasi zamanun as-sabru fihim 'ala dinihi kal qabit 'alal jamr." Akan datang kepada manusia suatu zaman orang-orang yang berpegang teguh terhadap ketakwaan kepada Allah seperti orang yang menggenggam bara api. Hadis riwayat At-Tirmizi. Hadis ini menggambarkan tentang banyaknya ujian, cobaan dan rintangan yang akan dihadapi kaum muslimin hingga jika dia mampu berteguh hati terhadap ajaran Allah Subhanahu wa taala. Ia bagaikan memegang bara api. Jika ia tidak takut, niscaya dia akan meninggalkan atau paling tidak menyembunyikannya. Fenomena yang semakin menggejala pada saat ini, ia semakin sedikitnya orang yang peduli terhadap masalah agama, orang yang berpegang teguh terhadap ajaran agama, bahkan dianggap sebagai orang yang tertinggal, orang yang termarginal dan terkadang dibenci oleh masyarakat sekitarnya. Karenanya pada saat ini agama Islam sudah mulai diterasingkan, sudah mulai termarginalkan, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jal Islamu ghariban wa sayaudu gharib, fatuba lil ghuraba." Islam muncul dalam keadaan terasing dan akan kembali dalam keadaan asing. Maka beruntunglah orang-orang yang tetap dalam keadaan berpegang teguh kepada ajaran Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Imam Muslim. Kaum muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Oleh karena itu, marilah kita tingkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa. Jangan kita jadikan diri kita sebagai orang-orang yang terlihat takwa saja, tapi benar-benar kita hunjamkan dalam diri kita, kita menjadi abdillah, kita menjadi pengabdi Allah, bukan pengabdi selain Allah Subhanahu wa taala.
kaum muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Maka di akhir khutbah ini, mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kekuatan lahir dan batin kepada kita untuk tetap menjalankan ajaran Allah subhanahu wa ta'ala di tengah zaman yang tidak menentu, di tengah-tengah tantangan, rintangan yang dihadapi oleh kaum muslimin. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala tetap bersama orang-orang yang bertakwa. Fa'tabiru ya ulil albab la'allamkum tuflihun. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dhikril hakim wa taqabbala minni.

0: apa?
1: Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah, hayya 'alal falah. Qad qamatus salatu, qad qamatus salah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah.
0: La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Istaqimu wa'tadilu sawfufakum. Fa inna tasyatas sufu min tamamis shalah. Lurus dan rapatkan saf. Allahu akbar.

Saudara pendengar yang berbahagia, kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Demikian tadi sama-sama sudah kita ikuti jalannya sholat Jumat berjamaah. Hari ini langsung dari Masjid Raya Al-Fatah Ambon, pendengar. Dan tentunya bagi saudara kaum muslimin muslimat yang juga telah mengikuti dan menjalankan kewajiban sholat Jumatnya di masjid-masjid yang ada di kota Ambon dan sekitarnya, kami cuma juga ucapkan selamat menunaikan kewajiban Anda. Semoga amal ibadah sholat Jumat yang Anda jalankan di hari ini direspon dan diridhoi dan dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala tentunya. Bagi jemaah yang sudah usai menjalankan sholat dan siap kembali pulang ke rumah, semoga senantiasa dilindungi Allah Subhanahu wa taala dalam perjalanannya bersama seluruh jemaah yang ada. Semoga dipertimbangkan dengan selamat sentosa berkumpul bersama keluarga dan sanak saudara. Kembali lagi dari Jalan Jenderal Ahmad Yani nomor 1 Batu Gajah Ambon, kami berusaha dari Ambon tetap bersama dengan Anda. Dan sebelum teman-teman Anda lebih lanjut, kembali kami mengucapkan selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melindungi saudara-saudara sekalian di sepanjang kehidupan di

Jika semua yang kita kehendaki terus kita miliki, dari mana kita belajar ikhlas? Jika semua yang kita impikan segera terwujud, dari mana kita belajar sabar? Jika setiap doa kita terus dikabulkan, bagaimana kita dapat belajar ikhtiar? Seorang yang dekat dengan Tuhan bukan berarti tidak ada air mata. Seorang yang taat pada Tuhan bukan berarti tidak ada kekurangan. Seorang yang tekun berdoa bukan berarti tidak ada masa sulit. Biarlah Tuhan yang berdaulat sepenuhnya atas hidup kita, karena Tuhan tahu yang tepat untuk memberikan yang terbaik. Ketika kerjamu tidak dihargai, maka saat itu kamu sedang belajar tentang ketulusan. Ketika usahamu dinilai tidak penting, maka saat itu kamu sedang belajar keikhlasan. Ketika hatimu terluka sangat dalam, maka saat itu kamu sedang belajar tentang memaafkan. Ketika kamu lelah dan kecewa, maka saat itu kamu sedang belajar tentang kesungguhan. Ketika kamu merasa sepi dan sendiri, maka saat itu kamu sedang belajar tentang ketangguhan. Ketika kamu harus membayar biaya yang sebenarnya tidak perlu kamu tanggung, maka saat itu kamu sedang belajar tentang kemurah hatian. Tetap semangat, tetap sabar, dan tetap tersenyum, karena Anda sedang menimba ilmu di Universitas Kehidupan. Tuhan menaruhmu di tempatmu yang sekarang bukan karena kebetulan. Orang yang hebat tidak dihasilkan melalui kemudahan, kesenangan, dan kenyamanan. Mereka dibentuk melalui kesukaran, tantangan, dan

Iya, beberapa sajian lagu-lagu bernuansa Islami kami persembahkan untuk Anda, pendengar kaum muslimin muslimat. Selepas tadi kita bergabung dengan Masjid Raya Al-Fatah Ambon. Baik, selamat siang untuk semua yang masih terus mendengarkan kami sampai dengan saat ini di frekuensi kami, juga melalui audio streaming dan lewat aplikasi RRI digital kami. Pendengar yang mendengarkan kami di pemancar relay yang ada di Pulau Buru melalui 104,5, kami juga mengucapkan selamat siang untuk Anda di sana. Nah, pendengar, saat ini sudah tepat di pukul 13.30 waktu Indonesia Timur. Kembali, Anda yang tengah menikmati suasana siang, istirahat, dengan bersantai maupun juga sedang menikmati makan siang Anda, saya kembali mengucapkan selamat bagi Anda. Saya buka kembali hiburan lanjutan, kali ini dengan menghadirkan lagi sesi-sesi hiburan lagu-lagu campuran Indonesia maupun mancanegara. Nanti di pukul 14 kami hadirkan Lintas Seribu Pulau spesial di hari ini untuk menutup akhir pekan untuk acara Lintas Seribu Pulau siaran berjaringan Korea Nusantara 3 tentunya. Baik, pendengar, terima kasih dan yang sudah tiba di rumah setelah usai menunaikan sholat Jumatnya tadi, ya selamat berbahagia saja menikmati hari-hari hidup Anda bersama keluarga. Namun tentunya ada di beberapa lokasi tertentu yang mungkin sholat Jumatnya masih tetap berlangsung saat ini, ya tetap kusuk dalam menunaikan atau menjalani sholat Jumat Anda sampai tuntas.

Kalau gue siang ini, dan tadi ada persembahan dari suaranya siapa ya? Saya lihat dulu. Oh, dari Fajar. Ya. Dari Fajar Nor. Sembuh tanpaku. Baik, nikmati musik, nikmati juga atau dengarkan juga informasi yang kami hadirkan untuk Anda. Dari rri.co.id saya hadirkan untuk Anda pendengar. Ya, untuk mengeliminir tingkat pelanggaran ataupun juga kesalahan yang terjadi dalam penyelenggaraan haji 2026. Ya. Di mana ancaman berupa denda hingga miliaran rupiah akan diberlakukan bagi setiap pelanggar atau yang melanggar aturan dalam penyelenggaraan haji, khususnya bagi jamaah. Nah, pendengar, jamaah haji Indonesia diminta tidak merekam warga Arab Saudi tanpa izin. Perihal ini, pelanggaran privasi dapat berujung penjara dan denda dengan nilai yang cukup besar, miliaran rupiah. Kepala Daerah Kerja Madinah, Khalilur Rahman, menyampaikan imbauan saat apel pagi di Sektor 3 Madinah. Ia mengingatkan aturan privasi Saudi berbeda dengan di Indonesia. Tidak boleh merekam atau mengambil gambar, mengambil foto orang lain tanpa izin atau tanpa pemberitahuan, terutama yang berlainan jenis. Demikian kata Rahman dalam siaran pers di hari ini. Menurutnya, pelanggar akan diamankan oleh aparat keamanan setempat, baik di Madinah maupun Mekah. Petugas dan jemaah haji Indonesia wajib memahami aturan setempat. Indonesia tidak sama dengan Arab Saudi. Jadi di sini melakukan sesuatu harus ada izinnya. Sekalipun itu selfie ataupun mengambil foto, gambar, dan lain-lain sebagainya. Koordinator Satgas Perlindungan KJRI Jeddah, Ahmad Masbukin, juga mengingatkan bahaya pelanggaran privasi yang dilakukan. Ia menyebut seorang jemaah Indonesia sempat ditangkap polisi di Madinah. Jemaah itu merekam perempuan sekitar 30 tahun tanpa izin atau pemberitahuan bagi perempuan tersebut. Polisi kemudian memeriksa pelaku meski tidak ditemukan adanya maksud-maksud lain atau niat jahat. Kasusnya tetap diteruskan kejaksaan umum untuk ditindaklanjuti. Proses hukum berjalan jika korban melaporkan pelanggaran privasi. Mas Bukin juga mengatakan aturan ini tercantum dalam cybercrime law di Arab Saudi. Pelanggar terancam penjara 1 tahun atau denda setidaknya 500 ribu rial Saudi. Nilai denda tersebut setara lebih dari 2 miliar rupiah Indonesia. Dan pemerintah meminta jemaah Indonesia untuk menghormati aturan-aturan dan adat yang berlaku di sana dan tetap menjaga atau memperhatikan privasi warga di Arab

Bangun, subuhan. Kawan semua, pencinta sepak bola, di tahun 2026 ini akan ada Piala Dunia. Saya Wakil Gubernur Maluku baru mendapatkan informasi tatkala saya berada di RRI Ambon, RRI secara nasional mendapatkan hak siar. Ya. Jadi, kawan-kawan, kalau kita tidak sempat nonton secara visual yang juga hak siarnya didapat oleh TVRI, ya ternyata kalau yang suaranya itu bisa kita dengar loh dari RRI. Yang ketinggalan ya, selalu mendapatkan update tentang perkembangan dan pertandingan Piala Dunia 2026.

0: Terima kasih untuk tetap bersama dengan kami di Pro 1 untuk Maluku siang ini. Ada beberapa hiburan yang sudah kami pilihkan untuk Anda. Suasana siang semoga menyenangkan. Sesaat lagi tiba di pukul 14 kami hadirkan Cek Fakta. Dan kemudian dilanjutkan menghadirkan Lintas Seribu Pulau. Siaran berjaringan Korwil 3 Nusantara Maluku Maluku Utara.
1: Cek Fakta Pro 1 RRI Ambon.
2: Dinas Kesehatan Kota Ambon memastikan hingga saat ini belum ditemukan kasus hantavirus di wilayah Kota Ambon. Meski demikian, masyarakat tetap diimbau meningkatkan kewaspadaan dan menjaga kebersihan lingkungan guna mencegah potensi penyebaran penyakit tersebut. Kepala Dinas Kesehatan Kota Ambon, Dr. Johan Stefanus Norimarna mengatakan, selain meminta masyarakat tetap waspada, ia juga memastikan bahwa pihaknya pun akan selalu siap dan siaga untuk mengantisipasi virus dimaksud. Dia mengaku, semua tenaga medis di puskesmas juga telah diminta untuk dapat membaca tanda-tanda dan gejala yang dialami oleh setiap pasien dengan baik. Dengan begitu, langkah antisipasi dan penanganan dapat dilakukan dengan lebih baik dan maksimal.
1: Sekian Cek Fakta.

Ya, demikian informasi di Cek Fakta yang sudah kami turunkan untuk Anda pendengar, dan kita lanjut untuk hadirkan siaran berjaringan Korwil Nusantara 3 Maluku Maluku Utara hari ini Jumat 15 Mei 2026 dalam lintas 1000 pulau untuk hari ini.

Ikutilah Lintas Seribu Pulau. Rangkuman berita-berita aktual Sekoril 3 meliputi RRI Ambon, Ternate, Tual, Pula, dan RRI Saumlagi.

0: Selamat siang para pendengar di mana saja Anda berada. Teristimewa pendengar kita yang berada di wilayah Maluku-Maluku Utara, Korwil Nusantara 3. Di hari ini kita jumpa lagi untuk Lintas Seribu Pulau, Jumat 15 Mei 2026. Dari Pro 1 RRI Ambon, saya Teis Dekok bersama Anda. Saya ucapkan selamat siang, selamat berjumpa. Salam sehat untuk kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Mudah-mudahan pendengar semuanya dalam keadaan sehat walafiat, dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa, terlebih khusus dari istimewa pendengar yang ada di wilayah Maluku dan Maluku Utara. Hari ini kita akan hadirkan lagi informasi-informasi yang sudah tersedia. Dan ada dua informasi yang sudah kami siapkan, masing-masing dari RRI Ambon dan satu dari RRI Tual. Sementara informasi dari rekan-rekan kita dari RRI lainnya hari ini tidak dihadirkan. Dan baik pendengar, untuk tidak membuang waktu, saya akan awali informasi pertama dari RRI Ambon. Bank Maluku dan Maluku Utara menyiapkan kredit usaha rakyat atau KUR dengan bunga 6% untuk mendorong sektor UMKM. Selengkapnya informasi ini akan dihadirkan dalam laporan Lina Tehupuring.
1: PT Bank Maluku dan Maluku Utara tengah melakukan langkah strategis untuk mempercepat penyaluran kredit usaha rakyat atau KUR pada triwulan kedua tahun 2026 ini. Upaya ini merupakan komitmen bank untuk bangkit kembali setelah sempat berhenti menyalurkan KUR akibat angka kredit macet yang cukup tinggi satu dekade lalu. Direktur Utama Bank Maluku Maluku Utara Syarisal Imbar mengatakan, selain KUR, Bank Maluku Maluku Utara juga memperkenalkan produk kredit bangun usaha atau KBU yang menyasar para aparatur sipil negara atau ASN. Produk ini memberikan peluang bagi pegawai negeri yang menyalurkan payroll melalui bank tersebut untuk mendapatkan modal usaha dengan bunga rendah sekitar 8%. Keberhasilan kolaborasi juga terlihat di Maluku Tengah melalui program KUM Kreatif yang telah berjalan sukses di Saparua dan Masohi. Program ini merupakan sinergi antara bank, pemerintah daerah, dan UMKM, di mana beban bunga ditanggung oleh Pemda sehingga masyarakat hanya perlu membayar cicilan pokok saja. Syarisal Imbar menjelaskan, skema kerjasama ini terbukti ampuh menjaga tingkat kredit macet tetap rendah dan membantu ekonomi rakyat.
2: Dalam triwulan 2 ini juga kita bisa mengucurkan KUR yang itu bunganya sangat murah, sekitar 6%. Di sisi lain, kami juga meluncurkan produk namanya KBU, Pak, Kredit Bangun Usaha. Jadi bagi ASN, bagi pegawai negeri, buka peluang untuk mengajukan permohonan kredit bangun usaha yang suku bunganya sangat rendah, Pak.
1: Ditambahkan, tak hanya sektor umum, Bank Maluku Maluku Utara juga menyiapkan alokasi kredit besar yang menyasar industri kreatif hingga nelayan tangkap di pelosok daerah. Dengan sistem loan origination system, proses persetujuan kredit kini diklaim jauh lebih cepat karena hasil analisis sistem bisa keluar dalam hitungan detik. Demikian Lina Tehupuring melaporkan.
3: Anda sementara mengikuti Lintas Seribu Pulau Sekorwil 3.

0: Ya, itulah informasi pertama kita dari RRI Ambon. Dan informasi yang kedua sekaligus merupakan informasi terakhir. Kita menuju ke RRI Tual. Pemberlakuan SASI atau MATU tindakan oleh pemerintah Ohoi Bombay, Kecamatan Gai Besar, Kabupaten Maluku Tenggara, menjangkau hingga warga Bombay yang merantau. Selengkapnya informasi ini akan dihadirkan Mei Maturbongs dari RRI Tual.
1: Sasi tindakan yang diberlakukan pada Ohoi Bombay telah disepakati bersama tetua adat dan pastor paroki. Hal ini ditegaskan Pastor Anselmus Amo MSC saat ditemui RRI. Dikatakan pemberlakuan sasi atau matu di Ohoi Bombay atas permintaan pemerintah desa, warga, dan tetua adat. Ini tidak hanya berlaku bagi yang ada di dalam Ohoi, tetapi juga bagi warga Bombay yang merantau. Dengan pemberlakuan ini, maka diharapkan ada efek jera dan berdampak positif. Apalagi sasi diberlakukan bagi miras, tindak kekerasan, hingga keperselingkuhan.
2: Ada efek jera yang dari sisi adat itu ada, tapi juga mengingatkan kembali kita bahwa okelah, sebagai satu bentuk pembelajaran, saya kira ini baik. Pembelajaran untuk orang bisa melihat bahwa ini ada hal-hal baik yang perlu digali dan diangkat. Dan itu juga mengingatkan kita bahwa kita hidup dalam tatanan yang mengantar kita untuk hidup teratur satu dengan yang lain, baik dari sisi adat dan budaya maupun dari sisi pemerintahan dan agama gereja.
1: Sementara itu, salah satu perantau asal Ohoi Bombay, Ibu Marta Talubun, mengatakan dengan adanya matu tersebut sangat berdampak baik bagi warga Bombay sendiri, dan dirinya juga mendukung hal tersebut.
3: Oh iya, bagus. Mungkin karena Tuhan Maha Pengasih, jadi orang tidak ada efek jera, tidak takut. Kalau matu kan orang takut karena dia pun sanksi-sanksi yang tidak terlihat itu biasanya langsung kena, itu bahaya toh. Jadi mungkin itu baru dong takut. Jadi menurutnya itu bagus. Kalau memang hal itu berdampak untuk hal positif, kalau beta sendiri pribadi itu beta setuju.
1: Talubun berharap dengan adanya pemberlakuan sasi tindakan dapat memperbaiki tatanan kehidupan bermasyarakat yang ada saat ini. Dirinya juga menambahkan, jika ada Ohoi lain yang meniru, bisa dijadikan sebagai langkah yang baik untuk memberikan efek jera kepada para pelanggar sasi. Dari Langgur, Mei Maturbongs, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Ya, itulah informasi terakhir kami dari RRI Tual. Sekaligus akan menutup jumpa kita dalam Lintas Ribu Pulau di hari ini. Dan pendengar, kami ucapkan terima kasih untuk pendengar yang sudah bergabung sama kami, juga untuk teman-teman yang ada di RRI Sekolah Nusantara 3 Maluku dan Maluku Utara. Walaupun hari ini ada dua informasi saja, namun mudah-mudahan di awal pekan yang baru di sini nanti, rekan-rekan dari RRI Sekolah 3 Nusantara Maluku-Maluku Utara tetap bisa berkontribusi untuk informasi di sesi acara ini. Dan akhirnya saya Tei Stuko mewakili teman-teman kru siar siang ini dari RRI Ambon mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kita berpisah dan jumpa lagi di awal usbu di pekan depan di jam yang sama pukul 14 waktu Indonesia Timur dengan informasi-informasi menarik lainnya. Selamat siang, tetap semangat di aktivitas Anda maupun menikmati hari libur Anda, dan salam sehat untuk kita semua.

Sekian Lintas Seribu Pulau. Rangkuman berita-berita aktual Sekoril 3 meliputi RRI Ambon, Ternate, Tual, Kula, dan RRI Saumlagi. Sampai jumpa.

0: Maluku siang ini masih terus bersama dengan Anda. Pukul 14 lebih 12 menit waktu Indonesia Timur. Setelah lintas ribu pulau tadi, saya akan kembali temani Anda pendengar untuk acara kami selanjutnya di request time dan sharing informasi. Untuk sesi ini, kesempatan diberikan kepada pendengar untuk bergabung melalui jalur telepon kita 3834921 maupun juga di jalur WhatsApp 0813-5624-5886 untuk menyapa pendengar maupun juga berbagi informasi dari di mana Anda berada. Oh, sepertinya langsung ditangkap ya dengan cepat oleh pendengar kita. Halo, selamat siang.
1: Selamat siang.
0: Ya, selamat siang kembali. Dari mana? Di mana?
1: Dari Manado.
0: Dari
1: Makalisung. Dari Makalisung.
0: Iya, apa kabar? Selamat siang. Dengan Ibu siapa di mana?
1: Ibu Els, Tanah Abang.
0: Ibu Els di Manado kah?
1: Iya, di Manado.
0: Ya, oh, udah lama lagi baru bergabung nih, Bunda. Apa kabar, Bunda?
1: Bunda kontemplar sih, bahagia.
0: Kabar bahagia.
1: Bahagia, sejahtera.
0: Bahagia dan sejahtera. Waduh, senangnya bukan main ya. Udah bahagia, udah sejahtera.
1: Sejahtera.
0: Iya.
1: Walaupun apapun yang terjadi tetap bahagia, tetap sejahtera.
0: Oh, gitu ya. Walaupun apapun yang terjadi ya tetap bahagia dan sejahtera ya.
1: Ah, begitu memang.
0: Oke. Kalau gitu boleh ya minta dibagi-bagi dong bahagia dan sejahteranya buat saya 1% gitu. Aduh, amin, diaminkan saja ya.
1: Ya.
0: Lama sekali nih baru saya dengar lagi nih suaranya Bunda Els dan mungkin juga Bunda ya. Sebaliknya juga lama ketemu dengan suara saya di udara. Oke, silakan Bunda Els. Gimana kabar nih? Gimana kabar Manado hari ini?
1: Gimana?
0: Di Manado bagaimana kabar situasi kondisi cuaca?
1: Ya, situasi kondisi cuaca baik-baik.
0: Baik, cerah. Ya. Cerah, ya?
1: Oh.
0: Oke.
1: Okay. Ya. Iya, sama. Ini udah lama gak dengar suara. Ini dengan siapa?
0: Ini ya? Dengan Teis toh, dengan Dede toh.
1: Aduh, betul sekali Marta.
0: Iya. Teman-teman kita yang banyak-banyak tuh yang dari Manado, mana suara-suara mereka udah lama nih enggak muncul-muncul.
1: Ini kadang-kadang buka, kadang-kadang tidak. Gimana mau jelaskan kalau pertigaan jam kontinu dibuka-buka tiap jam berapa?
0: Iya, oke.
1: Kalau malam jam berapa?
0: Kalau malam, ya, ya. Kalau malamnya itu biasa jam setengah sepuluh, setengah sepuluh Ambon, setengah sepuluh Ambon, setengah sembilan Manado sampai, iya.
1: Jadi kalau sudah tahu begitu, semuanya mulai prosatu Ambon.
0: Oke.
1: Kamu ini lagu-lagu apa ini?
0: Lagu-lagunya bebas, bebas pilih Indonesia Barat, mancanegara.
1: Lagu Barat, ya lagu Barat sudah.
0: Lagu Barat apa?
1: Diulangi,
0: kurang jelas suaranya.
1: Apa? My special player. Iya.
0: My special player nih banyak versi. Ada versinya siapa itu?
1: Kenapa enggak gitu?
0: Ada beberapa versi di My Special Player. Yang penting, iya. Oke.
1: Okay,
0: yang penting My Special Player.
1: Itu memang jaringan memang.
0: Ada versi Freddy Fender. Ada versi siapa tuh juga itu?
1: Versi Tasba. Aku banyak juga.
0: Pokoknya ada.
1: Ya, buat Dede atau Tai yang sedang bertugas, selamat datang lagi malam ini. Selamat penuh sehat, lama selalu bahagia dan bahagia. Ini kerja kita bersama keluarga tercinta di rumah. Selalu sehat selalu. Salam juga buat kru yang ada di studio atau yang sementara di rumah. Salam sehat semuanya, gak ada yang terkecuali. Kalau Bunda aku si Arno, kerempat, satu apat,
0: Mantap, iya. Kalau kalau kalau di situ ya, kalau di situ main-main, ya di sinilah coba juga ikut main-main.
1: Oh, enggak ada. Ada ikut ikut malam bareng Ika Ati.
0: Oh, iya iya. Oke.
1: Okay. Lanjut ya, masalah ada yang di Ambon.
0: Ya.
1: Karena ada apa itu? Ada Bang Dewa,
0: ya,
1: bukan di Ambon. Ada Bung Fani, ada Fadil, Bung Dede Tegatena, ada Kakak Rere, ada Putri apa ini, semua-semua sudah di sana. Di Ambon, apa salam kasih, salam hormat. Yang menyatu di Pro 1 Ambon, apalagi yang dipandu oleh Trumpet Tais Dede Kang. Salam sehat semuanya, yang ada di Ambon juga ada Pak Jonaidi. Salam kasih, salam hormat, salam sehat, di Melayu ada Tika. Di mana di jawa mana itu yang di semua lah, ada Bang Leman, ada semua lah yang ada di mana saja yang menyatu di Persatu Ambon, apa salam kasih salam hormat semuanya. Terus ada dedek yang sedang bertugas, makasih, selamat siang, danke lai.
0: Danke, terima kasih untuk Bunda Els dari Manado. Aduh, sampai-sampai suara saya berubah menjadi serak ini ya. Tapi tidak apa-apa ya. Oke. Okay. Nah, dari Manado kita tinggalkan dulu, sudah hadir ke sini. Mungkin dari tempat yang lain, dari Kota Ambon, dari Maluku, dari dataran Pulau Jawa, dari dataran bumi Papua, dari dataran Pulau Sumatera, Kalimantan, dari dataran Bali, Sumatera, Sumatera double. Dari Nusa Tenggara dan lain-lain sebagainya. Oh, ini ada juga pendengar kita yang mau bergabung. Saya langsung respon dulu. Ya, halo, selamat siang, request time.
2: Halo, selamat siang, request.
0: Halo, selamat siang juga, request. Bunda Wiga ya, suaranya ini saya kenal ini, Bunda Wiga ya?
2: Oh, betul, tidak salah.
0: Ya, ya, opo kabare? Opo kabare wong wono sopo iki? Kabarnya api-api wae to.
2: Api-api.
0: Ya.
2: Api-api
0: wae. Ya, ini saya ki wes mangan to, Bu ya.
2: Oh wes, karo pecel.
0: Oh, karo nasi pecel ya, pecel lele ora.
2: Pecel sayur. Lawe tahu.
0: Lawenya tahu. Waduh, seneng wae mangan tahu ya.
2: Oh, seneng mangan iya, tahu.
0: Oke. Okay.
2: Vitamin.
0: Iya loh. Baik, Bunda.
2: Kak Tais.
0: Ya, gimana?
2: Lancar piye kita?
0: Apa? Aku lancare ngomong Jawa iso loh.
2: Ternyata iso.
0: Ya wong aku pernah tinggal karo wong Jawa dah. Itu 5 tahun itu, ya. Yeah.
2: Oh, jadi pinter ya, asik
0: lah gitu.
2: Kak Tais,
0: ya,
2: ini
0: ya.
2: Udah bingung, kuwi bahasa apa?
0: Ya gak apa-apa lah, sekali-kali ya kita nimbrung ya, bergabung, beradaptasi begitu ya.
2: Iya, tahu lah ya. Gimana cuaca Ambon ini Kak Tais?
0: Ambon hari ini ada panas, tapi sejuk. Soalnya panas mendung gitu sejuk ya.
2: Berarti sama dengan Wonosobo.
0: Yeah.
2: Saat ini Ambon lagi sama lah dengan Wonosobo. Yeah. Wonosobo kita juga mendung. Panas sedikit, tapi ya, panasnya sini kan enggak ada matahari Kak Teis.
0: Oh, panasnya sana mataharinya enggak kelihatan.
2: Bunda, ya. Sini jarang ada panas matahari, itu jarang. Paling kalau ada itu ya 2 jam, 3 jam itu sudah. Itu aja enggak setiap hari.
0: Berarti saya curiga matahari sana udah punya matahari sana udah punya pasangan lain. Jadi jadi matahari
2: jadi
0: iya, karena mataharinya punya pasangan lain. dia tuh sering sembunyi-sembunyi selingkuh di balik awan.
2: Betul-betul.
0: Jadi dia mau
2: kayaknya selingkuhnya ke Ambon nih.
0: Dia mau selingkuh sama orang Ambon gitu.
2: Iya.
0: Biar dia selingkuhnya kencang sama orang Ambon, biar orang Ambon kulitnya ireng-ireng saiki to.
2: Ya ndalah, orang Jawa yang ireng juga banyak toh.
0: Tapi wong iya. Matahari ya gelem karo wong Ambon irengnya.
2: Masa iya sih?
0: Iya.
2: Kalau Ambon biasa ya, ada matahari biasa ya.
0: Soalnya irengnya wong Ambon itu ireng ganteng.
2: Oh iya, jelas.
0: Wong Ambon ireng manis.
2: Ireng manis.
0: Iya, oke.
2: Okay. Betul.
0: Oke.
2: Makanya saya suka di ke Ambon ini.
0: Oke, mari mau salam buat siapa dulu atau menyapa pendengar siapa, silakan.
2: Banyak pendengar yang semuanya sajalah yang masih mendengarkan Pro 1 RRI Manado bersama Kak Teis. Ini jumpa pertama ya Kak Teis?
0: Iya betul, ini pertemuan perdana loh di udara. Tapi suaranya
2: enggak di udara sudah berkali-kali ya.
0: Iya. Iya, tapi suaranya saya sering monitor lah. Oh ini uang Wonosobo, iya Mbak Wiga,
2: iya.
0: Di Pro 4, Pro 1, iya. Sama Valdi, Pro sama 4. Siapa-siapa, iya gitu.
2: Iya sama Kak Fadil, kalau bercanda gak selesai-selesai.
0: Dia itu mah itu, dia makainya itu, makainya memori saya, jadi kalau bercandanya gak habis-habis tuh dia. Oke. Ya, lanjutkan.
2: Salamnya buat semuanya saja ya. Buat Kak Teis, salam sehat, semangat, pulangnya hati-hati. Sudah makan siang belum Kak Teis?
0: Sedikit lagi ya.
2: Sedikit lagi. Kalau sedikit enggak kenyang.
0: Maksudnya nanti beberapa saat lagi baru makan, mungkin jam 3, gitu ya. Jam 4 begitu baru makan siang.
2: Oh, jam 4. Oh iya, di Ambon sekarang sudah jam 2 ya. Di sini jam 12.
0: Iya.
2: Kan beda 2 jam. Makanya tadi jam 2 ini jam 2 WIT apa WIB?
0: Jam 2 WIT.
2: Iya.
0: Oke.
2: Okay. WIT berarti jam 2 di sini jam 12 ya.
0: Iya, betul.
2: Oke.
0: Okay.
2: Sampai jam berapa Kak Teis?
0: Acara ini maksudnya acaranya atau saya di sini?
2: Anda Kak Teis, Kak
0: Aku Teis, sampai jam ini. Sampai jam 5.
2: Oh, sampai jam 5.
0: Iya, sampai jam 5 nanti ya.
2: Mulia hati-hati ning dalan, jangan aja belok-belok.
0: Iya.
2: Beloknya pindu wae. Kanan kiri.
0: Iya. Aku jalan ya. Ora gelok-gelok kiri, gelok kanan, aku wong lurus-lurus. Ya kalau ada opo yang di depan ya disambar aja nanti.
2: Nah lurus-lurus nabrak nanti.
0: Nabrak nanti kalau gak gelok-gelok.
2: Kalau gak belok nabrak. Oke, saya selamat.
0: Iya baik.
2: Sampai di rumah ya.
0: Amin.
2: Bahagia selalu.
0: Terima kasih.
2: Lagunya
0: opo ya? Pilih aja mau apa. Terserah pilih.
2: Indonesia.
0: Dari siapa?
2: Januari, flashback.
0: Oh, flashback Glenn Januari, Frenzy. Glenn Fredly. Oke, siap, baik.
2: Iya. Oke, terima kasih. Selamat tugas.
0: Sami-sami, matur nuwun.
2: Matur nuwun.
0: Iya. Dari Wonosobo sudah bergabung pendengar kita ada Mbak Wiga, ya. Aduh, saya dengar-dengar namanya, dengar-dengar suaranya ya. Oh ternyata aduh, Mbak Wiga orangnya segini loh. Kalau diajak ngobrol, diajak ngomong, bercandanya juga bisa ya, pokoknya enjoy lah gitu ya. Tapi rata-rata yang gabung di sini semuanya apa ya, enjoy gitu ya, menyenangkan. Ada lagi yang mau bergabung di halo, halo lagi request time dan sharing informasi ya. Saya tunggu Anda di 3834921 dan telepon langsung juga di jalur WhatsApp kami ya, tersedia kok ya. Yang mau telepon langsung di jalur WhatsApp 0813-5624-5886 ya. Tadi barusan tuh dari Wonosobo Mbak Wiga gabung juga di jalur WhatsApp. Tadi ada kring-kring-kring-kring-kring di 3834921, tetapi mungkin dia agak kecapaiannya, jari-jarinya mungkin ya, dan kebetulan juga ini kan lagi saya respon di jalur WhatsApp gitu ya. Oke, tadi yang sempat nelpon, kalau mau nelpon sekarang juga saya respon. Tapi kalau mau lanjut nanti ya udah kita dengarkan lagu dulu. Oh, rupa-rupanya dia tidak mau kasih spasi lagi nih buat saya. Iya, nggak apa-apa lah, lebih ramai juga, saya juga lebih suka kok ya. Halo.
3: Halo.
0: Halo, request time siang.
3: Selamat siang.
0: Selamat siang, Komandan. Apa kabar?
3: Kabar baik, Buntis.
0: Ya.
3: Dari mana? Ini sudah lama ketemu, sudah lama ya.
0: Iya, sudah lama nih, Komandan. Lalu bagaimana?
3: Halo. Wandi. Buntis.
0: Ya.
3: Coba bilang nomor itu berapa coba?
0: Nomor yang mana? Nomor WhatsApp ya?
3: Ini sekarang nanti ada teman dari Sumatera mau tulis dah. Halo.
0: Ya, nomor WhatsApp atau nomor telepon biasa sih?
3: Nomor telepon sekarang yang di...
0: Oh, yang lagi. Oh ya, 383.
3: Berapa?
0: Ya, 383-4921.
3: Pelan-pelan,
0: alun-alun.
3: 383. Ya, ditulis Andi, 383.
0: 49.
3: 21. 21.
0: Ya. Kalau kode
3: 383-49-21. 21 kode, kalau dari muka kode 9.
0: Iya, kalau dari kode masuk Ambon 0911.
3: Oh, Andi, dari kode di muka 0911
0: ya,
3: dulu.
0: 0911. Ya, betul.
3: 0911-3383-4921. Iya, 383.
0: 383-4921, betul. Ya, komplit itu, komplit.
3: 0891-11-11-383.
0: Iya.
3: 33.
0: 0983. Iya. Saya ulangi lagi. Saya ulangi, dengar saya dulu. 0911-383-4921. Nah, begitu.
3: Oke, kita mohon pilih lagu dulu kah?
0: Oke, boleh, silakan.
3: Lagu apa sih itu yang ada?
0: Terserah bos, mau pilih lagu apa, mau Indonesia, mau mancanegara, mau lagu apa juga boleh.
3: Mancanegara, kita sangka dari sisi yang mancanegara. Don't forget to remember sudah.
0: Don't forget to remember, oke, saya putar nanti.
3: Halo.
0: Ya, silakan, lanjut.
3: Pertama untuk Andi di Jambi, salam sehat ya. Ya. Ada kemudahan, ada bunda Elsi di Manado. Ayo ya. Tadi Sumaso tuh ya.
0: Sudah Pak Junaidi, ya betul.
3: Bunda Elsi Sumaso, lalu kemudian Fika juga di Manado. Salam ya. Sehat ada Pak Ibu Eka Kariri di Pasto, Pastonya selamat diharapkan sehat juga. Ada itu ada Eca juga di Bintas, ya. Ada Fabio juga. Di Suli ada Dede, di tengah-tengah juga ada Dewa, Bu Dewa, ya Dede di apa nama?
0: Lea, Buru, Namlea.
3: Di Namlea, selamat siang. Ya juga, ada siapa lagi? Wabunda Popi yang ada di Ski, selamat siang. Inca juga di Karang Panjang, ya.
0: Betul,
3: lalu kemudian ada siapa lagi? Pak di... Aspers, Stevie di Asper, selamat siang juga.
0: Ya.
3: Itu dulu apa ya, Bun Testis?
0: Boleh.
3: Ya, Andi, apa nomor tadi sudah? Aduh, bagaimana aku belum tulis? Aduh, ulang lagi butis 09. Tulis sudah sekarang
0: 0911 0911 3383 4921
3: 4921. Nah, udah Andi.
0: Andi, Jambi. Ya, nanti di telepon aja Andi, ya.
3: Ya, oke. Oke, Mutis, terima kasih banyak.
0: Sama-sama, Komandan. Ya, Pak Junedi, terima kasih. Kebencengki aman-aman?
3: Aman.
0: Oh, mantap. Oleh-oleh dari Ternate udah habis ya? Oleh-oleh dari Maluku Utara sudah habis ya? Ketahuan nih.
3: Oh, iya. Oke, mantap.
0: Oke, baik-baik. Baik, terima kasih.
3: Oke, Mutis.
0: Yo, siap. Baik, kita break dulu. Nanti ada lagu yang saya putarkan, ya. Dan nanti, Januari, iya. Yeah. Dari Glenn Fredly Latui Hamalo. Tapi sebelumnya tadi untuk orang pertama, lagunya minta lagu mancanegara dari suaranya si itu. Lagunya My Special Prayer. Ini ada versi Patti Slade, juga ada versi Johan Untung. Ada versinya si Telman Brothers, ada versinya Vicky Anakota, ya. Yeah. Soalnya lagu ini, tapi versi originalnya di sini dari si, juga ada versinya siapa? Freddy Fender, oke. Okay. Tapi saya ambil yang versi, kayaknya kalau versi cover juga enak ya. Kita dengar dulu, karena tadi Bunda Els bilang, ya pokoknya versi siapa saja pasti siap didengar. Nah. Ini dia, saya coba turunkan dari suaranya si penyanyi Indonesia Timur saja ya. Oke. Okay.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Mana kopiku, Mak?
1: Kopi saja terus yang dicari.
0: Hei, sini, Mak. Kenapa dari Bapak pulang, Mama sudah marah-marah? Apa salahku, Dan?
1: Saya ini saat capek, Mak urus anak, urus rumah. Baru Bapak tidak ada kasih liburan saya. Tidak belikan juga saya perhiasan mahal. Saya malu kutahu sama teman-teman arisanku, Pak.
0: Hei, Oma, sadar diri juga, Dang. Bapak ini cuma PNS. Sudah syukur kita bisa punya rumah, bisa punya mobil. Walau cicil, yang penting halal juga, Ma.
1: Ah, percuma saja aku punya jabatan berarti.
0: Hei, jabatan itu amanah, istriku sayang. Bukan untuk disalahgunakan memperkaya diri. Sudah pemikiran kayak Mama ini, Mi, yang bikin banyak suami masuk penjara. Bastel, selera tinggi, ekonomi lemah. Ujung-ujungnya, korupsi, Mi, hanya untuk kesenangan. Mama maukah kita masuk penjara?
1: Nauzubillah min zalik. Jami-jami juga kita mau enak-enak liburan baru pulang yang mau dijemput polisi.
0: Makanya kita sabar, Ma. Terima pi gaji bulan ini, baru kita pilih liburan, toh? Mana mi kopiku, Pak Deng?
1: Astaga, kopi aja dulu, paling beli gula.
2: Kendalikan nafsu konsumtif kita. Gaya hidup harus disesuaikan dengan penghasilan agar terhindar dari niatan korupsi yang hanya memberikan kesenangan semu dan dapat memiskinkan pelakunya.

0: Oke, kita kembali di request time dan sharing informasi. Diberikan lagi kesempatan bagi pendengar yang mau bergabung, line telepon 3834921. Ya, 0911-383-4921. Tadi yang sudah minta nomor teleponnya mana? Mau gabung tidak ya? Buruan, sebelum waktunya habis ya. Kita udah dekat pukul 15 nih. Atau mau kontak di jalur WhatsApp, silakan, saya tunggu. Kirimkan juga pesan teks atau pesan suaranya Anda. Oke. Yes, ini ada pesan yang saya mau baca pesan WhatsApp, tapi ada telepon yang masuk. Ada juga ya, voice note atau pesan suara yang dikirimkan di WhatsApp. Nanti juga saya akan perdengarkan. Halo, selamat siang.
1: Halo, selamat siang. Request time.
0: Request time, selamat siang. Dari mana?
1: Siang, KBB.
0: Halo, selamat siang.
1: Selamat siang, gue yang baru dengar suara ini.
0: Baru dengar suara?
1: Ya. Sudah beberapa hampir dua minggu, ya berminggu-minggu lah.
0: Oh, Abang Deden baru dengar suara lagi ya?
1: Iya.
0: Ya, maklum Bang Deden, ini baru pulang nih.
1: Deden satu nih, Pak Deden sudah tidak jabatan, tidak dipenjara lagi gitu kan?
0: Ya, untuk sementara saja ke situ, ya.
1: Oh iya.
0: Masih di sini juga ya. Iya.
1: Oke. Jadi selamat siang, salam sehat.
0: Salam sehat.
1: Oke. Hari ini semoga kabarnya baik.
0: Kabarnya
1: juga,
0: baik. Yes.
1: Saya informasikan Pro Satu Ambon dia punya frekuensi MUI sudah mengudara. Jadi terima kasih banyak. Kita sudah dengar di MUI Pro 1, terus Pro 2 sudah mengudara lagi.
0: Ya.
1: Jadi mudah-mudahan Pro 1, Pro 2, Pro 4 tidak menghilang dari udara.
0: Yes.
1: Kita dengar, kita pendengar setia ini, kita dengar enak.
0: Okay.
1: Itu KDD, selamat berjumpa saja.
0: Ya.
1: Salam buat. Juga salam untuk Pak Wigi di Wonosobo. Selamat siang, Pak Uda.
0: Mbak Wiga.
1: Selamat bersantai di siang hari ini.
0: Yes.
1: Semoga diliputi suasana bahagia di Wonosobo. Juga buat Pak Junaidi juga, Bunda Elvi juga, salam kompak biar lewat ke Satu Ambon. Kak, bisa mumpun Deden ada mau request lagu. Bisa lagu keroncong di siang-siang ini, bisa lagu keroncong boleh?
0: Lagu keroncong. Ya, lagu apa tuh? Coba dibilang dulu. Kalau sesuai saya akan
1: ngomong. Ramai banget lagu keroncongnya Kota Solo itu.
0: Siapa penyanyinya?
1: Rama Aipama.
0: Oke, judulnya?
1: Mungkin karena tetangga-tetangga di sini ada suka dengar lagu-lagu keroncong, jadi karena kita ada putar Pro 1 Ambon ini di speaker, jadi
0: kita
1: di sini ada dengar-dengar, jadi dorong kita satu buah lagu keroncong.
0: Oke. Siap.
1: Kita tadi saya selalu sehat sekali lagi di Pro 1 Ambon, kembali Deden di tema-tema.
0: Terima kasih. Oke, terima kasih untuk Deden sudah gabung. Kita dengarkan dulu pesan suara ya. Ya, sebelum pesan suara saya mendengarkan, ini juga ada requestan lagu Afgan kembali. Ini dikirim dari pendengar kita di Depok 2 Timur Jawa Barat. Halo Mbak Desi, apa kabar? Iya. Baru muncul ya. Saya juga baru muncul nih. Sama-sama baru timbul ya. Tenggelamnya sampai ke dasar laut mana nih ya? Atlantik kalah, Mbak. Katanya lagunya Afgan kembali. Oh iya, mungkin karena saya kembali. Ya, si Desi juga kembali ke sini, jadi sama-sama ya. Kita kembali ke sini. Dari pesan suaranya si Fabio, kita dengarkan pesannya.
2: Halo, request time. Selamat siang, Bung Teis. Dengan Fabio dari Suli. Ingin sekali merequest lagunya Leto juga yang judulnya Sebelum Cahaya. Salam-salamnya buat Bung Dewa Hujan, Caca Ayu di Masoi, Om Deden di tengah-tengah, Ibu Popi di Skip, Kakak Eva yang di Ternate, Gracia, Kakak Yaya, semua, Bapak Devi juga di Saparua, Kakak Rere di Pasotega, Mama Marni, Ibu Dinda juga di Bogor, Ibu Ria di Jakarta, Fiona di Kupang, ada juga Bunda Els yang ada di Manado, dan Nona Vika juga, Ibu Wika juga di Wonosobo, Jawa Tengah. Selamat siang ya, menjelang sore. Tuhan memberkati semua. Oke, terima kasih Bunda Is.
0: Oke, terima kasih Fabio. Pesan suaranya sudah saya perdengarkan. Ya, jadi ini sekarang waktu dari pukul 14:53. Ada ucapan terima kasih dari Mbak Wiga di Wonosobo untuk Bang Deden. Bang Deden, dapat ucapan makasih dari Mbak Wiga ya. Oke. Untuk dua lagu saya akan putarkan saat ini, masing-masing Afgan dengan Kembali, Leto Sebelum Cahaya. Untuk lagu keroncongnya, untuk Bung Deden lagu keroncongnya nanti saya akan putarkan setelah usai dinamika ya. Jadi yang monitor nanti setelah usai berita dinamika, lagunya baru akan saya kirimkan atau saya perdengarkan ya. Don't worry, be happy. Yang pasti tetap direspon lagunya ya, dari Ramai Pama gitu, keroncong Kota Solo ya. Siap.

Ya, dengan demikian untuk request time-nya saya akhiri sampai di sini. Mendengar pukul 15 waktu Indonesia Timur. Selanjutnya kami akan segera hadirkan paket informasi seputar Maluku dan Maluku Utara untuk edisi hari ini.

Manchester United. Di balik nama besar, muncul wajah baru. Mikael Olise disebut-sebut bakal bersinar bareng Prancis. Ini bukan sekedar turnamen, ini pergantian generasi. Iran sudah pamer jersey dan latihan serius. Australia mulai training camp di Amerika. Semua negara bersiap-siap karena panggungnya bukan main. Dan dari kita Indonesia, Timnas Indonesia juga berjuang di kualifikasi. Nama seperti Nadeo Argawinata, Hernando Ari, dan Martin Paes jadi harapan. Jadi, di 2026 ini bukan cuma soal juara, tapi tentang siapa yang bertahan dan siapa yang mengambil alih. Menurut Anda, era siapa yang akan menang?

Ya, mendengar, sebelum menutup jumpa kita di sore ini, beberapa informasi saya rangkumkan dulu, baik informasi nasional maupun informasi lokal, pendengar. Baik, saya awali dengan informasi lokal, pendengar. Penangkapan sejumlah aparat dan ajudan pejabat daerah dalam dugaan pesta narkotika menggegerkan masyarakat Kabupaten Buru. Satuan Res Narkoba Polres Buru dikabarkan mengamankan 5 orang, termasuk ajudan Wakil Bupati Buru, dalam operasi penggerebekan di salah satu rumah di Namlea. Informasi yang dihimpun menyebutkan ajudan Wakil Bupati Buru berinisial A diduga diamankan bersama 2 anggota Polres Buru berinisial W dan Y, seorang anggota Polda Maluku berinisial P, serta seorang warga sipil berinisial G. Kelima orang itu diduga terlibat dalam pesta narkotik sabu. Dari operasi itu, polisi disebut mengamankan barang bukti narkotika jenis sabu dengan berat 30 gram. Penangkapan langsung memicu perhatian publik karena melibatkan aparat penegak hukum dan ajudan pejabat daerah yang seharusnya menjadi bagian dari garda terdepan pemberantasan narkoba. Kasihumas Polres Buru Jaya membenarkan adanya penanganan kasus itu ketika dikonfirmasi media di Selasa kemarin. Namun pihak kepolisian belum memberikan rincian lengkap terkait identitas para terduga maupun jumlah pasti barang bukti yang diamankan. Ketika ditanya mengenai jumlah barang bukti sabu yang diamankan, Ibda Jaya mengaku belum dapat memastikan karena penyidik masih melakukan pengembangan. Keterlibatan aparat dalam perkara ini menimbulkan sorotan tajam di tengah upaya pemberantasan narkotika di Maluku. Pengamat hukum dan masyarakat menilai kasus ini menjadi tamparan serius bagi institusi penegak hukum apabila dugaan keterlibatan anggota polisi benar-benar terbukti. Selain proses pidana, para oknum aparat juga berpotensi menghadapi pemeriksaan etik dan disiplin internal. Informasi yang berkembang juga menyebutkan penyidik Sat Narkoba Polres Buru kini tengah mendalami asal-usul barang haram itu dan kemungkinan adanya jaringan peredaran narkotika yang lebih besar di wilayah Pulau Buru. Dan diduga masih melakukan pemeriksaan intensif terhadap para terduga untuk menelusuri pemasok ataupun jalur distribusi sabu yang masuk ke Namlea. Kasus ini juga membuka kekhawatiran baru terkait peredaran narkotika di daerah, khususnya di Buru, yang sudah mulai darurat. Selama ini dianggap relatif aman di Buru dari jaringan sabu, namun ternyata ini sudah mulai masuk skala besar. Dari Kota Ambon, tim penyidik Kejaksaan Negeri Ambon resmi menetapkan 2 tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi dalam pengelolaan keuangan pendapatan asli daerah atau PAD Negeri Desa Laha tahun anggaran 2020-2021. Kedua tersangka antara lain mantan Raja Negeri Laha Rifali Asar alias Rival dan Fahmi Mewar selaku Sekretaris Negeri. Status kedua tersangka diumumkan melalui ekspos gelar perkara yang dilakukan penyidik pada Selasa kemarin. Dalam gelar perkara di kasus PAD Laha, resmi tim penyidik menetapkan 2 tersangka. Perbuatan kedua tersangka, mantan raja dan sekretaris ini diduga telah mengakibatkan negara alami kerugian 1,2 miliar. Disampaikan oleh Kasih Intel Kejari Ambon, Sudarmono, perbuatan kedua tersangka melanggar pasal 603 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 1 tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, junto pasal 18 Undang-Undang nomor 31 tahun 1999. Kedua tersangka akan dipanggil untuk diperiksa nantinya. Soal penahanan itu kewenangan penyidik dan kita ikuti saja progresnya, akan terus diupdate. Sekedar informasi tambahan, 1,2 miliar berdasarkan audit Inspektorat Kota Ambon dan penyimpangan terjadi pada PAD Laha tahun 2020 yaitu 965 juta dan 2021 sebesar 937 juta. PAD itu diduga tidak dimasukkan ke dalam anggaran pendapatan dan belanja desa atau APBDes atau dikelola di luar sistem resmi. Kabar lainnya, pendengar, kali ini saya turunkan untuk Anda, merupakan informasi nasional.
Kasus hantavirus yang ditemukan di sejumlah daerah di Indonesia mulai memunculkan kewaspadaan baru di tengah masyarakat. Banyak warga mulai mencari informasi mengenai gejala, cara penularan, hingga tingkat bahaya. Setelah penyakit itu kembali menjadi sorotan. Pemerintah melalui Kemenkes mengingatkan infeksi hantavirus tidak boleh dianggap sepele. Penyakit ini dapat memicu gangguan kesehatan serius apabila terlambat dikenali dan tidak segera ditangani secara medis. Hantavirus merupakan penyakit zoonosis atau penyakit yang menular dari hewan ke manusia. Penularannya berkaitan dengan hewan pengerat seperti tikus dan celurut yang membawa virus dalam urin, air liur maupun kotorannya. Virus tersebut berasal dari kelompok ortohantavirus yang dapat menyerang organ vital manusia. Dalam beberapa kasus, infeksi dapat mempengaruhi sistem pernapasan maupun fungsi ginjal penderita. Kemenkes mencatat temuan kasus hantavirus sudah terjadi di beberapa wilayah Indonesia. Kasus tersebut antara lain ditemukan di Jawa Barat, Daerah Istimewa Yogyakarta, Sulawesi Utara, dan Nusa Tenggara Timur. Tercatat pada pertengahan Juni 2025 lalu, pemerintah melaporkan 8 kasus terkonfirmasi virus hanta tipe hemorhagic fever with renal syndrome atau HVRS. Meski seluruh pasien dinyatakan sembuh, temuan itu menjadi pengingat bahwa virus ini memang sudah ada di Indonesia. Kemenkes menjelaskan pula hantavirus memiliki dua bentuk utama gejala klinis. Kedua jenis tersebut adalah hemorrhagic fever with renal syndrome atau HVRS dan hantavirus pulmonary syndrome yang menyerang paru-paru. Dan sebagai informasi penutup pendengar, kawasan Jalan Hayamuruk di Jakarta Barat mendadak menjadi sorotan setelah diungkapkan ratusan warga negara asing. Mereka ini diduga kuat terlibat praktik judi online lintas negara dengan sistem yang terorganisasi dan berbasis teknologi digital. Pantas saja judi online akhir-akhir ini makin menggila di Indonesia dan secara terang-terangan dipromosikan melalui jalur media sosial. Dan promosi-promosi judi online di media sosial ini hampir tidak tersaring atau terfilter, bahkan tidak mampu di take down oleh pihak-pihak berkompeten. Kasus tersebut bukan sekedar penggerbekan biasa karena jumlah pelaku mencapai ratusan orang dalam satu lokasi atau wilayah. Kondisi ini memperlihatkan bisnis judi online di Indonesia kini bergerak layaknya industri modern dengan jaringan internasional yang besar. Siapa kira-kira dalang atau backing besar judi online di Indonesia yang semakin melebar? Kita tahu bahwa pemerintah beberapa waktu belakangan sampai saat ini getol dan aktif dalam perang terhadap judi online. Namun ternyata siapa sangka markas besar judi online ternyata ada di Jakarta dengan jumlah tenaga kerja yang mencakup ratusan orang. Pengungkapan tersebut sekaligus menjadi alarm serius terhadap ancaman mafia judi internasional di Indonesia. Praktek perjudian digital kini berkembang masif melalui ruang cyber dan mudah diakses dengan hanya menggunakan telepon genggam saja. Indonesia dinilai menjadi target yang paling empuk dan sangat strategis bagi jaringan judi online karena jumlah pengguna internet terus meningkat di Indonesia. Tingginya aktivitas media sosial juga dianggap menjadi jalur empuk dan peluang yang sangat besar bagi menambah jaringan perjudian digital internasional. Ini dapat diketahui dan nyata. Setiap jalur medsos seperti Facebook dan jaringan lainnya marak iklan-iklan ataupun tayangan-tayangan yang menawarkan berbagai judi online dari berbagai situs. Namun, tidak mampu difilter bahkan diantisipasi oleh cyber sekalipun. Anggota Komisi 3 DPR RI Rudianto Lalo mengatakan praktik judi saat ini sudah bertransformasi menjadi sebuah ancaman yang super serius. Hal itu dapat merusak stabilitas sosial dan ekonomi masyarakat secara luas. Semakin banyak situs yang ditutup, namun semakin banyak pula bahkan 2-3 kali lipat yang bermunculan. Judi online sekarang sudah menjadi kejahatan transnasional yang merusak masyarakat dari bawah sampai atas. Negara masa kalah dengan bandar judi. Demikian disampaikan anggota Komisi 3 DPR RI Rudianto. Mana mungkin negara bisa kalah dengan bandar judol? Ada apa sebenarnya di balik ini?
Aparat penegak hukum jangan tidur. Ia pun mendesak kepolisian untuk segera mengejar aktor-aktor intelektual serta berbagai pihak yang telah memberikan perlindungan di belakang layar. Bahkan tak menutup kemungkinan ada partisipasi atau andil besar dari oknum-oknum petinggi kepolisian yang ikut bermain. Kita belajar dari Verdi Sambo yang juga demikian. Mungkin saja, tapi mungkin juga belum bisa terungkap

0: Cek Fakta Pro 1 RRI Ambon.
1: Kejaksaan Negeri Kejari Serang Bagian Barat tengah menyelidiki dugaan korupsi anggaran surat perintah perjalanan dinas SPPD DPRD Kabupaten setempat tahun anggaran 2021. Kasus ini terbongkar setelah adanya audit kerugian negara dari BPKRI tahun 2022 yang menyebutkan adanya kerugian keuangan negara mencapai 2 miliar rupiah di tubuh Sekretaris Dewan Setuan DPRD Kabupaten SBB. PLT Kepala Seksi Intelijen Kejari SBB Aniditya Widianti membenarkan adanya penyelidikan tersebut. Ia menyampaikan saat ini penyelidikan tengah berlangsung dengan dilakukan permintaan keterangan terhadap sejumlah pihak. Widianti mengaku bahwa sejauh ini kurang lebih baru 2 saksi yang diperiksa. Belum diketahui pasti terperiksa dari pejabat mana saja. Namun dipastikan pemanggilan terhadap pihak terkait masih akan terus dilakukan.
0: Sekian Cek Fakta.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Sudah di menit ke-10 dari pukul 17 waktu Indonesia Timur sore ini. Masih di suasana Maluku sore ini, maka saya akan beberapa saat lagi saya akan pisah dari ruang dengar Anda. Dan acara siaran kami tetap akan berlanjut sama rekan-rekan penyiar kami nanti menuju ke nuansa malam hari. Terima kasih banyak untuk yang sudah bersama saya sejak siang tadi. Bukan siang lagi, tapi dari pagi tadi ya, sebagian pagi. Oke, dari pukul 10 sampai dengan saat ini. Dan banyak informasi sudah dihadirkan, juga banyak musik yang sudah saya perdengarkan. Ya, pasti hatinya enjoy, pasti senang bukan? Iya, tapi akan lebih komplit lagi kalau nanti sampai di malam hari Anda tetap mendengarkan kami. Ya, besok atau lusa kapan lagi kita bakal ketemu, standby saja. Tenang, santai, enjoy, ikuti acara-acara yang terus dihadirkan. Selamat sore, selamat menikmati hari-hari libur Anda sepanjang long weekend hingga tuntas nanti. Dan salam sehat untuk semuanya.

0: Di era digital, pendidikan semakin mudah diakses oleh siapa saja. Informasi bisa didapat dari buku, internet, hingga diskusi dengan orang lain di sekitar kita. Namun, penting juga untuk bijak dalam memilih sumber belajar. Gunakan teknologi sebagai alat untuk berkembang, bukan sekedar hiburan semata.
1: Total belanjanya Rp768.000, Bu. Bisa sebutkan nomor HP atau email yang aktif?
2: Kita dapat belanja gratis tuh. Lihat, ada tulisan dapatkan belanja gratis jika tidak disertai struk belanja. Yes, yes.
3: Hello. Zaman udah canggih loh. Makanya kasir tadi menanyakan nomor HP atau email itu untuk mengirim struk belanja. Lebih bagus kan, struk belanja digital lebih meminimalisir limbah kertas. Karena kertas kan terbuat dari pohon. Terus awet, karena bisa disimpan dalam bentuk file. Pokoknya hemat energi deh.
2: Ya, kirain bakal dapat belanja gratis. Gagal hemat uang, tapi bisa hemat energi ya. Dan bumi semakin terselamatkan.
3: Betul.

Transaksi sekarang tak harus ke pasar, cukup dari genggaman. Tapi apakah kita sudah benar-benar paham cara kerja ekonomi digital? Kita membedah tren dan peluang ekonomi digital. Dari UMKM Go Online hingga transaksi berbasis AI. Mari

Pendengar, ketersediaan bahan makanan merupakan salah satu hal penting yang harus dipenuhi agar masyarakat bisa hidup sehat. Tanpa pangan, masyarakat tidak bisa hidup dengan layak. Fungsi utama ketahanan pangan di sebuah negara adalah untuk memenuhi gizi dan nutrisi masyarakat. Pangan merupakan salah satu kebutuhan primer. Dengan adanya bahan makanan, masyarakat dapat hidup dengan sehat dan beraktivitas untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari. Sayangnya, seiring peningkatan jumlah masyarakat, bahan makanan turut berkurang. Maka dari itu, usaha ketahanan pangan sebuah negara untuk menyediakan bahan makanan menjadi penting dilakukan.

Baik, kepentingan Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi di mana saja Anda berada. Selamat sore untuk Anda semuanya ya. Di sore ini saya Susan kembali menemani Anda ya pendengar dengan berbagai cara yang sudah kami siapkan menghiasi ruang dengar Anda di sore ini. Selamat menikmati suasana sore ini dan selamat menikmati Hari Patimura ya di 15 Mei tahun 2026. Tetap semangat, tetap jaya negeriku, Patimura muda harus bangkit di tahun 2026 ini. Tetap semangat di saat ini ya pendengar, dan saya Susan menemani Anda dari sekarang hingga nanti berakhir di pukul 24 waktu Indonesia Timur.

Sayang, aku minta maaf gak akan bisa ada di samping kamu lagi. Tapi aku percaya, kamu selalu bisa jaga keluarga kecil kita. Untuk kamu dan anak cantik kita yang tumbuh dewasa. Be strong, okay? I love you both.

butuh kirim muatan antar pulau dengan layanan yang terjangkau, terjadwal, dan menjangkau daerah 3TP. Layanan Tol Pelni hadir untuk mendukung distribusi logistik ke berbagai wilayah Indonesia, dari barat hingga timur Nusantara. Kini proses booking muatan semakin mudah melalui aplikasi Sitolaut. Praktis, cepat, dan terintegrasi untuk kebutuhan pengiriman Anda. Pelni memprioritaskan pengangkutan muatan bapokting, produk unggulan daerah, serta kebutuhan penting masyarakat guna mendukung pemerataan logistik nasional. Dengan jaringan pelayaran yang luas dan pelayanan yang andal, Tol Pelni siap menjadi solusi distribusi usaha Anda. Untuk informasi lebih lanjut, segera hubungi cabang Pelni terdekat. Pelni, we connect, we unify.

Ketahanan pangan adalah salah satu pilar penting dalam menjaga kesejahteraan bangsa. Dengan mendukung konsumsi pangan lokal, kita tidak hanya membantu para petani, tetapi juga memastikan bahwa kita dapat makanan yang sehat dan berkualitas.

Pendengar, ketahanan pangan adalah tanggung jawab kita bersama. Mulai dari langkah kecil, seperti menanam sayuran di pekarangan, memanfaatkan lahan kosong, hingga mengkonsumsi produk lokal hasil petani daerah. Dengan begitu, kita tidak hanya memenuhi kebutuhan pangan keluarga, tetapi juga membantu meningkatkan kesejahteraan petani dan menjaga ketersediaan pangan di sekitar kita. Mari bijak dalam mengelola makanan, ambil secukupnya, kurangi pemborosan, dan hargai setiap hasil bumi. Ketahanan pangan yang kuat dimulai dari kesadaran kita hari ini. Bersama, kita wujudkan Indonesia yang mandiri pangan.

kawan-kawan semua, pencinta sepak bola, di tahun 2026 ini akan ada Piala Dunia. Saya Wakil Gubernur Maluku baru mendapatkan informasi tatkala saya berada di RRI Ambon, RRI secara nasional mendapatkan hak siar. Ya. Jadi kawan-kawan, kalau kita tidak sempat nonton secara visual yang juga hak siarnya didapat oleh TVRI, ya ternyata kalau yang suaranya itu bisa kita dengar loh dari RRI. Yang ketinggalan ya, selalu mendapatkan update tentang perkembangan dan pertandingan Piala Dunia 2026.

Dengarkan ini baik-baik. Di Piala Dunia FIFA 2026, bukan cuma tim yang bertanding, tapi juga waktu, usia, dan regenerasi. Lionel Messi siap tampil di Piala Dunia ke-6. Usia 38 tahun, masih ngejar sejarah. Cristiano Ronaldo diprediksi tetap menjadi kapten Portugal. Bisa jadi, ini panggung terakhirnya. Pertanyaannya, siapa yang menutup cerita lebih indah? Dari Brasil, kejutan datang. Neymar Jr. dikabarkan siap jadi cadangan. Ya, cadangan. Tapi jangan salah, ini bisa jadi kartu rahasia. Dan Matheus Cunha tetap dimainkan penuh oleh Manchester United. Di balik nama besar, muncul wajah baru. Mikael Olise disebut-sebut bakal bersinar bareng Prancis. Ini bukan sekedar turnamen, ini pergantian generasi. Iran sudah pamer jersey dan latihan serius. Australia mulai training camp di Amerika. Semua negara bersiap-siap karena panggungnya bukan main. Dan dari kita Indonesia, timnas Indonesia juga berjuang di kualifikasi. Nama seperti Nadeo Argaminata, Hernando Ari, dan Martin Paes jadi harapan. Jadi, di 2026 ini, bukan cuma soal juara, tapi tentang siapa yang bertahan dan siapa yang mengambil alih. Menurut Anda, era siapa yang akan menang?

Butuh kirim muatan antar pulau dengan layanan yang terjangkau, terjadwal, dan menjangkau daerah 3TP. Layanan Tol Pelni hadir untuk mendukung distribusi logistik ke berbagai wilayah Indonesia, dari barat hingga timur Nusantara. Kini proses booking muatan semakin mudah melalui aplikasi Sitaloud. Praktis, cepat, dan terintegrasi untuk kebutuhan pengiriman Anda. Pelni memprioritaskan pengangkutan muatan bapokting, produk unggulan daerah, serta kebutuhan penting masyarakat guna mendukung pemerataan logistik nasional. Dengan jaringan pelayaran yang luas dan pelayanan yang andal, Tol Pelni siap menjadi solusi distribusi usaha Anda. Untuk informasi lebih lanjut, segera hubungi cabang Pelni terdekat. Pelni, we connect, we unify.

Pendengar Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi di mana saja Anda berada. Kami masih terus menemani Anda ya pendengar di saat ini dengan berbagai informasi terupdate dari laman kami rri.co.id untuk Anda di saat ini pendengar. Ibtu Bastian Tuteru terus menunjukkan dedikasi tinggi dalam melayani masyarakat di wilayah Maluku melalui pendekatan yang humanis dan menyentuh hati. Perwira Polri yang pernah menjabat sebagai Kapolsek Leksula di Polres Buru Selatan hingga Kapolsek Sirimau di Kota Ambon ini baru saja mengukuhkan pengabdiannya dengan meraih penghargaan bergengsi Hoegeng Corner Awards 2025 untuk kategori polisi tapal batas dan pedalaman. Kiprah Ibtu Bastian ini dikenal sangat luas ya pendengar, terutama perannya sebagai pengajar bagi anak-anak di pelosok yang belum tersentuh pendidikan formal. Dan secara rutin ia turun langsung ke kampung-kampung pedalaman untuk mengajarkan kemampuan dasar seperti membaca, menulis, dan berhitung. Dan pendengar, aksi nyata ini menjadikannya sosok yang tidak hanya menjaga keamanan ia, tetapi juga menjadi pelita bagi masa depan generasi muda di wilayah terpencil.

RRI dengan esensi buku. Buku berjudul Saman, karya Ayu Utami, adalah sebuah karya sastra yang menggugah dan memperdebatkan banyak isu penting dalam masyarakat Indonesia, seperti agama, politik, seksualitas, dan kebebasan individu. Esensi dari buku ini melibatkan perjuangan tokoh-tokoh utamanya dalam mencari identitas dan kebebasan dalam tengah-tengah tekanan sosial dan budaya yang kuat. Pertama-tama, Saman menghadirkan narasi tentang perjalanan seorang aktivis bernama Yasmin yang terlibat dalam gerakan mahasiswa dan perjuangan perempuan di Indonesia. Kisah ini menjadi katalis untuk menjelajahi berbagai persoalan yang dihadapi oleh perempuan dalam masyarakat yang penuh dengan ketidaksetaraan gender dan penindasan. Selain itu, memiliki karakter-karakternya, Saman mengeksplorasi dinamika hubungan antara agama dan kebebasan individu. Tokoh-tokoh dalam cerita seringkali berhadapan dengan konflik antara keyakinan agama dan keinginan untuk mengejar kebebasan pribadi. Buku ini juga menghadirkan sebuah kritik terhadap kekuasaan politik dan hierarki sosial yang ada di Indonesia, serta menyoroti kompleksitas hubungan antara pemerintah dan masyarakat sipil. Saman bukan hanya sekedar sebuah kisah, tetapi juga sebuah refleksi mendalam tentang berbagai isu sosial, politik, budaya yang relevan dalam konteks Indonesia. Esensinya adalah tentang perjuangan, kebebasan, dan pencarian identitas dalam masyarakat yang kompleks dan penuh tekanan. Demikian esensi buku Saman dari RRI untuk Indonesia.

0: Kenapa ya orang-orang hidupnya paling sambarang begitu ya? Lingkungan yang bersih, aman, nyaman, itu kan yang kita butuhkan.
1: Betul sekali, Tamang. Jadi begini nih, yang pertama tuh katong harus jaga kebersihan. Jangan buang sampah sebarang tanpa. Lalu kalau bisa daur ulang barang-barang yang bisa katong daur ulang.
0: Beta paling setuju kalau begitu. Terus, katong juga bisa tanam pohon.
1: Nah.
0: Ketanam pohon secara bersama-sama nih. Bikin taman kecil di sekitar rumah biar kotong udara tuh bisa lebih segar, deng sejuk.
1: Itu sudah. Itu ibarat oase di tengah kota, begitu. Lalu jangan lupa, batasi penggunaan plastik untuk belanja biar kotong seng menambah sampah plastik yang ujung-ujungnya susah untuk terurai.
0: Mantap sekali. Oh iya, untuk keperluan dekat rumah, coba lebih sering jalan kaki atau naik sepeda. Selain katong sehat, katong juga bisa mengurangi polusi udara. Betul toh?
1: Betul pas sekali. Kalau semua orang bisa bikin kayak begitu, pasti katong punya lingkungan akan lebih bersih, nyaman, sehat, terutama terhadap kaum yang rentan. Ayo, katong mulai dari sekarang juga, Tamang.
0: Yeay, demi lingkungan hidup yang bersih dan nyaman, let's go green!

RRI dengan esensi buku. Bumi Manusia adalah salah satu novel terkenal karya Pramudia Anantatur yang merupakan bagian pertama dari tetralogi Buru Quartet. Novel ini menggambarkan kehidupan di Hindia Belanda, sekarang Indonesia. Pada awal abad ke-20, khususnya fokus pada perjalanan seorang pemuda pribumi bernama Minke. Novel ini menggambarkan ketidakadilan sosial dan politik yang dialami oleh masyarakat pribumi di bawah kolonialisme Belanda. Pramudia mengkritik sistem kolonial yang merampas hak-hak rakyat bumi, termasuk hak pendidikan dan kebebasan berpendapat. Melalui karakter Minke, Pramudia mengeksplorasi perjuangan identitas individu dalam konteks kolonialisme. Minke sebagai seorang pribumi yang berpendidikan dan berkeinginan kuat untuk berkontribusi dalam perubahan sosial, berjuang untuk mengatasi stereotip dan hambatan yang dihadapi oleh masyarakat pribumi dalam mencapai kesetaraan. Novel ini juga menyoroti dinamika hubungan antara berbagai karakter, termasuk hubungan antara Minke dan Nyai Ontorosoh, seorang wanita Indo-Belanda yang memiliki kedudukan sosial yang tinggi, serta hubungan Minke dengan Annelies, seorang gadis Belanda yang mencoba memahami realitas kolonialisme. Minke digambarkan sebagai seorang yang gigih dalam mencari kebenaran dan keadilan, serta memperjuangkan kemerdekaan bagi bangsanya. Melalui perjuangan dan pengalamannya, Minke mencari pemahaman yang lebih dalam tentang masyarakatnya dan peran serta dirinya dalam proses perubahan sosial. Bumi Manusia secara keseluruhan menawarkan gambaran yang kuat tentang dinamika sosial, politik, dan budaya di bawah penjajahan kolonial Belanda sambil mengeksplorasi pertanyaan yang mendalam tentang identitas, keadilan, dan kebebasan. Demikian esensi buku Bumi Manusia dari RRI untuk Indonesia.

Miss Morgan Book Brigade adalah novel karya Jane Kathleen Charles yang mengeksplorasi kekuatan literasi, persahabatan, dan keberanian di tengah masa-masa sulit. Buku ini berlatar belakang pada masa Perang Dunia II di Paris, di mana kelompok wanita bergabung dalam usaha untuk melawan tirani dengan menggunakan senjata yang paling mereka cintai. Cerita ini berfokus pada kisah Odile Scotus, seorang pustakawan muda di Amerika Library in Paris, dengan semangat yang tinggi untuk buku dan literasi. Odile dan rekan-rekannya di perpustakaan berusaha menjaga semangat membaca tetap hidup di tengah perang dan pendudukan Nazi. Mereka menyusun strategi untuk menyeludupkan buku-buku ke dalam kota yang dikepung dan bahkan ke garis depan, memberikan harapan dan kenyamanan kepada para tentara dan warga sipil. Miss Morgan Book Brigade mengingatkan pembaca tentang pentingnya literasi dan pengetahuan sebagai alat untuk melawan ketidakadilan dan penindasan. Dengan latar belakang sejarah yang kuat dan karakter yang mendalam, Jane Kathleen Charles menciptakan cerita yang menggugah hati dan inspiratif tentang bagaimana tindakan kecil dari individu bisa membawa perubahan besar. Buku ini bukan hanya sekedar kisah sejarah, tetapi juga penghargaan terhadap kekuatan kata-kata dan semangat manusia yang tak kenal menyerah dalam menjaga martabat dan kebebasan. Demikian esensi buku Miss Morgan Book Brigade dari RRI untuk Indonesia.

Miss Morgan Book Brigade adalah novel karya James Kathleen Charles yang mengeksplorasi kekuatan literasi, persahabatan, dan keberanian di tengah masa-masa sulit. Buku ini berlatar belakang pada masa Perang Dunia II di Paris, di mana kelompok wanita bergabung dalam usaha untuk melawan tirani dengan menggunakan senjata yang paling mereka cintai. Cerita ini berfokus pada kisah Odile Scotus, seorang pustakawan muda di Amerika Library in Paris, dengan semangat yang tinggi untuk buku dan literasi. Odile dan rekan-rekannya di perpustakaan berusaha menjaga semangat membaca tetap hidup di tengah perang dan pendudukan Nazi. Mereka menyusun strategi untuk menyeludupkan buku-buku ke dalam kota yang dikepung dan bahkan ke garis depan, memberikan harapan dan kenyamanan kepada para tentara dan warga sipil. Miss Morgan Book Brigade mengingatkan pembaca tentang pentingnya literasi dan pengetahuan sebagai alat untuk melawan ketidakadilan dan penindasan. Dengan latar belakang sejarah yang kuat dan karakter yang mendalam, Jane Kathleen Charles menciptakan cerita yang menggugah hati dan inspiratif tentang bagaimana tindakan kecil dari individu bisa membawa perubahan besar. Buku ini bukan hanya sekedar kisah sejarah, tetapi juga penghargaan terhadap kekuatan kata-kata dan semangat manusia yang tak kenal menyerah dalam menjaga martabat dan kebebasan. Demikian esensi buku Miss Morgan Book Brigade dari RRI untuk Indonesia.

0: Lingling, biarlah bulan yang berbicara.
1: Aduh.
0: Hatiku, seluruh perasaanku, aku cinta padamu, Lingling. Tak ada yang lain, cuma kau.

RRI dengan esensi buku. Kini teknologi komunikasi dan informasi telah berkembang secara luar biasa, dan tonggak penemuan terbesar manusia pada perangkat teknologi komunikasi dan informasi sehingga memberikan dampak besar pula bagi kehidupan manusia. Masyarakat kini tidak bisa lepas dari ketergantungan pada perangkat teknologi komunikasi yang serba smart. Namun, titik pandang kemajuan teknologi, komunikasi, dan informasi tak hanya tertumpu pada kehadiran perangkat komunikasi yang canggih, melainkan juga memberikan pengaruh pada kultur yang terjadi di tengah pergaulan masyarakat. Buku Komunikasi Antar Budaya di Era Budaya Cyber, yang ditulis oleh Ruli Nasrullah. Beliau merupakan doktor pada kajian media dan budaya di Pascasarjana Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, menyoroti pergeseran komunikasi antar budaya yang melanda masyarakat. Ketertarikannya dengan internet dan budaya cyber telah dimulainya sejak awal tahun 2000-an, di mana fenomena chatting dan blog mulai menjadi budaya dari pengguna internet di Indonesia. Perkembangan komunikasi manusia menjadi awal dari pembahasan dalam buku ini yang menjelaskan tentang kapan manusia berkomunikasi dengan menggunakan bahasa internet, perkembangan teknologi komunikasi dengan apa manusia berkomunikasi, kemudian ia juga membahas dengan model dan 4 level teori komunikasi, yaitu komunikasi intrapribadi, komunikasi antarpribadi, komunikasi kelompok, dan komunikasi massa. Dalam buku 198 halaman ini juga membahas arti dari budaya itu sendiri dan menjelaskan budaya cyber itu seperti apa. Lalu menjelaskan tentang landasan dan pendekatan dalam komunikasi antar budaya. Lalu mempelajari landasan komunikasi antar budaya dengan pendekatan fungsional, pendekatan interpretatif, dan pendekatan kritis. Buku yang terbit tahun 2012 ini menggunakan bahasa yang mudah dipahami. Jadi bagus untuk dibaca karena masih sangat jarang buku yang mengangkat komunikasi antar budaya di era budaya cyber yang serba menggunakan jaringan internet. Buku Komunikasi Antar Budaya di Era Budaya Cyber, karya Ruli Nasrullah, sangat positif dan membantu. Apalagi untuk mahasiswa bimbingan dan konseling, di mana harus bisa memahami komunikasi antar budaya, khususnya pada budaya cyber. Sehingga pada saat mendapatkan klien atau konseli yang berbeda budaya, bisa menyesuaikan dengan budayanya. Selanjutnya komunikasi akan terjalin baik dan dapat diterima. Buku ini pun sangat recommended untuk menjadi referensi bacaan kita pada masa sekarang ini. Demikian esensi buku dari RRI untuk Indonesia.

RRI dengan esensi buku. Kini teknologi komunikasi dan informasi telah berkembang secara luar biasa, dan tonggak penemuan terbesar manusia pada perangkat teknologi komunikasi dan informasi sehingga memberikan dampak besar pula bagi kehidupan manusia. Masyarakat kini tidak bisa lepas dari ketergantungan pada perangkat teknologi komunikasi yang serba smart. Namun, titik pandang kemajuan teknologi, komunikasi, dan informasi tak hanya tertumpu pada kehadiran perangkat komunikasi yang canggih, melainkan juga memberikan pengaruh pada kultur yang terjadi di tengah pergaulan masyarakat. Buku Komunikasi Antar Budaya di Era Budaya Cyber yang ditulis oleh Ruli Nasrullah. Beliau merupakan doktor pada kajian media dan budaya di Pascasarjana Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

menyoroti pergeseran komunikasi antar budaya yang melanda masyarakat. Ketertarikannya dengan internet dan budaya cyber telah dimulainya sejak awal tahun 2000-an, di mana fenomena chatting dan blog mulai menjadi budaya dari pengguna internet di Indonesia. Perkembangan komunikasi manusia menjadi awal dari pembahasan dalam buku ini yang menjelaskan tentang kapan manusia berkomunikasi dengan menggunakan bahasa internet, perkembangan teknologi komunikasi dengan apa manusia berkomunikasi, kemudian ia juga membahas dengan model dan 4 level teori komunikasi, yaitu komunikasi intrapribadi, komunikasi antar pribadi, komunikasi kelompok, dan komunikasi massa. Dalam buku 198 halaman ini juga membahas arti dari budaya itu sendiri dan menjelaskan budaya cyber itu seperti apa. Lalu menjelaskan tentang landasan dan pendekatan dalam komunikasi antar budaya. Lalu mempelajari landasan komunikasi antar budaya dengan pendekatan fungsional, pendekatan interpretatif, dan pendekatan kritis. Buku yang terbit tahun 2012 ini menggunakan bahasa yang mudah dipahami. Jadi bagus untuk dibaca karena masih sangat jarang buku yang mengangkat komunikasi antar budaya di era budaya cyber yang serba menggunakan jaringan internet. Buku Komunikasi Antar Budaya di Era Budaya Cyber karya Ruli Nasrullah sangat positif dan membantu. Apalagi untuk mahasiswa bimbingan dan konseling di mana harus bisa memahami komunikasi antar budaya, khususnya pada budaya cyber. Sehingga pada saat mendapatkan klien atau konseli yang berbeda budaya bisa menyesuaikan dengan budayanya. Selanjutnya komunikasi akan terjalin baik dan dapat diterima. Buku ini pun sangat recommended untuk menjadi referensi bacaan kita pada masa sekarang ini. Demikian esensi buku dari RRI untuk Indonesia.

Dahulu lagu ini pernah berbunyi, di mana, dengan siapa, berbuat apa. Dan ini cerita sebetulnya, dengerin ya.

RRI dengan esensi buku. Long Island Compromise karya TV producer Eckner adalah novel yang mengisahkan tentang kehidupan dan kompromi yang dihadapi oleh seorang wanita yang tinggal di Long Island. Long Island Compromise mengangkat cerita tentang seorang bernama Sophie yang tinggal di Long Island, sebuah wilayah pinggiran di kota New York. Sophie menjalani kehidupan yang tampak sempurna, dengan rumah yang indah, suami yang sukses, dan anak-anak yang manis. Namun di balik kemewahan tersebut, Sophie merasa terjebak dalam rutinitas yang monoton dan kompromi yang terus-menerus terhadap mimpinya. Cerita dimulai dengan Sophie yang merasakan kebosanan dan ketidakpuasan dalam kehidupannya yang tampak sempurna. Dia mulai merenungkan pilihan-pilihan hidupnya dan kompromi yang telah dia buat selama bertahun-tahun. Dalam prosesnya, Sophie menghadapi berbagai konflik internal dan eksternal yang memaksanya untuk mengevaluasi ulang apa yang benar-benar penting dalam hidupnya. Sophie kemudian bertemu dengan seorang pria dari masa lalunya yang mengguncang dunianya dan membangkitkan kembali impian dan hasrat yang lama terkubur. Pertemuan ini membawa Sophie pada perjalanan introspektif untuk menemukan kembali jati dirinya dan mengejar kebahagiaan yang sejati. Dalam Long Island Compromise, TV producer Eckner mengeksplorasi tema-tema seperti identitas, kebebasan, dan kompromi dalam kehidupan sehari-hari. Novel ini menggambarkan dengan indah pergulatan emosional seorang wanita yang berusaha menemukan keseimbangan antara tuntutan keluarga dan keinginan pribadinya. Dengan gaya penulisan yang tajam dan penuh wawasan, produser Eckner berhasil menciptakan karakter yang hidup dan kompleks. Long Island Compromise adalah sebuah cerita yang mengunggah perasaan dan mengajak pembacanya untuk merenungkan arti sebenarnya dari kebahagiaan dan kepuasan hidup. Buku ini cocok untuk Anda yang menyukai cerita yang mendalam tentang kehidupan, hubungan, dan pencarian jati diri. Demikianlah esensi buku dengan judul Long Island Compromise, karya TV producer Eckner, dari RRI untuk Indonesia.

RRI dengan esensi buku. Buku merupakan media untuk menyampaikan informasi, cerita, konsep, gagasan, atau pengetahuan kepada pembaca. Buku memiliki peran penting dalam mengedukasi, menghibur, dan mempengaruhi pembaca. Kemudian dapat menjadi sumber pengetahuan dan wawasan baru, memungkinkan pembaca masuk ke dalam dunia imajinatif dan emosional. Salah satu buku bertema psikologi yang bagus untuk dibaca adalah buku The Art of Cushing, yang ditulis oleh Shena Iyengar, seorang profesor di Columbia Business School yang mengkaji tentang psikologi pilihan dan pengaruhnya dalam kehidupan kita sehari-hari. Hidup adalah pilihan. Kalimat itu sering kita dengar berulang-ulang kali. Dalam hidup ini, kita selalu menghadapi situasi yang menuntut kita harus membuat pilihan. Apakah kita akan memilih Universitas A atau B? Akankah kita akan memilih pekerjaan A atau B? Sekilas, membuat pilihan adalah tugas yang mudah. Kita hanya cukup memilih satu dari berbagai banyak pilihan dan selanjutnya kita harus bersedia menjalani pilihan kita tersebut. Tetapi kenyataannya tidaklah semudah itu. Kita seringkali sulit membuat pilihan. Dalam buku ini, Iyengar membahas tentang aspek pemilihan dan bagaimana cara kita membuat keputusan dalam berbagai konteks, mulai

Buku dengan 329 halaman ini memberikan wawasan mendalam tentang bagaimana pemilihan mempengaruhi hidup kita dan bagaimana kita dapat mengoptimalkan proses pengambilan keputusan. Shena juga menyajikan beberapa strategi taktis yang dapat membantu pembaca dalam menghadapi tantangan dan keraguan saat membuat keputusan. Secara keseluruhan, The Art of Choosing adalah buku yang sangat informatif dengan menyajikan gagasan-gagasan mendalam tentang psikologi pemilihan dan memberikan sudut pandang yang beragam. Buku The Art of Choosing karya Shena Iyengar adalah bacaan yang sangat relevan dan bermakna dalam dunia yang penuh dengan pilihan. Shena menggabungkan penelitian ilmiah yang mendalam dengan contoh praktis dan ada dalam kehidupan sehari-hari. Dengan gaya penulisan yang jelas dan komunikatif, buku ini menjadi panduan yang sempurna bagi mereka yang ingin memahami dan mengoptimalkan pengambilan keputusan. Demikian esensi buku dari RRI untuk Indonesia.

RRI dengan esensi buku. Buku merupakan media untuk menyampaikan informasi, cerita, konsep, gagasan, atau pengetahuan kepada pembaca. Buku memiliki peran penting dalam mengedukasi, menghibur, dan mempengaruhi pembaca. Kemudian dapat menjadi sumber pengetahuan dan wawasan baru, memungkinkan pembaca masuk ke dalam dunia imajinatif dan emosional. Salah satu buku bertema psikologi yang bagus untuk dibaca adalah buku The Art of Cushing, yang ditulis oleh Shena Iyengar, seorang profesor di Columbia Business School yang mengkaji tentang psikologi pilihan dan pengaruhnya dalam kehidupan kita sehari-hari. Hidup adalah pilihan. Kalimat itu sering kita dengar berulang-ulang kali. Dalam hidup ini, kita selalu menghadapi situasi yang menuntut kita harus membuat pilihan. Apakah kita akan memilih Universitas A atau B? Akankah kita akan memilih pekerjaan A atau B? Sekilas, membuat pilihan adalah tugas yang mudah. Kita hanya cukup memilih satu dari berbagai banyak pilihan dan selanjutnya kita harus bersedia menjalani pilihan kita tersebut. Tetapi kenyataannya tidaklah semudah itu. Kita seringkali sulit membuat pilihan. Dalam buku ini, Iyengar membahas tentang aspek pemilihan dan bagaimana cara kita membuat keputusan dalam berbagai konteks, mulai dari keputusan-keputusan yang sepele sehari-hari, sehingga keputusan yang lebih kompleks yang mempengaruhi hidup kita secara signifikan. Buku ini menggali faktor-faktor yang mempengaruhi preferensi kita, bagaimana kita mengevaluasi opsi dan melihat bagaimana budaya dan lingkungan sosial memainkan peran dan proses pemilihan. Salah satu hal yang menarik dari buku ini adalah penggunaan contoh nyata dan penelitian ilmiah untuk mendukung argumen-argumen Shena. Buku ini menggambarkan studi kasus yang menyoroti pentingnya konteks dan pengaruh budaya dalam membuat keputusan. Buku dengan 329 halaman ini memberikan wawasan mendalam tentang bagaimana pemilihan mempengaruhi hidup kita dan bagaimana kita dapat mengoptimalkan proses pengambilan keputusan. Shena juga menyajikan beberapa strategi taktis yang dapat membantu pembaca dalam menghadapi tantangan dan keraguan saat membuat keputusan. Secara keseluruhan, The Art of Choosing adalah buku yang sangat informatif dengan menyajikan gagasan-gagasan mendalam tentang psikologi pemilihan dan memberikan sudut pandang yang beragam. Buku The Art of Choosing, karya Shena Iyengar, adalah bacaan yang sangat relevan dan bermakna dalam dunia yang penuh dengan pilihan. Shena menggabungkan penelitian ilmiah yang mendalam dengan contoh praktis dan ada dalam kehidupan sehari-hari. Dengan gaya penulisan yang jelas dan komunikatif, buku ini menjadi panduan yang sempurna bagi mereka yang ingin memahami dan mengoptimalkan pengambilan keputusan. Demikian esensi buku dari RRI untuk Indonesia.

0: Pendengar, masa depan takkan pernah ada tanpa adanya hari ini. Dan masa depan bukanlah masa yang akan datang, melainkan hari ini. Berpikir dan bertindaklah untuk masa sekarang, karena masa depan adalah hasil dari hari ini.
1: Ada banyak warna di sekitar kita. Bahasa ibu yang beragam.
2: Ya Allah, tak pikir kue itu tuang cowok.
3: Buat kamu semua, saya tunggu kamu semua datang ke Papua.
1: Selera musik. Olahraga favorit. Sampai keyakinan. Akan lebih indah jika kita dapat saling menghargai apapun pilihan orang-orang di sekitar kita. Hargai perbedaan, hidup dalam harmoni keberagaman.

Pendengar kisah inspirasi hari ini, kehidupan ibarat sebuah pohon takdir yang ditumbuhi puluhan bahkan ratusan cabang dan ranting. Ada cabang yang kokoh, berdaun rimbun, berbunga dan berbuah melimpah. Ada juga cabang yang kokoh, namun tidak dihiasi terlalu rimbun daun maupun buah dan bunga yang indah, tetapi masih tetap berdaun, berbuah, dan berbunga. Ada pula cabang yang kering, hingga hanya memiliki sedikit daun karena meranggas, tanpa memiliki sedikit pun buah dan bunga. Dan yang paling menyedihkan adalah cabang yang bahkan mati sebelum ditumbuhi daun ketika cabang terbentuk. Pendengar, kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi terhadap cabang tersebut. Semuanya berada di luar jangkauan, berada di luar kuasa kita. Cabang dan ranting adalah pilihan-pilihan yang harus kita tempuh untuk menjalani kehidupan. Setiap keputusan memiliki konsekuensi dan risiko masing-masing. Jadi kehidupan yang dimiliki saat ini adalah hasil dari keputusan atas pilihan yang sudah kita lakukan di masa lalu. Waktu tidak pernah bisa ditarik mundur. Tidak berguna untuk menyesali pilihan yang sudah kita ambil. Yang harus kita lakukan adalah mengambil keputusan terbaik. Hidup ada di tangan kita sendiri. Baik atau buruk hasil yang kita dapat, itulah risiko atas pilihan yang telah kita buat.

Pernah nggak sih kamu penasaran? Kira-kira di KTP seorang presiden, kalau pekerjaannya diisi apa ya? Ternyata pekerjaannya adalah presiden. Mungkin juga

Beberapa di antaranya adalah presiden, wakil presiden, bupati, wakil bupati, gubernur, wakil gubernur, seniman, mekanik, penata rias, tukang jahit, penata rambut, perancang busana, penterjemah, promotor acara, juru masak, tialang, kepala desa, sampai tabib. Itu dia beberapa pekerjaan yang diakui dan bisa dimasukkan dalam kolom pekerjaan di KTP.

Pendengar, kita tidak dapat mengubah arah angin, tetapi kita dapat mengatur layar sebuah perahu. Jangan pernah berputus asa akan sebuah takdir, tetap percaya pada diri Anda. Hargailah diri Anda dan orang lain, jangan dengan sebuah keangkuhan, melainkan dengan sebuah kerendahan hati dan rasa percaya diri yang realistik. Berhentilah memikirkan masa lalu, jangan terus mengingat-ingatnya lagi. Jalani hidup dengan antusias, mulailah sekarang juga. Berusaha sebaik mungkin, kerahkan semua daya dan upaya. Maka kehidupan Anda akan berkelimpahan.

Anda yang sedang berkendara sambil mendengarkan radio, tahu nggak kalau radio masih menjadi pilihan utama untuk fitur hiburan di dalam mobil? Ternyata radio memiliki sifat menemani, oleh karena itu mendengarkan radio ketika menyetir mobil dinilai sebagai kombinasi yang ideal. Bahkan para analis berpendapat tidak mudah untuk membunuh radio karena radio masih bertahan sebagai medium utama hiburan di dalam mobil.

Situasi sulit yang sedang Anda alami saat ini tidak akan mengubah apapun. Demikian pula perihal nasib Anda. Hanya keputusan mengambil langkah tepat yang dapat menentukan sejarah kesuksesan Anda. Tidak akan ada hal yang tidak mungkin dalam hidup. Yang pasti adalah memutuskan tindakan apa yang akan Anda pilih. Dan lakukanlah segera. Karena kemampuan Anda untuk memilih berarti kemampuan Anda untuk mengubah segala yang tidak mungkin menjadi sesuatu yang mungkin.

Saudara mendengar dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhirlah sudah tugas kami menemani saudara sepanjang hari ini. Sebelum berpisah, kami kru siar yang bertugas saat ini menyampaikan selamat malam, selamat bertugas bagi Anda yang tetap bertugas, dan selamat beristirahat dalam suasana bahagia. Saudara pendengar sebangsa dan setanah air, dimanapun saudara berada dan sempat mendengarkan kami dari Jalan Ampera nomor 1 Kota Bula, Seram bagian timur, kita bisa sampai jumpa lagi. Akhirnya terimalah salam kebangsaan kita. Sekali merdeka, tetap merdeka. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah Radio Republik Indonesia.

pendengar yang berbahagia di dalam Tuhan Yesus Kristus, semua tentu senang mendengar kabar baik atau kabar sukacita, dan rata-rata kabar sukacita yang ingin didengar selalu berkaitan dengan berkat, entah itu berkat kesuksesan atau keberhasilan, ataupun juga materi. Selain itu ada juga yang senang membawa kabar sukacita itu, dan orang itu juga senang melihat bagaimana respon orang yang mendengar kabar sukacita yang ia sampaikan. Nah, bagaimana dengan kehidupan kekristenan kita? Apakah firman Tuhan atau Injil masih menjadi kabar sukacita untuk kita? Pembacaan tadi sebelum Yesus terangkat ke sorga, ada perintah yang disampaikan kepada para murid dan berlaku untuk kita semua, yaitu beritakan Injil kepada seluruh dunia. Berarti ada tanggung jawab yang diberikan untuk kita untuk menyampaikan kabar sukacita, yaitu firman Tuhan kepada semua orang yang kita kenal dengan nama amanat agung. Perintah untuk menyampaikan kabar baik itu sudah lebih dahulu disampaikan oleh Yesus sebelum Tuhan Yesus terangkat ke sorga, dan ia sendiri adalah kabar baik itu. Karena Yesus adalah penggenapan dari nebuatan para nabi, ia datang bukan hanya membawa pesan, tetapi ia sendiri adalah pusat dari kabar baik itu. Dan isi berita kabar baik yang dibawa Yesus adalah kerajaan Allah sudah dekat, panggilan untuk bertobat, pembebasan, pemulihan bagi yang buta, pembebasan bagi yang tertindas, dan banyak pesan lainnya lagi. Ketegasan dari kebenaran firman ini adalah melaksanakan tugas amanat agung, dan kita orang percaya sebagai pelaku dari mandat itu, yaitu membawa kabar sukacita yang bukan sekedar pembawa informasi, melainkan sebagai seorang saksi yang menyampaikan pesan, pengharapan, pemulihan, dan keselamatan dari Allah kepada manusia. Dan fakta dari kabar baik yang diberitakan tersebut mencakup fakta bahwa manusia yang berdosa dapat didamaikan kembali dengan Allah melalui kematian dan kebangkitan Yesus Kristus, sehingga memperoleh hidup yang kekal.

pendengar, amanat agung untuk membawa kabar baik tentang kebenaran firman Allah bukan sekadar menjalankan tugas agama atau tugas organisasi, melainkan wujud iman dan kasih sebagai pembawa kabar baik dan menyentuh seluruh aspek kehidupan. Dan ini menjadi gaya hidup yang harusnya berakar. Dan tugas ini bila dilakukan dengan pendasaran kasih kepada Allah yang mengasihi kita dan kasih kepada sesama. Karena kalau kita percaya kita sudah diselamatkan, itu berarti orang lain pun harus tahu bahwa ia pun telah diselamatkan. Dan ingatlah, untuk tugas ini Allah tetap menyertai dan melindungi kita. Karena tantangan pasti ada, tapi itu bukan menjadi titik berhenti untuk menyampaikan kabar baik tentang kebenaran. Dan bukan hanya nyata lewat perkataan yang disampaikan, tapi biar itu tergambar juga dalam karakteristik kita sebagai firman yang terbuka, di mana orang melihat kita, orang melihat gambaran Yesus yang hadir dalam hidup kita. Karena pembawa kabar baik adalah tentang keseimbangan antara perkataan dan perbuatan. Sebab orang percaya dipanggil untuk pergi keluar dari zona nyaman mereka dan membawa kedamaian dan menunjukkan bahwa harapan itu adalah melalui teladan Kristus yang mencerminkan Yesus. Ingatlah bahwa amanat agung untuk membawa kabar baik bukan hanya menjadi tanggung jawab pendeta atau para pemuka agama saja, tapi kita dan kita sesungguhnya adalah gereja atau eklesia yang dipanggil keluar dari kegelapan untuk menuju terang. Karena itu, kita mengajak yang lain menuju terang lewat kabar sukacita. Tetaplah bersemangat umat Tuhan untuk melakukan panggilan ini. Tuhan Yesus menyertai. Amin.

mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kebenaran firman-Mu yang telah kami dengar di pagi ini. Kami percaya bahwa Engkau sangat mengasihi kami dan memberkati setiap kami dan memampukan kami untuk melaksanakan tugas amanat agung ini untuk kemuliaan nama-Mu. Dan kami percaya setiap rancangan indah-Mu atas kehidupan setiap kami yang percaya kepada-Mu terjadi di dalam nama Yesus. Biarlah kuasa Roh Kudus-Mu terus menguatkan iman dan pengharapan kami kepada-Mu, dan kami dimampukan melakukan kehendak-Mu untuk selama-lamanya, dan nama-Mu terus dipermuliakan. Amin. Saudara pendengar yang Tuhan Yesus kasihi, demikianlah program Mutiara Pagi Kristen Protestan di saat ini. Dan sebelum berpisah, terimalah berkat Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera mulai hari ini kekal sampai selama-lamanya. Amin.

0: Mutiara Pagi hari ini.
1: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi untuk Indonesia. Dan saudara, jelang pukul 6 kita akan ikuti penyampaian dinamika

0: untuk berpartisipasi di Maluku, terutama di bidang infrastruktur, pembangunan infrastruktur, lalu air bersih dan penanganan sampah. Mereka merespon sangat positif sekali.
1: Karena kita mempunyai loan origination system yang sistem scoringnya sangat cepat, sehingga analisanya ringkas.
2: Itulah dua topik berita yang mengisi dinamika Maluku pagi ini, yang dirangkaikan dengan sejumlah topik berita lainnya. Bersama saya, Dea Safsafubun, inilah dinamika Maluku Pagi selengkapnya, edisi Sabtu 16 Mei 2026. Kami mulai dengan berita pertama.

0: Saudara, ketegangan antara oknum anggota TNI dan Polri di Mapolsek Kairatu kini resmi berakhir damai. Pihak Kodim dan Polres Seram Bagian Barat bergerak cepat melakukan mediasi dan klarifikasi untuk meluruskan kesalahpahaman yang terjadi antara Aibda Marten Tahalele dan Serda Marten Taniwel. Dandim 1513 SBB Letkor Jaka Putra Dinda menegaskan bahwa insiden tersebut murni merupakan masalah personal dan tidak berkaitan dengan sentimen antar instansi. Menanggapi kejadian ini, seluruh prajurit dihimbau untuk tetap tenang dan tidak terprovokasi oleh informasi yang belum jelas kebenarannya. Letkol Jaka menekankan pentingnya menjaga harmoni dan koordinasi di lapangan guna mempertahankan marwah institusi serta keamanan wilayah. Saat ini sinergitas TNI Polri di Seram Bagian Barat dipastikan tetap kokoh tanpa sekat demi menjamin stabilitas di tengah masyarakat. Di sisi lain, Wakapolres SBB Kompol Beni Kurniawan menyatakan bahwa pihak kepolisian kini fokus mengejar oknum masyarakat yang menjadi pemicu awal keributan. Identitas pelaku pemukulan telah dikantongi dan tim gabungan sedang melakukan pengejaran intensif. Pihak kepolisian menegaskan tidak akan menoleransi tindakan anarkis dan berkomitmen menegakkan hukum secara tegas bagi siapapun yang mencoba mengganggu ketertiban umum. Kapolres Buru AKBP Sulastri Sukijang menegaskan sikap tidak pandang bulu terhadap penyalahgunaan narkotika di wilayah hukumnya. Pernyataan keras ini menyusul penangkapan 5 orang pelaku termasuk 4 oknum anggota Polri saat sedang melakukan pesta sabu di kawasan Joki Besar Namleang. Di antara mereka yang diamankan terdapat ajudan Wakil Bupati Buru, 2 anggota Polres Buru, 1 anggota Polda Maluku, serta seorang warga sipil dengan barang bukti sabu seberat 30 gram. AKBP Sulastri menyatakan bahwa pihaknya tidak akan memberikan toleransi maupun perlindungan bagi personel yang terbukti terlibat barang haram tersebut. Pembangunan infrastruktur di Kabupaten Seram Bagian Barat terus menunjukkan progres positif dengan rampungnya Jembatan Garuda di Desa Kairatu. Proyek yang menghubungkan Dusun Riwapa ini berhasil diselesaikan dalam waktu singkat, yakni kurang dari 30 hari sejak dimulai pada akhir April lalu. Ketua Komisi 1 DPRD SBB Rekison Freddy Penturi memberikan apresiasi tinggi atas kecepatan pengerjaan yang mencapai 99% sebelum masa kontrak berakhir. Kehadiran jembatan ini diharapkan dapat memangkas waktu tempuh dan mendorong pertumbuhan ekonomi warga setempat. Proyek ini menjadi bukti suksesnya sinergi antara pemerintah dan TNI dalam mempercepat pembangunan infrastruktur di bumi Parangtali ini. Saudara, Provinsi Maluku dan Direktorat Jenderal Sumber Daya Air memperkuat infrastruktur air dan ketahanan kepulauan di sejumlah wilayah Maluku. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Sahira Sangaji.
1: Pemerintah Provinsi Maluku bersama Direktorat Jenderal Sumber Daya Air SDA Kementerian Pekerjaan Umum memperkuat sinergi pembangunan infrastruktur SDA serta ketahanan wilayah kepulauan mendukung pengendalian abrasi hingga penyediaan air bersih. Gubernur Maluku Hendrik Leorisa menjelaskan, Maluku saat ini memiliki 3 proyek strategis nasional, yakni pembangunan lapangan abadi Blok Masela di Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Bendungan Wai Apu di Kabupaten Buru, serta proyek pelabuhan terpadu strategis di Pulau Ambon. Menurutnya, Bendungan Wai Apu menjadi salah satu proyek sumber daya air lantaran penting untuk mendukung program swasembada pangan nasional karena ditargetkan mampu mengairi sekitar 10.000 hektar lahan persawahan. Diperkirakan pada 2027 mendatang, bendungan itu sudah dapat berfungsi dan mengairi sekitar 10.000 hektar lahan persawahan. Ini tentu menjadi bagian penting dari upaya pemerintah dalam mewujudkan swasembada pangan nasional.
2: Kita dukungan Bank Dunia untuk berpartisipasi di Maluku, terutama di bidang infrastruktur, pembangunan infrastruktur, lalu air bersih dan penanganan sampah. Mereka merespon sangat positif sekali ya. Sekarang sih kami berharap mudah-mudahan respon positif waktu itu mewujud dalam sesuatu yang lebih konkret di hari esok dan dalam waktu yang dekat ini. Itu merupakan jalan keluar kami. Hambatan dengan dana pemerintah pusat dan APBN, ya kita harus kreatif sama dengan lembaga-lembaga internasional dan atau dengan private sector, tidak lain kami lakukan.
1: Selain itu, Gubernur Maluku Hendrik Lewerisa juga menyoroti dampak abrasi yang semakin masif di sejumlah wilayah pesisir Maluku dalam beberapa tahun terakhir, sehingga membutuhkan dukungan pemerintah pusat untuk membangun talut pengaman pantai. Keterbatasan fiskal daerah juga membuat pemerintah provinsi sangat bergantung pada dukungan pemerintah pusat dalam membangun infrastruktur dasar di wilayah kepulauan. Karena itu, satu-satunya cara yang dapat dilakukan adalah menyiapkan perencanaan yang baik, kemudian datang menyampaikan langsung kebutuhan daerah kepada pemerintah pusat. Sahira Sangaji melaporkan.
0: Saudara Wakil Gubernur Maluku Abdullah Fanat mengajak 29 dokter baru lulusan Universitas Patimura untuk memiliki semangat pengabdian tinggi di wilayah pelosok. Hal ini disampaikan Wagub saat menghadiri prosesi yudisium dan pengambilan sumpah dokter angkatan ke-38 di Ambon. Dalam arahannya, Fanat menyoroti kondisi pelayanan kesehatan di Maluku yang masih kekurangan tenaga medis, terutama di puskesmas-puskesmas daerah terkecil yang sangat membutuhkan sentuhan dokter. Lebih lanjut, Wagub menekankan bahwa momentum pengambilan sumpah ini adalah awal dari tanggung jawab besar bagi kemanusiaan. Para dokter muda diminta tidak hanya mengejar kepintaran akademik, tetapi juga mengedepankan empati dan kepedulian saat turun langsung melayani masyarakat desa. Kehadiran dokter di wilayah terpencil dinilai bukan sekadar untuk mengobati penyakit, melainkan juga memberikan rasa aman dan harapan baru bagi warga setempat. Jonathan Kainama resmi terpilih sebagai Ketua Dewan Pimpinan Cabang Peradi Suara Advokat Indonesia atau Peradi Sai Ambon untuk masa bakti 2026-2030. Pengacara yang dikenal rendah hati ini terpilih secara aklamasi dalam musyawarah cabang keempat yang digelar di Swiss Bell Hotel Ambon. Menariknya, penetapan putra Kamarian ini bertepatan dengan momentum bersejarah Hari Juang Kapitan Patimura yang disambut penuh antusias dan sorak-sorai oleh seluruh peserta musyawarah. Jonathan Kainama bukanlah orang baru di dunia hukum Maluku. Selama belasan tahun, ia telah malang melintang menangani berbagai kasus besar mulai dari pidana,

Dalam visi kepemimpinannya, Kainama berkomitmen membawa perubahan bagi para advokat di Maluku dalam membela hak-hak masyarakat yang tertindas. Baginya, setiap perkara adalah tantangan strategis yang harus ditangani dengan totalitas, konsistensi, serta integritas demi mewujudkan keadilan hukum yang nyata. Dengan disahkannya surat keputusan hasil muscab tersebut, Paradisai Ambon kini siap melangkah dengan semangat profesionalisme baru dalam mengawal hukum di bumi Raja.

0: Kita ikuti berita lainnya. Saudara SD Negeri 85 Ambon melakukan terobosan kreatif dalam dunia pendidikan dengan menggandeng Ambon Music Office atau AMO untuk meluncurkan program pembelajaran berbasis musik lokal. Inovasi ini mengintegrasikan alat musik tradisional ukulele dan suling bambu ke dalam kurikulum berbasis STEAM, yaitu perpaduan sains, teknologi, teknik, seni, dan matematika. Melalui metode ini, siswa tidak hanya belajar memetik senar atau meniup suling, tetapi juga diajak membedah ilmu di balik bunyi seperti konsep frekuensi, resonansi, hingga presisi matematika dalam pembuatan alat musik. Direktur AMO Roni Lopis menegaskan bahwa kolaborasi ini merupakan langkah strategis untuk memperkuat status Ambon sebagai kota musik dunia versi UNESCO melalui jalur pendidikan formal. Kolaborasi ini pun diharapkan menjadi rujukan bagi sekolah-sekolah lain di Maluku dalam menerapkan kurikulum yang kreatif, integratif, dan tetap berakar pada kearifan lokal. Catat performa gemilang, Bank Maluku dan Maluku Utara siap luncurkan layanan kredit digital. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Lina Tehuporing.
1: Maluku Utara Syarisol Imbar mengungkapkan optimisme tinggi terhadap penguatan ekonomi daerah melalui kinerja keuangan yang terus menanjak secara signifikan. Berdasarkan laporan terbaru, aset bank mengalami pertumbuhan sebesar 26% pada triwulan 1 tahun 2026 jika dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya. Penyaluran kredit juga menunjukkan tren positif dengan pertumbuhan sebesar 11,31%, angka yang melampaui rata-rata pertumbuhan perbankan nasional. Selain itu, dana pihak ketiga berhasil tumbuh sebesar 11,82% yang menunjukkan tingginya kepercayaan masyarakat terhadap stabilitas Bank Maluku dan Maluku Utara. Menghadapi era globalisasi saat ini, Syarisol menegaskan jika pihaknya sedang bersiap meluncurkan loan origination system untuk mempermudah proses pengajuan kredit. Sistem ini memungkinkan keputusan kredit dilakukan pada hari yang sama secara digital guna meminimalisir kesalahan manusia dan meningkatkan transparansi.
2: Karena kita mempunyai loan origination system yang sistem scoringnya sangat cepat, ya, sehingga analisanya ringkas dan diputuskan oleh sistem langsung reject atau approve itu dalam sekian detik sudah bisa diikut. Sepanjang data yang dimasukkan, maka itu bisa diputuskan dalam hitungan detik.
1: Tak hanya itu, Bank Maluku Maluku Utara juga akan segera meresmikan program Laku Pandai yang dijadwalkan meluncur pada triwulan 2 tahun ini. Program agen bank ini diharapkan mampu menjangkau hingga pelosok Maluku dan Maluku Utara tanpa perlu membangun kantor cabang fisik yang memerlukan biaya operasional besar. Demikian Lina Tehuporing melaporkan.
0: Harga 9 bahan pokok di pasar tradisional Langgur, Kepulauan Kei dilaporkan mulai stabil. Berdasarkan pantauan terbaru, harga cabai yang sebelumnya sempat melambung tinggi hingga Rp180.000 per kilogram, kini turun drastis ke angka Rp100.000. Meski masih tergolong tinggi, penurunan ini menjadi kabar baik bagi konsumen di tengah fluktuasi harga pangan yang sempat terjadi beberapa waktu lalu. Selain cabai, komoditas beras juga masih bertahan di harga stabil, yakni antara Rp15.000 hingga Rp18.000 per kilogram. Untuk kebutuhan dapur lainnya, tepung terigu dibanderol Rp16.000 per kilogram, telur Rp60.000 per papan, dan ayam potong dijual mulai dari Rp50.000 hingga Rp70.000 per ekor. Sementara itu, bawang merah dan bawang putih masing-masing berada di kisaran Rp40.000 dan Rp40.000 per kilogram. Untuk sementara waktu, otoritas setempat memastikan tidak akan ada kenaikan harga yang signifikan, sehingga stok dan daya beli masyarakat tetap terjaga dengan baik. Saudara Focal Point Ambon UNESCO City of Music, Roni Lopis, dijadwalkan hadir sebagai pembicara dalam ajang bergengsi IPO Music Symposium ke-8 tahun 2026 di Perak, Malaysia. Simposium internasional yang berlangsung pada Oktober mendatang ini mengangkat tema musik rakyat dari tradisi desa ke panggung global. Kehadiran Roni juga menjabat sebagai koordinator regional Asia Pasifik di kota-kota musik UNESCO menjadi langkah penting dalam memperkuat kolaborasi internasional dalam jejaring kota kreatif dunia. Undangan khusus ini sekaligus mempertegas hubungan diplomasi budaya yang erat antara kota Ambon dan kota Ipoh sejak tahun 2023. Pertemuan para akademisi, musisi, dan praktisi budaya di Malaysia tersebut menjadi momentum emas bagi Ambon untuk terus mempromosikan identitasnya sebagai pusat dunia yang inklusif dan berkelanjutan. Pemberlakuan SASI atau MATU ditindakan oleh pemerintah Ohoy Bombay, Kecamatan Kei Besar, Kabupaten Maluku Tenggara, menjangkau hingga warga Bombay yang merantau. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Mei Maturbongs.
3: Sasi tindakan yang diberlakukan pada Ohoy Bombay telah disepakati bersama tetua adat dan pastor paroki. Hal ini ditegaskan Pastor Anselmus Amo MSC saat ditemui RRI. Dikatakan pemberlakuan sasi atau matu di Ohoy Bombay atas permintaan pemerintah desa, warga, dan tetua adat. Ini tidak hanya berlaku bagi yang ada di dalam Ohoy, tetapi juga bagi warga Bombay yang merantau. Dengan pemberlakuan ini, maka diharapkan ada efek jera dan berdampak positif. Apalagi sasi diberlakukan bagi miras, tindak kekerasan hingga keperselingkuhan.
4: Ada efek jera yang dari sisi adat itu ada, tapi juga mengingatkan kembali kita bahwa okelah, sebagai satu bentuk pembelajaran, saya kira ini baik. Pembelajaran untuk orang bisa melihat bahwa ini ada hal-hal baik yang perlu digali dan diangkat. Dan itu juga mengingatkan kita bahwa kita hidup dalam tatanan yang mengantar kita untuk hidup teratur satu dengan yang lain, baik dari sisi adat dan budaya maupun dari sisi pemerintahan dan agama gereja.
3: Sementara itu, salah satu perantau asal Ohoy Bombay, Ibu Marta Talubun, mengatakan dengan adanya matu tersebut sangat berdampak baik bagi warga Bombay sendiri dan dirinya juga mendukung hal tersebut.
5: Oh iya, bagus. Mungkin karena Tuhan Maha Pengasih, jadi orang tidak ada efek jera, tidak takut. Kalau matu kan orang takut karena dia pun sanksi-sanksi yang tidak terlihat itu biasanya langsung kena itu bahaya toh. Jadi mungkin itu baru dong takut. Jadi menurut dia itu bagus. Kalau memang hal itu berdampak untuk hal positif, kalau beta sendiri pribadi itu beta setuju.
3: Talubun berharap dengan adanya pemberlakuan sasi tindakan dapat memperbaiki tatanan kehidupan bermasyarakat yang ada saat ini. Dirinya juga menambahkan, jika ada Ohoy lain yang meniru, bisa dijadikan sebagai langkah yang baik untuk memberikan efek jera kepada para pelanggar sasi.
0: Berita terakhir, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Maluku Tenggara mendorong kelompok sadar wisata atau POK Darwis di seluruh wilayah Ohoy untuk terus bergerak mengembangkan potensi destinasi lokal. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan setempat Budi Tofi menegaskan bahwa peran POK Darwis sangat krusial, terutama bagi desa yang telah meraih penghargaan di sektor pariwisata. Perkembangan sebuah objek wisata disebut sangat bergantung pada kolaborasi aktif antar perangkat desa, warga, dan sumber daya manusia yang ada. Pemerintah daerah berharap POK Darwis tidak hanya mengejar gelar juara atau penghargaan semata, tetapi juga menjaga konsistensi dan keberlanjutan pengelolaan wisata di desanya. Budi Tofi menekankan bahwa pemerintah hanya bersifat memfasilitasi dan mendampingi, sehingga inisiatif untuk mempromosikan atau mempublikasikan potensi desa harus datang dari kreativitas kelompok sadar wisata itu sendiri. Destinasi wisata di desa-desa diharapkan dapat menarik lebih banyak kunjungan wisatawan yang pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan warga Maluku Tenggara. Melalui langkah strategis ini, pariwisata Ohoy diproyeksikan menjadi pilar ekonomi baru yang tangguh dan mandiri.

Dan saudara, sebelum berpisah, kembali kami sampaikan topik-topik utama Dinamika Maluku pagi ini, edisi Sabtu 16 Mei 2026. Di antaranya, Provinsi Maluku dan Direktorat Jenderal Sumber Daya Air memperkuat infrastruktur air dan ketahanan kepulauan di sejumlah wilayah Maluku. Catat performa Gemilang, Bank Maluku dan Maluku Utara siap luncurkan layanan kredit digital. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Dea Safsafubun mengucapkan selamat pagi dan sampai jumpa.

0: Aku, buah pena Khairil Anwar. Kalau sampai waktuku, ku mau tak seorang kan merayu, tidak juga kau, tak perlu seduh sedan itu. Aku ini binatang jalan, dari kumpulannya terbuang. Biar peluru menembus kulitku, aku tetap beradang menerjang. Luka dan bisa ku bawa berlari, berlari hingga hilang pedih peri. Dan aku akan lebih tidak peduli, aku mau hidup 1000 tahun lagi.
1: Puisi tadi berjudul Aku, karya Khairil Anwar, penyair legendaris Indonesia angkatan 45. Puisi ini menggambarkan alam individualistis dan vitalitas semangat seorang penyair. Puisi yang ditulis pada bulan Maret 1943 merupakan puisi paling terkenal dari angkatan 45 yang sampai kini menjadi karya tetap dikenang dan abadi. Si Binatang Jalang, kelahiran Medan 26 Juli 1922, terkenal di dunia sastra Indonesia setelah karya-karyanya dimuat di majalah Nisan pada tahun 1942. Khairil Anwar adalah penyair besar yang menginspirasi dan mengapresiasi rakyat Indonesia meraih kemerdekaan. Sajaknya bertajuk Kerawang Bekasi, yang disadurnya dari sajak The Young Dead Soldiers karya Archibald MacLeish tahun 1948, merupakan sajak yang mencerminkan perjuangan bangsa Indonesia melepaskan bangsa Indonesia dari penjajahan. Setelah Indonesia merdeka dalam merefleksikan dukungan terhadap Bung Karno untuk mempertahankan proklamasi 17 Agustus 1945, Si Binatang Jalang pun menulis sajak persetujuan dengan Bung Karno. Sebagai penyair Indonesia, Khairil Anwar merupakan penyair yang cukup produktif. Terbukti selama kurun waktu 1942 hingga 1949, Khairil Anwar mampu menciptakan sajak sebanyak 94 item sajak. Terdiri 70 sajak asli, 4 sajak saduran, dan 10 sajak terjemahan, 6 prosa asli dan 4 prosa terjemahan. Bersama Asrul Sani dan Rifai Apin, Khairil Anwar dinobatkan oleh Habib Yasin sebagai pelopor angkatan 45 sekaligus puisi modern Indonesia. Khairil Anwar wafat dalam usia muda 27 tahun, yaitu tanggal 28 April 1949.

Selamat pagi pendengar di manapun Anda berada. Terima kasih Anda masih tetap bersama kami Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi untuk Indonesia. Menemani Anda di pagi ini, saudara, info pagi, informasi seputar Maluku kami hadirkan untuk Anda hingga nanti di pukul 7.30 waktu Indonesia Timur. Dan informasi pertama, saudara, momentum peringatan Hari Patimura ke-209 di Saparua pada Jumat 15 Mei 2026 dijadikan batu loncatan oleh pemerintah Provinsi Maluku untuk memperkuat daya saing daerah. Gubernur Maluku Hendrik Lewerisa menyatakan, semangat kepahlawanan saat ini harus diwujudkan melalui penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi oleh generasi muda. Menurut Gubernur Hendrik, untuk mencapai visi Indonesia Emas 2045, Maluku harus mampu melahirkan sumber daya manusia yang unggul. Ia menekankan pentingnya bagi anak-anak muda Maluku untuk memiliki daya saing di tingkat global tanpa meninggalkan akar budaya dan nilai-nilai luhur yang ada di Maluku. Sejalan dengan tema peringatan tahun ini, kemandirian ekonomi menjadi sorotan utama. Gubernur mendorong optimalisasi sektor perikanan dan kelautan sebagai motor penggerak ekonomi daerah. Hal ini diharapkan dapat menghapus ketimpangan dan menjadikan Maluku sebagai salah satu poros ekonomi yang penting di Indonesia Timur. Perjuangan modern menurut Gubernur adalah perjuangan melawan kebodohan dan kemiskinan. Oleh karena itu, sinergi antara pemerintah, tokoh masyarakat, dan dunia pendidikan sangat diperlukan untuk menciptakan inovasi-inovasi baru yang bermanfaat bagi kesejahteraan rakyat banyak. Tak lupa, Gubernur Hendrik juga mengajak seluruh masyarakat untuk tetap memegang teguh semangat Siwa Lima. Dengan persatuan yang kuat, beliau optimis Maluku akan menjadi provinsi yang gemilang dan memberikan kontribusi besar bagi kemajuan bangsa di masa depan. Informasi ini, saudara, kami kutip dari laman rri.co.id.

Tahukah Anda, tahun 2026, FIFA World Cup bakal jadi yang paling spektakuler sepanjang sejarah. Untuk pertama kalinya, turnamen terbesar dunia ini akan diikuti oleh 48 tim. Lebih banyak negara, lebih banyak pertandingan, dan pastinya lebih banyak drama seru di lapangan hijau. Menariknya lagi, Piala Dunia kali ini digelar di 3 negara sekaligus, United States, Kanada, dan Meksiko. Kebayang dong gimana meriahnya atmosfer sepak bola lintas negara dengan jutaan supporter dari seluruh dunia. Dengan format baru dan aksi para bintang dunia, kita bakal disuguhkan pertandingan yang makin panas dan penuh kejutan. So, jangan sampai ketinggalan momen bersejarah ini, karena di Piala Dunia segalanya bisa terjadi.

Pendengar, gagasan reformasi pendidikan dimulai dengan evaluasi kurikulum 1994 oleh Litbang Departemen Pendidikan yang menghasilkan buku Potret Kurikulum. Salah satu kesimpulannya menyebutkan kurikulum 1994 itu lebih mengutamakan materi yang dianggap tidak cocok lagi dengan tuntutan reformasi. Hal inilah yang mendorong pengubahan paradigma pendidikan ke arah kompetensi. Ikhtiar ini bukan saja untuk memperbaiki atau menyempurnakan, tetapi secara mendasar bermaksud mengubah paradigma pendidikan. Berpijak pada arah gerak reformasi ini, penulis Utomo Dananjaya melihat secara jeli apa yang harus diubah, ke arah mana perubahan tersebut harus berjalan, dan lebih penting dari itu ialah bagaimana cara mengubahnya. Pertanyaan-pertanyaan mendasar seperti ini mudah diutarakan, melainkan sulit untuk dijawab dalam bentuk karya ilmiah. Berbagai buku materi pendidikan sudah banyak yang beredar pada 12 tahun terakhir ini. Tetapi sebagian pada materi-materi pembelajaran tersebut, sebagian besar muatan lokalnya sangat kurang. Buku dengan tebal 342 halaman ini adalah hasil perkawinan antara progresivitas pendidikan modern yang menyandarkan pada kearifan lokal. Dengan kata lain, Utomo tidak sekedar mengadopsi sistem baru dari Barat, melainkan secara kritis menyerap hal yang baik dari luar dan menggali potensi-potensi positif dari kearifan lokal. Paradigma pembelajaran sesungguhnya tidak lepas dari ideologi. Banyak analisa terhadap masalah pendidikan, termasuk metode pembelajaran, yang lupa bagaimana ideologi bermain di belakangnya. Sebagai pemikiran kritis yang memahami hubungan produksi ekonomi, politik, dan kebudayaan, Utomo mampu melihat apa sesungguhnya pendidikan, apa sesungguhnya sekolah, dan bagaimana sekolah yang baik, tepat, itu harus dilakukan. Berpijak dari sisi makro tersebut, Pato melangkah dengan melakukan terobosan untuk menemukan formulasi materi pembelajaran. Karena guru dalam dunia sekolah kita masih sangat berperan kuat, maka menjadi sebuah kebutuhan lahirnya sebuah pencerahan bagi para guru. Itulah mengapa buku ini memiliki slogan "Bukunya Para Guru". Logika simpelnya, kalau kita berharap murid menjadi cerdas, kreatif, lebih baik, maka guru itu sendiri harus memiliki pedoman yang kuat. Kenyataan ini sangat realistis dengan apa yang dihadapi dunia pendidikan kita, di mana kita sering menemukan guru kurang menguasai materi saat mengajar dengan buku ajar yang baru. Buku ini menjadi penting untuk penguasaan skill para guru untuk selalu siap menghadapi beragam jenis materi. Pada bagian pertama memuat beberapa hal. Topik fondasi pendidikan sangat penting disimak secara seksama karena di sana ada ide-ide besar dalam ragam ideologi yang sangat mempengaruhi bidang pendidikan di era globalisasi ini. Penulis mengajak kita untuk memahami fondasi pendidikan secara lebih detail. Kita dituntut untuk benar-benar bisa dan mengantarkan, bahkan memahami apa yang tidak bermakna dan apa yang bermakna, sehingga kita bisa kritis untuk memilih apa yang harus diterapkan dan apa yang harus ditinggalkan. Kita akan mendapatkan konsep pembelajaran berpusat pada siswa. Dari sinilah pembongkaran paradigma perilaku guru harus berubah ke arah yang lebih humanis dan berdiri setara dengan siswa. Selain rumusan praktis itu, buku ini juga menjelaskan kelengkapan untuk memenuhi terselenggaranya pembelajaran aktif. Pada bagian ini, kita akan diperkenalkan pentingnya apresiasi pembelajaran sebagai motivasi siswa untuk bangkit, kreatif,
dan memiliki mental menjadi pemberani, mandiri, dan bertanggung jawab. Demikian esensi buku dengan judul Jalan Baru Pembelajaran Siswa, karya Utomo Dananjaya, dari RRI untuk Indonesia.

Pendengar Anda terus bersama kami di Info Pagi saat ini yang menemani Anda. Dan pendengar, masih seputar peringatan Hari Patimura 15 Mei. Suasana hikmat menyelimuti lapangan Merdeka Saparua saat berlangsungnya upacara peringatan Hari Patimura ke-209 pada Jumat 15 Mei 2026. Upacara dipimpin Gubernur Maluku Hendrik Lewerisa selaku Upulatu Maluku, dihadiri jajaran Forkopimda, tokoh adat, ahli waris pahlawan, hingga pelajar sepulau Saparua. Salah satu momen sakral dalam upacara tersebut adalah prosesi penyerahan obor Patimura dari Upulatu Maluku Tengah kepada Upulatu Maluku. Prosesi kemudian dilanjutkan dengan peletakan karangan bunga di Monumen Pahlawan oleh Gubernur, Bupati Maluku Tengah, dan perwakilan ahli waris sebagai bentuk penghormatan tertinggi atas jasa Kapitan Patimura. Dalam sambutannya, Gubernur Hendrik menyebut kejayaan Maluku di masa depan sangat bergantung pada persaudaraan yang kokoh. Kehadiran para raja dan perangkat sandiri negeri dalam upacara ini menjadi simbol bahwa tatanan adat tetap menjadi pilar penting dalam menjaga stabilitas dan perdamaian di bumi raja-raja. Selain aspek seremonial, upacara ini juga menjadi ajang konsolidasi bagi seluruh pimpinan OPD lingkup provinsi dan kabupaten. Kehadiran berbagai elemen mulai dari tokoh agama hingga tokoh perempuan menunjukkan dukungan kolektif terhadap visi pembangunan Maluku yang gemilang menyongsong Indonesia Emas 2045. Upacara diakhiri dengan doa bersama dan rama-tama antar instansi yang hadir. Dan melalui peringatan ini, semangat juang Patimura diharapkan tidak hanya berhenti di lapangan upacara, tetapi meresap ke dalam pengetahuan.

0: sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, dengarkan yang satu ini.
1: Trivia Pildun RRI.
0: Istilah kuda hitam dalam ajang Piala Dunia Sepak Bola digunakan untuk menyebut tim atau negara yang awalnya tidak terlalu diunggulkan, tetapi mampu tampil mengejutkan dan memberikan perlawanan kuat kepada tim-tim besar. Dalam dunia sepak bola, negara yang disebut kuda hitam biasanya bukan favorit juara seperti Brazil, Argentina, Prancis, atau Jerman. Namun, tim tersebut bisa tampil luar biasa, lolos jauh di turnamen, bahkan menyingkirkan negara unggulan. Istilah ini berasal dari dunia pacuan kuda. Kuda hitam menggambarkan kuda yang awalnya kurang diperhitungkan, tetapi tiba-tiba menang dan mengejutkan banyak orang. Dalam sepak bola, istilah itu dipakai untuk tim yang performanya melampaui prediksi. Contoh negara yang pernah disebut kuda hitam di Piala Dunia adalah Kroasia saat menjadi finalis Piala Dunia 2018, Maroko yang berhasil mencapai semifinal pada Piala Dunia 2022, serta Turki dan South Korea pada Piala Dunia 2002. Karena itu, keberadaan tim kuda hitam selalu membuat Piala Dunia lebih menarik dan penuh kejutan. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia.

Kami masih terus menemani Anda, saudara, di kesempatan pagi ini dengan berbagai informasi seputar Maluku. Dan, saudara, pemerintah Provinsi Maluku menggelar upacara peringatan Hari Patimura ke-209 tahun 2026 di Lapangan Merdeka Saparua, Maluku Tengah pada Jumat 15 Mei 2026. Gubernur Hendrik Lowerisa yang bertindak sebagai Inspektur Upacara menegaskan bahwa peringatan ini bukan sekadar seremoni sejarah, melainkan momentum menghidupkan kembali semangat perjuangan dalam menjawab tantangan zaman. Dalam amanatnya, Gubernur Hendrik menekankan Patimura-Patimura muda harus bangkit sesuai pesan terakhir sang pahlawan nasional. Menurutnya, darah dan keringat para pejuang yang tumpah di tanah para raja harus menjadi fondasi kuat bagi seluruh masyarakat Maluku untuk terus melangkah maju dan tidak menyerah pada keadaan. Gubernur menjelaskan musuh saat ini bukan lagi penjajah fisik, melainkan masalah struktural seperti kemiskinan dan ketimpangan pembangunan. Ia mendorong masyarakat untuk melawan keterbelakangan teknologi dan berbagai ancaman yang dapat memecah belah persatuan bangsa demi mewujudkan visi Maluku yang lebih sejahtera. Lebih jauh, Gubernur berpesan agar nilai budaya Pelagandong dan semangat Siwalima tetap dijaga sebagai identitas sejati. Ia pun berharap generasi muda Maluku tidak hanya unggul dalam ilmu pengetahuan dan memiliki daya saing global, tetapi juga tetap rendah hati dan menjunjung tinggi kearifan lokal yang diwariskan leluhur. Informasi ini, saudara, kami kutip dari laman rri.co.id.

dunia bersatu dalam satu semangat. Inilah saatnya Piala Dunia FIFA 2026. Setiap gol, setiap momen, setiap cerita kini lebih dekat bersama Anda. Karena kami, Pro 1 RRI Ambon, hadir menemani Anda dengan informasi terkini, ulasan tajam, dan obrolan seru seputar Piala Dunia. Di rumah, di jalan, di mana saja. Jangan lewatkan keseruannya. Dukung tim favorit Anda dan rasakan atmosfernya bersama kami.

0: kawan-kawan semua, pencinta sepak bola, di tahun 2026 ini akan ada Piala Dunia. Saya Wakil Gubernur Maluku baru mendapatkan informasi tatkala saya berada di RRI Ambon, RRI secara nasional mendapatkan hak siar. Ya. Jadi kawan-kawan, kalau kita tidak sempat nonton secara visual yang juga hak siarnya didapat oleh TVRI, ya ternyata kalau yang suaranya itu bisa kita dengar loh dari RRI. Yang ketinggalan ya, selalu mendapatkan update tentang perkembangan dan pertandingan Piala Dunia 2026. Terima kasih. Jarak dan waktu, kita bernyanyi
1: satu lagu. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Anda masih terus bersama kami Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi untuk Indonesia. Saudara, pembangunan infrastruktur di Kabupaten Seram Bagian Barat terus menunjukkan progresif positif di tengah tantangan efisiensi anggaran daerah dan dinamika transfer dana pusat. Salah satu proyek yang menjadi perhatian ialah rampungnya pembangunan jembatan Garuda di Desa Kairatu, Kecamatan Kairatu, Kabupaten SBB. Ketua Komisi 1 DPRD Kabupaten SBB, Rekison Freddy Penturi, memberikan apresiasi atas kolaborasi antara pemerintah daerah, TNI, dan kontraktor pelaksana dalam penyelesaian proyek tersebut. Menurutnya, jembatan yang telah lama dinantikan warga Dusun Riwapa itu berhasil diselesaikan dalam waktu singkat. Ia menjelaskan pekerjaan konstruksi dimulai sejak 23 April 2026 dengan target kontrak selama 30 hari. Namun hingga pertengahan Mei, progres fisik pembangunan disebut telah mencapai 99% sebelum batas waktu pengerjaan berakhir. Dikatakan bahwa keberhasilan pembangunan jembatan Garuda tidak terlepas dari arahan Presiden Prabowo Subianto yang ditindaklanjuti jajaran TNI di wilayah Maluku. Dukungan tersebut mulai dari Panglima TNI, Pangdam 15 Patimura, dan Rem 151 Binaya hingga Dandim SBB. Jembatan tersebut kini menjadi akses vital bagi sekitar 130 kepala keluarga di wilayah Air Kuning menuju Pasar Owe Mital, fasilitas kesehatan dan sarana pendidikan. Selain kecepatan pengerjaan, DPRD SBB juga menilai kualitas konstruksi jembatan cukup baik dan memenuhi harapan masyarakat. Rampungnya jembatan Garuda diharapkan dapat memperlancar mobilitas masyarakat di wilayah tersebut. Proyek ini juga menjadi contoh keberhasilan sinergi pemerintah daerah, TNI, dan masyarakat dalam mempercepat pembangunan infrastruktur di Maluku. Informasi ini, saudara, kami kutip dari laman rri.co.id.